0: deh, buang sampah sembarangan. Padahal tempat umum, kita kan harus bisa jaga kebersihan.
1: Yailah, hari gini masih aja buang sampah sembarangan. Gak malu ya bikin tempat umum jadi kotor. Padahal buat kepentingan kita bersama loh.
2: Iya ya, sangat disayangkan. Yuk kawan-kawan, kita sama-sama jaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya, supaya kota kita bersih, asri, dan rapi.

0: bisa jaga kebersihan.
1: Ya ilah, hari gini masih aja buang sampah sembarangan. Gak malu ya bikin tempat umum jadi kotor. Padahal buat kepentingan kita bersama loh.
2: Iya ya, sangat disayangkan. Yuk kawan-kawan, kita sama-sama jaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya, supaya kota kita bersih, asri, dan rapi.

0: Jakarta. Ayo Bang Wawan di mari sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Dermawan Ismail di mari ya. Alright. Dan pastinya setiap pagi cek. Setiap pagi kita memberikan tema yang tematik ataupun juga yang kaitannya dengan kondisi sekitar kita ya. Tema kita kali ini berbicara masalah apa itu Bang Wawan? Ya Allah, lupa lagi deh tuh. Ya, perihal nasib. Baik, Abang Boncang Cingnya Babe, bagaimana memandang nasib? Pernah kagak sih ingin merubah nasib atau merubah ngebantu nasib orang lain? Nah, itu dia. 0213504510 0812112928. Udah Rudy Hadinata Kuningan Jakarta Selatan. Wow, pagi-pagi dangdutan keren. Ah, campuran Udo. Iya enggak, Pak? Ayo. Oke, ada penelpon. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Ali. Dari mana, Pak Ali?
1: Ini nenteng lagi duduk aja santai.
0: Duduk. Ayo kita baru ini nih baru stay tune apa ya temanya? Gitu deh pasti dah tuh.
1: Iya enggak deh.
0: Oh enggak ya, Alhamdulillah. Baik, dia ada perubahan nih Pak Ali. Masya Allah. Iya. Baik, Pak Ali pasportnya dong, lobe?
1: Iya, 24. Radio Budaya Jakarta ya.
0: Terus?
1: Nasib.
0: Oke, bicara masalah nasib nih Pak Ali. Iya. Ente sendiri gimana?
1: Nasib dari kuburan ya.
0: Gimana?
1: Gimana?
0: Hah? Kenapa? Pak Ali?
1: Gimana? Gak suka dari kuburan.
0: Terus?
1: Iya.
0: Maksudnya apa? Oh, edah. Nah, kalau Pak Ali sendiri kaitannya saat ini cukup puas dengan kondisi sekarang atau pengen ngerubah nasib dah lebih baik lagi atau gimana gitu?
1: Ya, gue sih ingin merubah nasib gue ya.
0: Terus?
1: Gue mau di jalan yang benar ya.
0: Amin.
1: Ya, soalnya sebetulnya gue sebetulnya juga di penjara gue hidup.
0: Oh gitu,
1: gue.
0: Masya Allah. Tapi penjara penjara yang indah kali ya?
1: Ya, maksudnya bukan penjara yang masa kembangan.
0: Iya, agak. Maksudnya dengan penjara apa ya? Istilahnya kayak burung dalam sangkar gitu ya. Emas tetapi gimana gitu?
1: Kayak di penjara tuh. Gue gak bisa kemana-mana.
0: Oh gitu. Lah kan bisa.
1: Pengen main susah.
0: Iya. Ya iya. Gimana ya?
1: Gue temen-temen pengen nyamper. Kan gue nyamper kagak bisa jalan.
0: Nah itu dia. Karena jadwal padet ya. Hari Senin kemari, hari Selasa Amiang kemari gitu kali ya. Jadi ya itu udah jalanin aja.
1: Buru-buru kemari. Kemarin gue ini dimensi yang diantarin ya. Nantinya diantarin. Presiden diantarin gitu aja.
0: Gitu aja. Nah itu dia kan itu pilihannya Pak Ali. Lah terus gimana dong? Masa kita mau
1: ya, emang kalau motor sih jauh di sana dulu ya. Udah gak punya motor lagi deh.
0: Oh Alhamdulillah deh. Beneran nih besok-besok kita denger lagi Pak Ali Tompan lagi di Mandalika lagi main motor off-road.
1: Enggak, soalnya gini. Gue jual murah saya.
0: Oh jual, iya makanya. Dilelang apa? Dilelang Christie sono di Inggris.
1: Ya itu sudah duit.
0: Iya istilahnya cari pembeli yang memang bisa setidaknya kagak miring banget dah tuh harga.
1: Iya kan ditawar sama temen ya 1,5 gue gak jual.
0: Masya Allah, emang lepas berapa sepeda motornya?
1: Ya lebih dikit.
0: Ya Allah. Oh gitu. Ya Edda, paling gimana kita mau ini nih. Ini under deal udah kagak ada nih, susah. Udah kurangin dah setengahnya gitu kali ya.
1: Ya makanya kan orang tua suruh jual aja daripada bahaya mulu gitu kan.
0: Lah itu dia, ikutin dah apa yang orang tua ngomong. Pensiun.
1: Orang tua sih jarang di rumah.
0: Ya oh gitu.
1: Pembagian terus sekarang ke Singapura,
0: oh,
1: ke
0: gitu,
1: Malaysia.
0: Ya, jalan-jalan nih, nyenengin dah hati.
1: Bisnis gitu. Orang tua.
0: Iya Alhamdulillah dah tuh. Ya udah, kalau bisa dah ikutin orang tua dah tuh ya, ikut bisnis juga biar ya bisa sambil bisnis sambil liburan dah tuh. Nasibnya kan lebih baik, ya.
1: Kalau aku sih bisnis paling pintar aku.
0: Oh, cadas. Amin.
1: Paling pintar.
0: Pintar deh, Masya Allah. Iya.
1: Kita pintar main cewek.
0: Allahu Akbar, jangan dah. Pintar main yang baik ya sama cewek-cewek ya.
1: Lu bisa paling ngatinnya itu.
0: Kenapa?
1: Bagi warnet tuh.
0: Oh gitu.
1: Si Kamelia.
0: Oh Kamelia Erika, gitu ya.
1: Ini Astra.
0: Siap.
1: Paling dari itu gitu.
0: Ah siap siap.
1: Wiwi.
0: Masya Allah. Yang penting ini ya. Yang penting adil. Kuduk begitu ya. Oke.
1: Okay. Ya kalau gue soal nafkah sih mudah-mudahan insya Allah ya.
0: Amin. Kalo Alhamdulillah. Itu dia.
1: Batin.
0: Bisa batin juga ada.
1: Agak kurang.
0: Oh gitu, bisa insya Allah. Ayo semangat, semangat Pak Ali bisa gitu ya. Oke bisa merubah yeah. nasib lebih baik lagi. Bisa merubah nasib, bisa lebih adil lagi. Begitu ya, buat sesami.
1: Iya, yeah, kan gue kan dulu udah pergi haji 3 kali ya.
0: Alhamdulillah.
1: Umroh udah 4 kali. Gue depan ngaji okem, gue diam aja.
0: Ngaji okem, kagak nape. Iya deh, bye.
1: Ngaji okem kemana, ngaji okem dulu.
0: Ngaji okem ke sono no, lagi narik itu dah. Motor gitu. Nih, Pak Ali ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember, ya? Mana dia? Assalamualaikum, semangat pagi Pak Ali. Salam kenal dan salam persaudaraan dari Jember ya Pak.
1: Oke deh, kami juga dari Jember ya.
0: Alright.
1: Sehat ya.
0: Baik. Oke, Pak Ali mau kirim salam buat siapa?
1: Buat ini ya, buat Bu Dindin ya.
0: Bu Dindin.
1: Buat Ibu Tami ya.
0: Ibu Tami juga.
1: Dia, saya lupa mu kalau nyebut nama dia, soal dia sering juga nyebut nenggol saya.
0: Iya, biasa lupa itu kagak ingat.
1: Nenggol aja pakai porslit.
0: Bujuk. Nah, itu dia ya, Edda. Kena banyak dah tuh.
1: Open aja ya.
0: Iya.
1: Yeah. Buat Abah Suanda ya. Buat Pak Aris ya sama yeah. istrinya ya. Siapa Siap. Istrinya ya?
0: Positi
1: ya. Istri Mesaro ya.
0: Iya. Nebar.
1: Ini ya. Buat Kagung Jo ya.
0: Kagung Jo
1: buat
0: juga.
1: Buat Elman Ganesha ya. Buat apa lagi Bang
0: Siapa Oban? Lagi? Kagak tahu. Banyak dah kali ya. Dari A sampai Z gimana?
1: Patupar tuh yang di...
0: Patupar di Yogyakarta.
1: Dekat ini nggak? Dekat Wates nggak?
0: Dia dekat Wates, Ono.
1: Iya, dekat Bini Sari itu.
0: Oh gitu. Oh, yeah. siap. Yang nomor sekian, bininya orang sono gitu?
1: Iya, yeah, cuma sampingan aja.
0: Allahu Akbar, iya deh kalau begitu. Siap. Aha. Baik, Pak Ali, thank you banget. Yeah. Ya, terima kasih. Sehat
1: maaf
0: selalu.
1: Ya, Bang Wawan ya.
0: Sami-sami kita maafin, ya Allah.
1: Udah ngerepotin.
0: Lah, ya. Edda kagak ada. Ya, nggak ada. Merasa kita repotin, kita demen banget yang ngibur semuanya. Yeah? Alright.
1: Oke deh.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jangan lupa ketemuan baik ya. Janji dah tuh ya. Oke. Okay. Kalau gitu ayo bacain dulu WhatsApp-nya di 0812-1124928 yang udah mantang melalui WhatsApp ditahan dulu ya. Tahan ya yang melalui WhatsApp. Tahan ojo ojo banter-banter dulu dia suarane. Tahan. Pasti beliau sudah mengerti. Baik, ayo bacain dulu WhatsApp-nya ini bentaran. Apa tuh? Oke, ada dari mana? Dari tadi WhatsApp udah banyak nih. Ya kita bacain dulu ya yang dari WA, tahan dulu. Baik. Ada cek. Oke, ada TEP di Ciamas Bogor ya. Ikutan komen ya Bang perihal nasib. Iya. Kita sering melihat nasib orang lain itu lebih beruntung. Kita pun berusaha menduplikasi agar bisa serupa. Namun rezeki itu sudah tertakar, ya. Kita bisa lebih bersyukur lagi kehidupan orang lain terlihat indah karena kita nggak tahu hal apa saja yang sudah hilang atau kepedihan apa yang sudah dialaminya. Bila nasib dirasa belum berubah, tetaplah berusaha memperbaiki diri. Perbaiki juga ibadahnya, berusaha menambah ilmu, keterampilan serta wawasan, bergaul dengan orang baik dan berada di lingkungan positif. Insya Allah ada jalan rezekinya yang terbuka. Yang penting jangan mudah minta-minta dan banyak mengeluh. Bila merasa lelah, ya istirahat dan introspeksi diri aja. Terima kasih Bang Owen, selamat bertugas. Titip salam buat semua pendengar RRI Perempat Jakarta. Ya, hatur nuhun untuk CEO Taylor ya, TEP, sehat selalu. Oke, baik. Ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Wawan, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Nasib ya. Kalau ayah pribadi sih emang pemikirannya bagaimana ya caranya ngerubah nasib meskipun untuk hasil akhirnya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayah juga mikir setelah ngikutin kajian agama, walau gimana pun keadaan atau nasib yang kita hadepin nanti kagak pengaruh ame kedudukan kita di mata Allah ya. Kalau kita beneran taat dan iman takwanya, intinya kita hidup di dunia untuk kudu usaha dan doa Itu aja sih Bang Wawan. Ayah juga pernah diniatan dan upaya buat memperbaiki nasib seseorang yang dibawa ayah. Namun selebihnya ayah pasrahin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sih Bang Wawan. Salam buat Bang Wawan, semoga lancar siaran sampai jam 10 nanti. Makasih Bang Orik ya, Mas Orik ya. Salam buat seluruh pendengar setia Perempat Jakarta, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Salam juga buat Mas Gilang, Mbak Nung di Jaksel, semoga sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, makasih banyak ya Bang. Wassalam. Terima kasih. Berikutnya ada Ibu Yati di Sumur Batu, Kemayoran, Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Nasib, nasib ya. Oke. Bagaimana memandang nasib? Kalau bagi saya, nasib itu takdir dari Allah. Jadi harus disyukuri. Tergantung kita yang menjalani. Yang penting, sing penting, kita berusaha dan berdoa ada tuh ya. Jadi kita harus kuduk semangat, jangan ngeluh. Isi hidup kita yang baik-baik aja dan yang bermanfaat buat kita dan orang lain. Salam buat Uda Wawan, Tiara Adinda dan kawan-kawan. Salam sehat dan penuh semangat buat pendengar semuanya, sehat selalu. Ada atuk lagi dari Pak Rinjani di Samarinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Nasib, nasib. Bang Wawan, alhamdulillah ya, baik dan sehat berbicara nasib ya. Ayah merasa enggak ada yang istimewa. Soalnya sejak Ude lepas dari tanggungan orang tua, ayah merasa ya seperti itu aja, punya nafkah untuk keluarga dan punya tempat berlindung sendiri, kemudian bisa memberikan apa yang diperlukan. Ayah merasa cukup. Memang ada sih keinginan untuk ngebantu orang lain, tapi ya ayah beriin belum bisa membantu semuanya. Ayah merasa yang penting mereka yang ayah bantu bisa sedikit merasa bebannya terkurangi. Itu Bang Wawan. Untuk Bang Wawan, terima kasih waktunya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, yang sudah sabar menunggu di ujung line telepon, pasangan Gali dan Ratna, Pak Mukimin dan Bu Yati dari Surakarta. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Bang Wawan.
0: Ih, komplak, komplak. Paspornya.
2: Pro 4 FFM Suara Budaya Jakarta. Nasib.
0: Weh lah, dalah nambah nasibnya 3 kali ya. Oke, baik. Oke, Bu Yati dulu deh, berbicara masalah nasib, apa yang perlu difahami?
2: Ya, saya tuh pengen merubah nasib ya. Itu Bang Wawan.
0: Iya.
2: Melalang
0: buana.
2: Iya.
0: Ke Eropa, Kejata. Asia?
2: Gimana?
0: Ke Eropa, Asia atau mau kemana?
2: Tidak, selalu. Di Indonesia saja.
0: Indonesia dulu, nggih, boleh.
2: Iya. Kan saya awal lulus dari sekolah itu langsung ke Jakarta.
0: Oh, gitu.
2: Terus sakit lama, terus usaha di rumah, terus usaha di rumah kok merasa kurang sukses.
0: Oh, gitu.
2: Iya, terus ikut teman gitu, sesama seperti saya gitu. Di Kudus itu sampai berpuluh-puluh tahun itu, Bang Wawan.
0: Seperti itu.
2: Iya, terus. Ya, terus akhirnya ada di Kudus sudah. Kerja di Kudus itu sudah 10 tahun, terus nasibnya dirubah Pak Mukimin.
0: Alhamdulillah. Itu dia. Itu dia. Pak Mukimin, guyu istrine. Kalau Pak Mukimin sudut pandangnya pripun? Gimana?
3: Kalau saya dulu itu lulus sekolah ya di Jakarta, merantau istilahnya. Ya maunya ya mau merubah nasib. Tapi ya nasibnya ya tidak berupa, ya malah itu tambah pengalaman.
2: Tidak sesuai apa yang diharapkan.
3: Yang diharapkan
0: ya.
3: Nanti terus pulang ke rumah
2: bawa
0: cuan.
2: Cuan banyak itu yang
0: amin.
2: Diinginkan.
0: Waduh, makin romantis ini.
3: Bisa di rumah.
0: Amin.
3: Bisa di rumah. Ya agak menit terus malah
2: agak mendingan
3: terus itu
0: apa tuh,
3: terus punya istri dulu, terus berubah nasib kontrak di rumah di kampung di kota Klaten dulu. Ya itu nasibnya agaknya terus istri saya meninggal ya was,
2: merubah nasib lagi.
0: Kuduk. Dapat istri yang sekarang, Ibu Yati.
3: Istri yang sekarang.
0: Agak
3: berubah nasib di sini.
2: Di Surakarta.
0: Saya
3: syukurin.
0: Iya, syukur ya, gitu.
3: Berubah, bisa punya rumah walaupun walaupun seperti apapun punya rumah sendiri.
4: Disyukuri ya.
3: Tidak ngontrak. Itu kan udah bersyukur.
4: Amin.
3: Alhamdulillah.
4: Itu cakep, Pol.
2: Iya, sekarang ya sebenarnya pengen kalau bisa itu pengen usahanya tambah, tapi ya
4: amin.
2: Gimana caranya Pak ya Bang Wawan ya?
4: Silahkan
2: saja sama Allah.
4: Nah, gitu. Itu dia. Berdoa. Wah, itu dia berupaya dan berdoa nggih.
3: Iya, kalau berdoa doang kalau enggak berupaya ya enggak berubah. Ya,
4: itu dia, masa aja kucuk, kuduk-kuduk-kuduk langsung dapat.
3: Gitu. Datang sendiri ya enggak ada. Ya
4: enggak dapat,
3: berusaha sambil berdoa.
4: Nah, itu dia. Terus nasibnya Pak Mukimin sama Bu Yati nih dapat sapa salam dari CEO Taylor Epic Ciamas Bogor. Bu Yati, Pak Mukimin, semoga dengan banyak pengalaman jadi tambah bijak ya, dan tambah melimpah rezekinya, tambah saudara juga, dan always so sweet deh ya.
2: Okay. Amin Teh Epi.
3: Semoga Teh Epi nasibnya berubah.
2: Amin. Usahanya semakin
3: makin
2: lancar.
4: Amin.
3: Lancar.
4: Alright, baik. Lanjut lagi ada Uni Linda Yanti. Assalamualaikum Pak, Ibu Mukimin dan Bu Yati. Apa kabar? Tentu elok-elok saja bukan? Semoga elok-elok Bapak dan Ibu Uni panjang umur, banyak rezeki. Amin ya robbal alamin yo.
2: Iya, Uni juga moga
4: sehat
2: saja.
4: Amin.
2: Terus
4: ada lagi Mas Bayu di Cibubur, mau melalang buana barang siapa ya, Bu? Oh. Terus Bu, jangan lupa apa panganannya diajak nggih.
2: Panganannya diajak iya.
4: Iya, sugeng sekalian mimilan mintuno.
3: Ya, sugeng sekalian pakai mie goreng.
4: Om boten. Ono-ono wae ini Mas Bayu. Terus lanjut lagi ada
3: mintuno lan mie goreng.
4: Ada lagi Mas Orik. Assalamualaikum sugeng enjang Pak Mukimin kangge Bu Yati. Nyuwun pangapunten sanget ya. Dereng saged dugi wonten Solo. Niki kula dereng wonten kesempatan wonten Semarang. Mugi-mugi jenengan sare sedaya ninggo niku nggih. Ah, to die.
2: Nggih Mas Orik.
3: Mungkin jangan nggih sehat selalu, rezeki melimpah.
4: Amin.
3: Kapan-kapan ten kesempatan nggih.
2: Dolan ten
3: Semarang ten mampir ten Solo.
4: Amin.
3: Ten Surakarta.
4: Amin. Siap. Baik. Mau kirim salam buat siapa Pak Mukimin nama Bu Yati?
2: Buat Pak Ali tadi.
4: Pak Ali Topan nggih.
3: Kak Kukjo sama yang Uti.
2: Kak Kukjo belum muncul.
4: Belum, masih istirahat kali.
3: Gimana?
4: Iya, mungkin selimutan masih pengen turu buat nopo-nopo ya.
2: Iya. Moga nanti jam 9 sudah.
4: Seger.
2: Sehat.
4: Atau mungkin lagi ada urusan kali, kita enggak tahu. Insyaallah lancar-lancar aja ya. Kita doain.
2: Iya.
4: Iya.
2: Iya, ya nanti saya hubungi lewat nganu apa itu lewat bawah saja nanti.
4: Lewat bawah. Jangan lagi tidur kali atau lagi kerja. Nanti aja.
2: Iya
4: deh.
2: Iya saya hubungi lewat.
4: Lewat mana?
2: Telepon kabarnya Kak Kung Jo.
4: Oh gitu.
2: Sehat-sehat mawon
4: nggih. Siap deh. Kalau gitu. Oke, itu aja.
2: Ya, saya buat Ali sama Tama.
4: Oh iya, di Pariaman ya. Oke.
2: Buat Bang Haris di Kalianya.
3: Kalianyar.
2: Dan semuanya saja.
4: Terus ini Mas Bayu nih, Bapak lan Ibu, Mbok Yaho ditolong diterjemahi Mimi lan Mintuno. Aha. Oke, okay. Karena Bang Wawan itu yang bingung nih, katanya. Oh, sapa sing bingung? Aku iso. Bang
2: sudah tahu kok.
4: Iya, ini kadang underestimate iki. Mas Bayu. Enggak.
2: Mimi lan Mintuno itu artinya
4: apa itu
2: selalu rukun gitu.
4: Itu dia gitu. Nah gitu, itu dia maksudnya Mas Bayu ya, ngertos kulo.
2: Iya Bang Wawan sudah tahu semua.
4: Oh Allah Akbar deh.
3: Sampai nenek-nenek,
4: iya.
3: Sampai tua,
4: nah.
2: Gitu. Seperti lagunya tuh Yo Macan.
4: Oh apa tuh?
2: Iwak Paya.
4: Oh yes, mantep Pol. Nih seperti halnya Pak Iwan Santoso CEO Gado-Gado. Sehat Pak Mukimin kanggem Ibu ya. Inyong goreng ikan asin nih katanya.
2: Wah kalau dekat itu ke rumah Pak Iwan Santoso. Uduh. Sambil makan gado-gado.
4: Gado-gado pakai ikan asin. Mantep dah. Ya Allah.
3: Iya, udah. Mantep itu. Mantap.
4: Siap.
2: Mantap ya. Iya.
4: Okay.
2: Kalau saya itu pakai sayur pepaya sama anu apa itu?
4: Apa itu?
2: Sama
4: dadar telur. Iya dah, baik. Tapi mohon maaf nih, harganya beda nih kalau pakai telur dadar ya.
2: Iya, kayaknya beda nambah itu.
4: Oke, baik. Pak Mukimin, Bu Yati itu aja.
2: Ya itu aja Bang Wawan. Siap. Semoga Maternur. Bang Wawan sehat selalu.
4: Makasih. Iya.
3: Jumpa lagi.
4: Jumpa lagi. Iya deh.
2: Iya.
4: Baik.
2: Ya, makasih banyak Bang Wawan.
4: Sama-sama. Sehat selalu Pak Mukimin nama Ibu Yati. Dadah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Oke, itu dia dari Surakarta. Kita menuju ke penelpon. Wah, kalau dia masuk langsung ya. Terus ada lagi nih siapa nih? Masya Allah. Ini yang satu ini nih bentaran ya. Ya Allah, bentar matiin dulu deh yang ini. Kita coba lagi ada siapa? Bentar. Ini udah kudu nih. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Ibu Ratu yang kemana saja melalang buana? Ibu Wigati Wonosobo kemana aja?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dimari aja Bang Wawan. Apa ya Allah, kabar?
4: Kabur kabare, dienteni terus kagak ade. Ya Allah, sedih kita Bu Igati. Ini member kemana sih? Member nomor 507 kagak ikutan terus. Sibuk ya?
5: Dimari aja. Enggak juga.
4: Ya Allah, tapi makasih udah mau telepon sama kita lagi. Kita seneng banget. Ya Allah, tadi kita mimpi apa ya? Tadi kejedot tembok tuh kayaknya.
5: Mimpi terbang ya.
4: Terbang tinggi ternyata kejedot tembok. Enggak apa-apa deh. Baik. Wigati monggo untuk paspornya dulu, boleh?
5: Paspornya Pro 4 RM Suara Budaya Jakarta.
4: Iya.
5: Takdir.
4: Bukan takdir, nasib kita. Tuh.
5: Oh iya,
4: Wela adalah ulang-ulang tek 2 action.
5: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Nasib.
4: Iya ngono. Nah, ini nasibku sing apik yo karena Bu Wigati udah mau telepon lagi sama kita. Ya Allah. Gimana? Memandang nasib dari sudut pandangnya Bu Wigati.
5: Nasib. Nasib itu perjalanan hidup ya.
4: Oke.
5: Harus dijalani.
4: Mau enggak mau begitu?
5: Iya. Mau enggak mau harus dijalani, harus dihadapi.
4: Tapi kalau menurut Bu Igati sendiri bisa enggak sih kita bisa merubah nasib lebih baik lagi tanpa usaha? Misalkan.
5: Oh, kalau tanpa usaha enggak bisa.
4: Enggak bisa.
5: Harus usaha dan doa. Karena nasib itu harus melangkah ya. Kita enggak bisa berhenti di tempat. Kalau enggak berusaha berarti berhenti di tempat. Harus melangkah untuk merubah nasib.
4: Jadi melangkah lebih baik lagi. Tapi kan kadang gini, mungkin ada orang yang pakai jalur khusus gitu.
5: Jalur langit. Rezeki enggak jatuh dari langit, enggak usaha.
4: Nah, itu dia, ada yang kan gampang aja deh. Oh, gini misalkan, ai ganteng kok, ai cakep, udah ongkang-ongkang kaki aja gitu.
5: Oh, enggak bisa.
4: Enggak bisa ya. Nah, itu dia.
5: Enggak bisa begitu. Iya. Emangnya nanti mau makan juga nasinya mau masuk sendiri.
4: Nah, itu kudu sendok
5: kan
4: dulu.
5: Berusaha.
4: Nah, kudu
5: di sendok dulu. Punya beras enggak dimasak juga enggak bisa makan.
4: Nah, itu dia. Masak kita beras kita makan kayak ayam gitu ya.
5: Itulah.
4: Ya Allah.
5: Makanya harus dijalani.
4: Harus kudu dijalani, baik.
5: Sesuai dengan apa ya?
4: Kadarullah kita.
5: Sesuai dengan kemampuan.
4: Itu dia.
5: Apa iya?
4: Jangan sampai mungkin kali gini ya, Bu Igati, besar pasak daripada tiang gitu atau
5: apa?
4: Besar pasak daripada tiang dalam arti.
5: Ya, jangan.
4: Jangan. Iya.
5: Jangan ya. Jangan. Ya kita apa adanya kita apa saja adanya. Semampunya kita siap, ya. Siap. Kita melangkah ibaratnya kita berjalan melangkah. Tapakan kita itu ya
4: di tanah.
5: Di tapakan kita di tanah dan itu yang harus kita injak, enggak boleh menginjak yang lain.
4: Itu dia. Kadang kan istilahnya kita udah di atas, gampang bener nginjek-nginjek yang lain, tuh kan.
5: Oh, enggak boleh.
4: Enggak boleh.
5: Jatuh dong nanti.
4: Itu dia makanya.
5: Di atas nginjek yang lain, bukan pijakan kita jangan dipijak gitu. Sudah punya jobnya pijakan kaki masing-masing loh.
4: Gitu ya.
5: Iya, enggak apa. Ini saya kok tanda apa? Tanya kenapa Bang Wawan ketawa ya?
4: Enggak, saking apa ya bahagianya gitu loh. Ibu Ratu kata udah Wahyu bergabung kembali. Ini kayaknya istilahnya hilalnya udah kembali nih kayaknya.
5: Iya, bulannya sudah turun.
4: Bulannya sudah turun, jadi SK-nya udah turun untuk Ibu Wigati ikut kembali untuk acara aku ya. Ah gitu dah.
5: Iya dong.
4: Alhamdulillah ya Allah. Pokoknya selamatan dan Ibu Wigati ikutan sama kita lagi ya.
5: Asik.
4: Alright. Ini ada sapa salam dari Pak Iwan Santoso, CEO Gado-Gado. Leres Bu, usaha aja tidak berdoa tiang tak ada artinya, berdoa aja tanpa usaha ya ora dadi ya Bu. Sehat nggih Bu?
5: Iya nggih, amin. Kalau berdoa saja ndak usaha ya juga ndak bisa.
4: Itu dia. Terus ada CEO Taylor Teh Epi Ciomas Bogor. Alhamdulillah senang dengar suara Bu Wigati yang tetap semangat ceria tanpa beban. Nah, gitu.
5: Terima kasih Cu Edi. Sehat-sehat selalu.
4: Lanjut lagi ada Ibu Taimi di Limo Depok. Assalamualaikum Bu Wigati, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya.
5: Waalaikumsalam Bu Temi ya.
4: Tami.
5: Ya. Salam kenal, selamat pagi juga, salam sehat.
4: Baik, berikut ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, sugeng enjing Bu Wigati. Pripun kabarenipun? Dangu bonten mireng suaranipun jenengan. Mirang suara nih.
5: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga pagi. Mas Ori.
4: Oke. Lanjut lagi ada Gali dan Ratna dari Surakarta. Pak Mukimin dan Bu Yati. Sugeng enjing kanggem Bu Wigati, moga sehat selalu yo.
5: Amin. Terima kasih. Sehat-sehat juga buat Pak Mukimin dan Bu Yati.
4: Terus Mas Bayu di Cibubur. Sugeng enjing Bu Wigati.
5: Sugeng enjang Mas Bayu.
4: Siap.
5: Mana suaranya Mas Bayu?
4: Oh, udah tadi Sugeng Rawugi yo katanya.
5: Enggak, matur nuwun Mas Bayu.
4: Ya masih ngetik. Bu Wigati monggo mau kirim salam siapa?
5: Buat siapa ya? Buat udah Wahyu. Langge. Sudah sampai belum? Sehat-sehat, selamat istirahat. Katanya,
4: udah balik lagi ya dari Gorontalo ya?
5: Sudah ya? Sampai selamat istirahat ya di akhir pekan ini. Amin. Sehat bahagia. Oleh-olehnya nanti sampai nih.
4: Oke deh. Baik.
5: Terus buat siapa lagi ya? Buat semuanya.
4: Siap.
5: Iya. Okay. Selamat berakhir pekan ya.
4: Baik deh.
5: Sehat selalu. Amin. Terima kasih.
4: Sama-sama Bu Wigati, matur nuwun ya Allah. Ya, besok-besok ikutan lagi sama Ye. Oke, Bu Wigati di belakangnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Pagi Bang Wardi,
4: diterima kasih udah nunggu. Paspornya dulu Bang Wardi.
6: Password gak atau langsung pantun dulu nih?
4: Pantun dulu deh.
6: Mm-mm. Pantun dulu ya. Iya. Kalian nih.
4: Boleh.
6: Pantunnya begini Bang.
4: Gimana dia?
6: Bubur sumsum enak dimakan.
4: Cakep.
6: Habis makan jangan menggosip.
4: Jangan. Iya.
6: Jangan. Assalamualaikum buat Bang Wawan.
4: Waalaikumsalam.
6: Temanya hari ini adalah nasib.
4: Dia, Masya Allah. Bang Wardi ini nasibnya selalu ceria. Alhamdulillah. Bang Wardi, bicara masalah nasib. Bang Wardi percaya akan nasib baik?
6: Oh, percaya dong, Bang.
4: Percaya. Gimana tuh?
6: Kadang-kadang waktu saya tidur malam tuh tengah malam menangis juga sih, Bang.
4: Kenapa ya Allah seceria Bang Wardi masih ada rasa tangisan begitu?
6: Iya, mikirin nasib saya nanti yang kebelakangnya bagaimana, apakah begini terus.
4: Oh gitu ya. Pastinya seperti lirik lagu ya. Sebentar.
6: Lirik lagu.
4: Bercucuran air mata. Alright, yang pasti nggak apa-apa. Mungkin kita nangis itu bagian daripada kita manusiawi ya. Bagaimana upayanya begitu ya. Terus
6: kadang-kadang apakah saya begini terus? Apakah saya dapat jodoh juga? Nggak tahu juga, jadi nangis juga kadang-kadang.
4: Oh gitu. Tapi apa yang diinginkan, kekhawatiran ada diimbangi dengan usaha kagak?
6: Ada Bang, ada.
4: Alhamdulillah. Iya, yang pasti jangan menyerah.
6: Pakai doa.
4: Pakai doa.
6: Pakai doa juga.
4: Itu dia. Jangan pakai jalur langit ya. Apa maksudnya bukan jangan pakai jalur cepat gitu. Hal-hal yang kagak baik
6: enggak aneh.
4: Jalur langit aja minta sama yang di atas.
6: Yang di atas semoga bisa berubah. Amin.
4: Siap. Oke. Bye. Bang Wardi. Bang Wardi ada salam dari ada Ibu Taimi. Assalamualaikum Bang Wardi, sehat-sehat selalu ya.
6: Waalaikumsalam Bu Taimi, sehat juga.
4: Oke. Okay. Terus ya, CEO Gaido Gaido, Pak Iwan Santoso, tumben telat Bang Wardi, sehat ya?
6: Habis sarapan Pak Iwan.
4: Oke, okay, baik.
6: Kalau saya CEO Pantun Melayu.
4: Oh siap, bener cakep dah tuh. Gak apa-apa. Amin, amin. Insya Allah ya. Ini bisa diijabah seperti halnya Pak Iwan. Mudah-mudahan mempunyai cabang yang banyak juga ke CEO Gado-Gado. Amin. Nah ini dia CEO dari Jember juga, Mas Orik namanya. Assalamualaikum, semangat pagi Bang Wardi. Macam mana kabar pagi nih di Kuburaya?
6: Kuburaya alhamdulillah Bang. Okay. Cerah banget
4: Ori. Cerah banget.
6: Yo juga ya.
4: Iya, itu abis itu ada dari Pak Mukimin sama Bu Yati. Assalamualaikum Mas Orik. Mas Orik. Assalamualaikum Bang Wardi, apa kabar? Sehat selalu. Katanya Pak Mukimin sama Ibu Yati. Waalaikumsalam
6: Pak Mukimin, Bu Yati, sehat selalu juga.
4: Amin.
6: Salam keluarga tercinta.
4: Oke. Okay. Baik. Dah. Oke, okay, mau kirim salam buat siapa? Bang Wardi.
6: Pertama buat Bang Wawan,
4: siapanya sama Bang
6: Tiga. Juga buat Bang Haris kali Anyar yang tadi saya ada gabung juga ya.
4: Siap.
6: Buat nyapa saya Bang Orik tadi, Pak Mukimin, Pak Endang di Cilengsi, nggak salah Bang ya.
4: Iya.
6: Buat Pak Lutfi di Tanjung Halang Bogor. Dan buat semua tanpa terkecuali.
4: Siap.
6: Ya. Siap. Buat Bang Wawan semangat selalu Bang.
4: Saya terima kasih.
6: Terima kasih.
4: Sama-sama.
6: Itu aja Bang ya.
4: Siap.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Wardi. Dan ayo bacaan dulu untuk WhatsApp lagi. Ada Ibu Pipin di Ciawi Bogor. Waalaikumsalam Bang Wawan. Ya semoga sehat selalu, panjang usia dan banyak rezekinya. Amin. Bu Pipin juga gitu ya. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Nasib, nasib, nasib. Dan pantun tak iya. Dekat rumah ada sarang lebah. Cakep. Jangan coba-coba ganggu sarangnya. Cakep. Nasib itu tak akan berubah jika kita tak mau merubahnya. Hahaha. Mantep. Makasih. Salam sehat dan sejahtera buat Abang Po semuanya. Hatur nuhun. Sami-sami nge. Ya. Oke, baik. Aki Adi sudah melalui telepon WhatsApp. Assalamualaikum Aki Adi, paspornya.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Top 4 FM Suara Budaya Jakarta. Nasib,
4: nasib. Nasib, nasib. Bicara masalah nasib, apakah Aki Adi cukup bersyukur untuk saat ini? Apa mau merubah nasib lebih baik lagi?
7: Ya, bersyukur harus. Nasib kita harus berubah lagi.
4: Ya.
7: Kalau kita, ya itu kan nasib ditentukan sama kita juga.
4: Beneran.
7: Allah tidak akan berubah nasib kalau bukan kita sendiri.
4: Gitu ya.
7: Caranya.
4: Caranya.
7: Hari ini hari kita ini berjuang terus. Ya. Hari ini berjuang. Kita kan harus berjuang terus.
4: Itu dia, kudu bukan harus nasib. Berusaha gitu ya.
7: Berusaha, berusaha sambil ya, berdoa.
4: Berusaha sambil berdoa, iya.
7: Iya, berdoa kalau kita nggak berusaha ya nol juga.
4: Nah itu dia istilah ada kiasannya gini, ora et labora ya, dalam artian berdoa sambil berupaya.
7: Nah itu dia.
4: Iya beneran deh, ya Allah Aki Adi. Oke, tapi masih ingin merubah nasib yang tadinya mungkin tidak baik menjadi lebih baik lagi begitu kali ya Aki.
7: Iya begitu, begitu juga bisa.
4: Bisa juga ya.
7: Bisa juga.
4: Nice.
7: Walaupun usia sudah lanjut,
4: iya.
7: Oh, ya tetap harus.
4: Jangan sedih, usia udah lanjut, tetapi jiwa dan pemikiran serta hal-hal yang positif masih di dalam hati Aki Yadi, ya nggak sih?
7: Umur kita boleh, umurnya angka,
4: iya.
7: Umurnya angka.
4: Iya.
7: Semangat kita.
4: Nah, menyala. Itu dia. Semangat dan positive thinking, ya, berpikir yang positif begitu ya, Aki Yadi.
7: Positif.
4: Baik. Tah gitunya. Oke. Baik, Aki Adi nasibnya baik karena begitu banyak kawan-kawan yang ingin menyapa Aki Adi. Seperti halnya Pak Mukimin sama Ibu Yati di Surakarta. Selamat pagi, Assalamualaikum Aki Adi, sehat-sehat saja ya, katanya begitu.
7: Assalamualaikum juga Ibu Yati sama Pak Bungimin.
4: Nah, terus ada
7: semoga Pak Bungimin juga harus sehat selalu, jaga kesehatan.
4: Tuh, itu dia, amin. Terus ada Mas Orik di Jember, assalamualaikum Aki Adi, sehat selalu, sukses selalu untuk Aki ya, katanya.
7: Siap. Aki selalu berdoa untuk semua perempat yang semua lagi monitor.
4: Amin. Lanjut lagi ada Ibu Tami di Depok, Limo, Depok. Ya, assalamualaikum Aki Adi, sehat selalu.
7: Waalaikumsalam Ibu Tami. Coba Ibu juga sehat sekeluarga Ibu.
4: Oke, baik. Aki Adi mau kirim salam sebelum kita mau kabar berita, boleh?
7: Oke. Oke, terima kasih Bang. Ya, tadi udah naik tuh Kong Dani juga ya,
4: udah Kong naik. Kong Dani ya. Udah naik juga, ya.
7: Selamat pagi untuk Kong Dani. Kakung Jawa juga yang jauh di sana.
4: Dekat di
7: Mang hati. Tono. Mang Tono, Mang Tono, Maya di Pasar Rebo.
4: Iya.
7: Semangat terus Mang Tono.
4: Amin.
7: Semangat.
4: Amin.
7: Terutama udah Wawan. Malam aku mau nitip acara.
4: tapi kagak ikutan ya.
7: Karena itu apa kan? Ngantuk.
4: Ngantuknya ngantuk, apa? Apa? Udah wajar. Ya udah, kalau ngantuk mah tidur kan udah waktunya gitu ya. Tapi yang kalau belum
7: tapi monitor siap
4: itu. Monitor ya, siap. Ya. Tor monitor Aki.
7: Monitor. Kang Wahyu juga Cibubur, Kang Wahyu.
4: Oke, okay, siap.
7: Kang Manadu, Pak Nanaduska, Nanadukat tuh.
4: Nanadukat. Iya. Oke.
7: Okay. Terima kasih untuk dakwahan. Semoga sehat selalu.
4: Amin. Siap. Baik.
7: Ya, keluarga. Assalamualaikum.
4: Mang Tono di Pondok Gede. Assalamualaikum. Terima kasih Aki Adi. Oke, sehat selalu. Bang Omat sehat ya, kata Mang Tono. Begitu.
7: Iya, terima kasih juga Bang Tono, sehat selalu.
4: Amin.
7: Pak Pandang juga, Pandang juga. Nih.
4: Oke, boleh.
7: Iya, Pandang. Dia kawasan Medland gitu.
4: Medland ya. Siap deh kalau gitu. Baik, Aki Adi. Terima kasih. Sehat selalu buat Aki Adi ya.
7: Amin.
4: Oke. Baik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat.
4: Semangat. Ya. Oke, okay, baik deh. Ya, Aki Adi itu dia penelpon dan kita tahan dulu untuk yang telepon dan WhatsApp ya. Satu bacaan WhatsApp ini karena mau jelang kabar berita. Ada Mas Suparman di Temanggung ya. Selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sejahtera, bahagia, gembira, banyak rezekinya Abang Pok semuanya. Perempat FM Suara Budaya Jakarta, nasib-nasib katanya. Hari bukan hari apa nih? Hari bukan hari besok, setiap waktu rezeki orang berubah ya, berubah-ubah. Kadang dapat rezekinya banyak, kadang tidak. Semua orang punya nasib berbeda-beda Bang. Saya sendiri kalau dapat rezeki banyak, sebagian saya bagikan bagi yang membutuhkan. Suatu saat saya jatuh, ada yang menolong Bang. Di tahun yang serba sulit ini, saya utamakan berbagi. Ibarat kata nih, aku adalah kamu, kamu adalah aku Bang. Tetap semangat, bersatu, bergotong royong, dan salam sehat selalu buat semuanya. Oke, matur nuwun nggih Mas Suparman. Dan pastinya sehat selalu juga Bu. Oke, iya, baik. Dan jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Nasib.
8: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Jakarta.
1: Kabar berita jam 8.
2: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air tengah ngerjain proyek normalisasi Kali Ciliwung untuk nanggulangi banjir Jakarta. Saat ini progres pengerjaan masih dalam tahap pembebasan lahan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung nyampein bahwa sebanyak 62 bangunan telah berhasil dibebasin dan dibongkar. Sementara 108 bangunan lainnya masih dalam tahap pembebasan dan targetin rampung pada akhir tahun 2026. Kawasan padat penduduk yang kerap terdampak banjir tersebut itu kini mulai rata dengan tanah seiring proses ganti rugi yang masih berjalan. Pramono juga nyampein bahwa normalisasi Kali Ciliwung di segmen Cawang dilakuin di wilayah Rawajati, Pangedangan, Cawang, dan Jelitan. Dan ditargetin proyek normalisasi itu rampung di 2027 bertepatan saat HUT ke-500 Jakarta. Beralih ke berita lainnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menjadiin kemitraan dengan pihak swasta sebagai model pengelolaan 4 kebun raya untuk memperkuat konservasi, riset, edukasi, dan pelayanan publik. Kepala BRIN Arief Satria dalam keterangannya di Bogor, Jakarta, Jawa Barat maksudnya, Jumat kemarin menyampaikan bahwa penguatan kemitraan publik swasta atau Public Private Partnership atau PPP menjadi salah satu strategi ngadepin perubahan global sekaligus ngedorong pembangunan berbasis inovasi. 4 kawasan konservasi tumbuhan ex situ tersebut yakni Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, dan Kebun Raya Bali yang pengelolaan pelayanan publik dan wisatawannya melibatkan PT Mitra Natura Raya atau MNR. Sampai dimari dulu beritanya. Ayo, Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Jadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie, jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa tuh, Cing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolong jembatan.
3: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Mantengin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta bersama Aye Bang Wawan Dimari di sini ya di Kabar Jakarta. Dan tema kita pagi ini berbicara masalah nasib ya. Oke, ya Bang Poncang Cingnya Babe, bagaimana memandang nasib? Pernah kagak sih ingin merubah nasib atau merubah ngebantu nasib orang lain? Ditunggu telepon dan WhatsAppnya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498. Yang udah melalui telepon WhatsApp tahan dulu sebentar ya, tahan jangan dimatiin ya. Oke, ada Selamat Nursani, Mas Selamat Nursani di Magelang. Pagi Bang Wawan, ada yang bilang nasib itu bawaan lahir yang udah garis paten, namun ketika kita melihat sekeliling kita, bahkan orang yang di bawah kita, mereka tetap bisa menikmati kehidupan mereka. Bahkan mereka perlahan naik karena kegigihannya dan terus berjuang. Dan bagi saya yakin kalau kita mau berusaha, setidaknya setiap langkah pasti ada harapan walaupun belum terlihat langsung. Selama kita diberi kesempatan, berarti kita masih punya harapan. Wih, matur nuwun. Makasih ya, Mas Selamat ya. Oke, udah ada Pak Herman Ganesha. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bang Wawan.
0: Pagi, apa kabar? Kemana aja?
1: Ada aja, Bang Wawan.
0: Ah, somse. Kagak mau ikutan kita lagi. Udah dah, kagak CS.
1: Cari sekolah, kita Bang Wawan.
0: Iya deh, gak apa-apa, bercanda ya. Oke, passwordnya boleh, Pak Herman?
1: Rob 4 Suara Budaya Jakarta.
0: Iya.
1: Nasib.
0: Nah, bicara masalah nasib, gimana nih Pak Herman? Apakah selalu nasibnya gitu dalam artian kagak ada perubahan tetapi berupaya terus?
1: Ya, perubahan sih belum ada, bahwa teman tetap berusaha.
0: Iya. Yeah. Nah,
1: gitu. Cukup buat makan gitu.
0: Itu disyukuri ya, buat makan ya, bisa menambah ya. Makan sehari-hari aja alhamdulillah gitu deh ya.
1: Iya, alhamdulillah aja Bang Wawan.
0: Tapi keinginan terbesarnya untuk merubah nasib seperti apa sih? Kalau boleh tahu?
1: Ya, kayak orang-orang gitu ya. Jadi ya, dalam hayalan aja.
0: Kagak pengen napa. Punya rumah. Oh gitu, amin, diijabah ya semuanya, ya, amin.
1: Ya gitu, pengen rumah gedong lah, singkat.
0: Amin. Iya.
1: Punya mobil.
0: Pengen punya mobil juga, amin. Nanti kalau udah punya mobil, kita boleh numpang ya.
1: Waduh boleh, saya main ke Rock 4 gitu.
0: Tuh dia takutnya, maaf ya, sorry nih Bang Wawan, ayo sibuk, kagak bisa.
1: Orangnya Bang Wawan nggak melupain saya mah gitu.
0: Itu dia, Bang Wawan, Pak cuci kaki dulu kalau mau naik mobil aye gitu takutnya.
1: Cuci kaki, saya mau tidur.
0: Enggak ya, yang pasti insya Allah ya semuanya berjalan lancar ya, amin.
1: Amin.
0: Baik deh, oke. Yang pasti mau kirim salam buat siapa nih?
1: Ya, salamnya buat Om Dani ya, di Mayoran, ada Bang Iwan, ada Pak Haris.
0: Pak Haris, iya.
1: Ada Bang Wardi, ada Kak itu Pak Tugimin juga ya, maaf. Bu Yati.
0: Bu Yati, iya.
1: Bu Ani, Pak Topan, Bu Alma, Bu Dindin, Bu Umi, Sanggerahan.
0: Oke, siap.
1: Akan juga dirangkas Bang Jamat, pokoknya semuanya
0: aja deh. Bapak
1: Bawan. Iya, tanpa kecuali deh, pokoknya banyak banget dah.
0: Amin, iya deh.
1: Siap. Ceritanya gitu.
0: Siap 87 dan tetap semangat ya, insya Allah semuanya berjalan lancar ya.
1: Amin.
0: Baik, dan terrealisasi bisa merubah nasib Pak Herman lebih baik lagi. Amin.
1: Baik aja Bang Wawan.
0: Siap, ya. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, ayo bacain dulu WhatsApp-nya. Ade Bang Gilang di Karawang nih ya. Assalamualaikum Bang Wawan, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Nasib. Kalau menurut saya, nasib itu bisa dirubah asalkan kita mau berusaha keras untuk merubah. Tapi terkadang harapan bisa berubah menjadi musibah. Mungkin ini sebuah ujian agar kita tabah dan tetap tegar menjalani hidup ini. Tetap semangat walaupun nasib kita pas-pasan, yang penting kita selalu ikhlas menerima atas segala ketentuan Yang Maha Kuasa. Sehat selalu buat semua pendengar RRI Pro 4 juga Bang Wawan semuanya. Baik. Bang Gilang, sehat selalu ya. Jangan menyerah. Amin. Baik, udah ada panel phone berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Volume radionya bisa dikecilkan? volume radio bisa Terus. Dikecilin?
1: Udah.
0: Udah. Dah. Dengan siapa dan di mana?
1: Pak Endang.
0: Ya Allah Pak Endang, kemana aja Pak Endang? Allahu Akbar. Ah sombong kagak. Ayo wae, tapi kagak pernah mau ikutan sama kita. Gimana tuh?
1: Sama dengerin mah dong.
0: Iya dengerin, tapi kagak mau ngejogrok sama kita di mari. Gimana itu caranya? Sombong
1: iya,
0: kan?
1: Sekarang, Pak.
0: Iya, Cilengsi gimana Cilengsi?
1: Cerah.
0: Penjok cerah ya. Halo, ya Allah. Iya. Panen apa ya sekarang nih?
1: Ah, sekarang mau sum halodok kene.
0: Oh, gitu. Ya Allah. Pasportnya dulu dong, Pandang.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Nasib.
0: Nah,
1: nasib
0: itu dia. Kalau bicara
1: melulu,
0: nasibnya nyangkul melulu. Tapi iya. Dengan nyangkul melulu itu usahanya, upayanya, kebunnya banyak. Lah itu bukan nasib lagi. Nasibnya lebih baik itu. Gitu kan usahanya Pandang dah tuh.
1: Iya, tiap hari mau nyangkul, mau enggak, soalnya kerjaan kita nyangkul aja tiap hari.
0: Ikhlas kagak?
1: Ikhlas zaman dari dulu.
0: Nah, itu alhamdulillah kalau begitu. Iya. Kita kan demen juga dengernya resep bener dah. Kalau ikhlas tuh ya, tapi kadang hasilnya panennya iya kita udah nyobain sih rambutan dari Bang Arif waktu itu dapat kita.
1: Iya. Sekarang nih nanti musim lagi nih.
0: Musim apa nih?
1: Ya bentar nanti.
0: Iya apa buahnya apa?
1: Iya rambutan kecapi.
0: Rambutan ada. Kecapi juga. Ya Allah udah lama kita 15 tahun kagak makan kecapi.
1: Iya musim kecapi. Kita mah.
0: Waduh, masya Allah itu kan langka
1: masih
0: ya.
1: Masih ada kebun kecapi.
0: Oke, nih Pandang dapat salam dari Bang Gilang. Oke, mana nih dia tadi? Sehat selalu ya Pandang, gimana kabarnya Pandang? Mau catat nih nomor WA saya. Bulan depan saya mau ke Cilengsi ya. Waktu berapa yang kapan tuh tahun kemarin keder tuh Bang Gilang muter-muter kagak nemu namanya Pandang katanya.
1: Pokoknya nama di perapatan Harpes.
0: Iya.
1: Bang Gilang nanyain ada es kelapa nggak Pandang mana? Pada nungguin.
0: Beneran tuh. Iya. Tapi di gitu. Kata si Bang Gilang catat dah nomor AY katanya nih ya. Dicatat Mbak Pandang nih 0878 Pandang.
1: Woi.
0: Catat nomornya Bang Gilang nanti mau diparanin ke sono ke rumahnya.
1: Iya, ayo.
0: Iya, 0878 1555 5-nya 3 kali.
1: Ya, 1555.
0: Iya, 2822.
1: 2822.
0: Itu dia. Ya. Yeah. Jadi 0878 1555 2822.
1: 0822.
0: Iya, yeah, 2822, ya. Yeah. Ulang lagi nih terakhir nih ya. 0878 1555 2822.
1: Ya pokoknya nanti nanyain aja
0: iya.
1: Desa Cipenjo mana.
0: Bener dah. Iya kemarin tuh udah ngubek-ngubek Bang Gilangnya tahun kemarin kagak nemu, lelah hatinya katanya. Iya.
1: Masuk pak di gerbang Harpes.
0: Lah udah nanya katanya.
1: Iya. Nyampe itu bundaran ada. Itu es kelapa perapatan Harpes.
0: Lah, kan di situ banyak yang jual es kelapa. Semuanya pada tahu.
1: Ya, apa itu doang sini.
0: Oh gitu ya.
1: Di perapatan
0: iya. Oh gitu ya, udah mudah-mudahan. Iya. Nih Bang Gilang mau berguru berkaitan berkebun. Iya, semoga lancar seperti katanya, seperti Pandang katanya, berguru, berburu.
1: Nangka kan lagi musim.
0: Oh, sayang benar dah ya.
1: Nangka lagi musim sekarang.
0: Wih, di mantap benar deh tuh Bilang. Nangka. Iya. Nih ada lagi sapaan dari Ibu Tami di Limor Depok. Assalamualaikum Pandang. Kumaha Damang, sehat-sehatnya.
1: Cager.
0: Nah gitu. Nah kan kalau misalkan kata Bang Gilang kalau ade kontak nomornya kan bisa dijemput gitu.
1: Iya.
0: Karena
1: tanjakan Harpes apa itu?
0: Tanjakan
1: Harpes ada perapatan tuh. Iya, nyampe
0: situ, situ ya.
1: Pandang mana?
0: Iya, pokoknya Pandang terkenal di sono deh ya.
1: Iya,
0: dah lah, siap dah kalau gitu. Baik, Pandang
1: masuk di masuk Mekarsari tuh gerbang Harpes.
0: Iya.
1: Ketemu perapatan tuh.
0: Oke, Bang Gilang catat dah tuh ya. Siap. Mudah-mudahan kagak keder dan salah lagi.
1: Belok.
0: Iya.
1: Belok kanan tuh.
0: Belok kanan.
1: Iya, es kelapa.
0: Es kelapa.
1: rujak, tukang rujak.
0: Ah, tukang rujak juga ya. Itu. Takutnya udah pada tutup gimana tuh?
1: Enggak.
0: Enggak ya? Ya takutnya. Bebas. Lah kita mah khawatir aja.
1: Bebas.
0: Bebas ya? Ya udah kalau bebas mah. Ya, Bang Gilang catat bebas gitu. Ya, oke. Siap bebas kalau ya. Gitu. Baik. Pandang mau kirim salam buat siapa?
1: Tadi Aki Adi udah ya.
0: Siapa? Aki Adi udah. Iya udah. Heeh. Udah ya. Ngambil nomor tadi.
1: Ya. Ya. Tuh ya salam aja sama Bang Wawan.
0: Saya terima kasih buat semuanya kali pendengar ya, daripada keder gitu ya.
1: Bang Wardi tadi udah Bang Wardi.
0: Bang Wardi udah. Iya.
1: Bapak ya. Tukimin sama Bu Yati ya.
0: Pak Mukimin sama Bu Yati di Surakarta. Terus ada lagi nih Pak Iwan Santoso. Saya kan pulang lewat situ, Bang. Bilak balik, Bang. Enggak ada katanya. Pandang. Sehat ya.
1: Mana?
0: Iya. Nah, itu
1: jalan
0: dia.
1: Mana?
0: Ya, Pak Iwan jalan mana, Pak Iwan?
1: Pokoknya mah Desa Cipendo nanyain aja.
0: Iya, gitu pokoknya aja. Tuh Pak Iwan Desa Cipendo nanyain aja dah tuh. Ya, artisnya ya. Cilengsi Pak Andang udah terkenal dah sono. Ye. Yeah? Oke. Okay.
1: Iya, udah Pak. Iya.
0: Mm-mm, siap dah kalau
1: dari
0: gitu.
1: Dari perapatan Cilengsi aja.
0: Cipendo aja. Siap nyampe dah. Oke. Baik. Baik. Gitu aja Pandang.
1: Ya, salam itu Abah Haji belum ya?
0: Iya.
1: Abah Haji Suanda. Ibu Umi.
0: Ibu Umi, iya.
1: Kong Dani.
0: Kong Dani.
1: Ibu Ani itu kesian dia. Kemana suaranya Bu Ani?
0: Iya, mungkin lagi istirahat ngantuk kali.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya, sehat Bu Ani, Bu.
0: Amin. Itu aja Pandang.
1: Itu tuh.
0: Siapa ya?
1: Pak Ali Topan, Ibu Dindin itu.
0: Pak Ali Topan, Ibu Dindin juga boleh. Ini ada salam dari Akina Umair di Bogor. Salam kenal, Pandang. Ya. Sehat selalu ya.
1: Ya, sehat nanti kalau ada hiburan itu di balik, balik kota kita ke situ.
0: Wih, mantep dah. Ya. Wawan kagak diajakin?
1: Ya, nanti bisa dibilangin sama kita kalau ada hiburan.
0: Siap dah kalau gitu.
1: Kurang aja kalau ada wayang golek doang, Mawan.
0: Iya.
1: Pak balik kota, Gedung Merdeka, ke Ruliang, ke sono, sampai Ciapus. Ya, udah ke sono. Tileur. Ya. Udah ya.
0: Siap, 87 kalau gitu.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andang ya, sehat selalu ya Pak Andang ya. Di belakangnya ada Aki Nak Umair di Bogor.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Aki. Iya. Pasportnya dulu boleh.
2: Pro 4FN Budaya Betawi. Nasib.
0: Nah, bicara nasib Aki Nak Umair mau ngerubah lebih baik lagi atau gimana?
2: Insya Allah selalu ingin berubah, Bang Wawan ya.
0: Amin.
2: Walaupun buat 7 ya, ya Insya Allah lah masih dikasih napas sama Allah. Ya kita harus tetap berusaha untuk berubah.
0: Beneran.
2: Walaupun secara ini sudah maksimal, Bang Wawan.
0: Iya, kembali lagi kan Allah yang nentuin dah tuh. Nih si Wawan, si Akina Umar, apakah bisa diubah nasibnya lebih baik lagi? Kita maniketehe gitu kan ya.
2: Mudah-mudahan Bang Wawan itu yang diharapin sampai apa sih jasad berkalangan ya.
0: Amin.
2: Kita mesti tetap berusaha.
0: Amin. Iya, kita mah demen banget sampai nanti akhir nanti di masa paripurna ai masih dah tuh nyibur ya, doain aja kita ya.
2: Oh, Insya Allah itu. Amin. Kan salah satu ini kan doa Bang Wawan.
0: Iya, benar.
2: Yang pengituin nasib kan doa kita sampai berusaha.
0: Iya, takutnya pendengar kita pada bosan sama suara kita. Ya itu lagi Bang Wawan lagi. Enggak, pening kita gitu.
2: Insya Allah ditungguin satu minggu.
0: Ini. Lah takutnya kalau takutnya juga. Ditungguin nanti, iya nanti kita bingung ngasih minumnya, ngasih makannya, ditungguin tamu datang. Ya Allah bercanda ya. Masya Allah.
2: Masih namanya silaturahmi kan bawa barokah.
0: Bawa barokah, beneran dah tuh. Walaupun kagak bertatap muka langsung sama Akina Umar ya, tetapi mungkin di udara kita bersami, gitu kagak sih?
2: Oh, Insya Allah selalu iya, gitu. Aneh sih tiap hari aneh sih dengerin Wawan ya.
0: Iya tapi kagak pernah dong. Iya kagak ikutan sama kita.
2: yang Ane bilang disebut kemarin awal Ane masuk gitu. Ane kan saya masuknya gitu aja sih. Masalah ya maklum lah baru buat ju, jadi
0: nggak apa-apa. Tenang baik. Itu dia.
2: Kong Dani 57 ya, Ane 27.
0: Ah, beda tipis dah. Kan masih anak anak remaja pada zamannya, santai. Itu dia, biasa kan anak remaja kan kadang suka ada salah-salah dikit atau hal itu wajar. Ya, manusia, mau yang muda, mau yang tua, iya enggak sih? Aki nak meri.
2: Manusiawi.
0: Manusiawi.
2: Setiap Sabtu, Minggu pasti nungguin banget tuh. Suwan suse, Bang Wawan, suse banget. Masya
0: Allah, suse. Tapi kan alhamdulillah ini ada. Kalau misalkan on air kagak bisa, ya WA aja dulu. Ya mau nanggapin apa gitu. Insya Allah amanah. Nah, kita bacain dah tuh semua WA yang ada. Kalau masuk amanah ini, insya Allah. Gitu.
2: Itu makanya Bang Wawan, aneh kan udah. Sekarang tuh udah buta huruf.
0: Waduh, jadi kagak suka merendah gitu, kagak boleh gitu. Oh mungkin lebih enak nyaman langsung telepon gitu kali ya.
2: Iya, kalau dulu ya bisa ngetik HP pun bisa. Sekarang udah buta huruf.
0: Oh gitu, Masya Allah. Gitu ya. Kecil-kecil dah tuh hurufnya ya. Baik deh.
2: Udah
0: enggak, yang paling masih seger dah kelihatannya. Tenang aja.
2: Kau bilang sih udah botani.
0: Kagak, semuanya juga botani. Anak bayi, kalau Tuhan udah bilang ya udah, ini bayi masih bocah, udah langsung kita cabut. Iya beneran gitu.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Itu dia sekarang. Terus ada salam nih dari Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Akina Umar ya, salam, salam sehat selalu katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Terus terus ada Bang Gilang di Karawang. Sehat selalu Aki Umar, suara Aki Umar keren.
2: Bang Gilang yang punya kebun nangke. Alhamdulillah berhasil, terus berhasil.
0: Oke, baik. Terus ada lagi dari Kai Kung Jo di Lamandau yang baru bangun tidur kayaknya nih. Masya Allah, sehat selalu. Assalamualaikum Aki Umar, sehat selalu ya katanya.
2: Alhamdulillah, bang lagi. Akung.
0: Ini kan, iya ini kan 11-12 nih ya, sama anak muda zaman nih. Iya, nggak apa-apa. Tapi pada seger-seger kok kita demen, ya. Akina Umar, Kong Dani, Kai Kung Jo, semuanya. Waduh, semangatnya bukan 4-5 lagi, ya. Udah apa itu? Oh, pokoknya ini deh semangat anak Gen Alpha sekarang.
2: Pale 7, semangat Pale 7.
0: Pale 7 gitu ya. Oke, semangat Pale 7 ya. Alright, bye.
2: Jadi ane mau ketawa terus ya sama ini nih.
0: Apa itu?
2: Bang Pawan alhamdulillah.
0: Masya Allah, terima kasih. Iya. Kata Bang Gilang semangat 95. Ya Allah Bang Gilang, pakai nawar dipakai 95.
2: Palju
0: ini udah ini ya ketok palu kita ya. Semangat kepala 7. Kagak boleh utak-atik. 95 beda, geser dulu, geser. Ya.
2: Yeah. Banget udah banget.
0: Itu dia ya Allah, itu bonus dah ya.
2: Bonus.
0: Baik. Siap deh.
2: Semoga bisa berkibar udara kita Bang Wawan.
0: Amin.
2: Oke. Okay. Ya salam buat Kakung Kung Haji Amta, Kong Dani, Bang Aji, Kang Gila. Banyak kok yang
0: banyak ini bener.
2: Kapal sih kalau
0: apa-apa. Nanti insya Allah semuanya nyapa kok. Yeah. Oke.
2: Okay. Siap. Unidinda.
0: Unidinda di Bogor ya. Siap. Baik.
2: Okay. Ya Kong Dani, Bang Wawan, terima kasih banget nih Ane udah dilayanin Bang Wawan nih. Barokah insya Allah pelayanan Bang Wawan diterima ya sama semua pencinta Pro 4 FM.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akina Umair di Bogor di belakangnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Aha, selamat pagi. Ya.
3: 104 FM Suara Budaya Jakarta. Nasib.
0: Oke, baik deh. Bu Umi siap berbicara masalah takdir. Nasib gimana?
3: Ya kalau sekarang kan kita tetap harus bersyukur ya Bang Wawan. Apa yang kita dapat. Tapi kan kita juga wajib berusaha. Insya Allah ada lebih, kita bisa bantu untuk yang lain yang ada di bawah kita. Jadi biar bisa merasakan enak juga. Kalau begitu terus kita ngelihat kasihan, pengen bantu mungkin saat ini belum mampu. Insya Allah kita juga bisa lebih baik, jadi bisa membantu sesama gitu Bang Wawan. Iya.
0: Ya, mudah-mudahan. Tapi Bu Umi sendiri pengen merubah nasib, mungkin lebih apa ya, yang ada keinginan begitu yang lebih baik.
3: Ya keinginan pasti ada, lebih baik. Anak-anak juga bisa lebih baik. Jadi kalau keinginan tetap ada, kita harus berusaha juga. Nanti insya Allah dapat yang kita inginkan, bisa membantu yang kurang atau yang ada di bawah kita gitu Bang Wawan. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana.
0: Amin.
3: Itu aja. Amin. Iya.
0: Seperti itu ya. Yang pasti tetap semangat selalu merubah nasib yang lebih baik begitu ya Bu Umi ya.
3: Iya, tetap semangat, mudah-mudahan dikasih sehat walafiat, terlalu bisa gerak, usaha apa yang kita usahakan bisa tercapai gitu Bang Wawan.
0: Itu dia ya. Pastinya. Iya. Siap. Baik.
3: Iya, mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan.
3: Iya. Mudah-mudahan lebih baik dari sekarang. Iya, sekarang kita juga udah harus tetap bersyukur apa yang kita dapat.
0: Iya.
3: Nah, insya Allah bisa lebih baik lagi, bisa membantu yang lain.
0: Benar sekali. Siap kalau begitu ya. Saling nolong itu cakep dah tahu ya Bu Umi ya.
3: Iya.
0: Siap.
3: Iya, sekarang kalau ini ya kita bisa menolong apa yang ada dulu sama cakep. Kita.
0: Oke. Baik. Bu Umi ada salam dari Bang Gilang. Bu Umi semoga sehat selalu, pendengar ciri khas RRI Pro 4 juga ada katanya.
3: Amin. Terima kasih Bang Gilang.
0: Oke.
3: Salam sehat semua Bang Gilang.
0: Baik. Ada lagi semua. Bu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Oke.
3: Waalaikumsalam Bu Tami. Terima kasih Bu Tami. Sehat selalu.
0: Siap. Baik. Bu Umi mau kirim salam buat siapa sembari Kakung Jo masih ngantuk?
3: Salam juga. Iya, buat Bang Gilang juga, Bu Tami, Pak Mugimen, Ibu Yati, Bang Haris, Positi, Kak Kokjo dan Uti, juga untuk Bang Ali Topan, Bu Dindin. Ya, semua aja kayaknya ya.
0: Iya dah.
3: Iya, terutama buat Bang Wawan. Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin. Ini Kak Kongjo nih, WA nih. Pagi Ibu Umay, sehat-sehat nje katanya.
3: Ya, terima kasih Kak Kongjo dan Nuti. Sama-sama.
0: Siap.
3: Kalau sehat semua, sekeluarga.
0: Terus ada lagi dari Ibu Hayati dan Pak Mukimin. Ya.
3: Iya.
0: Sugeng Encing, Kang Gembu Umi, sehat-sehat selalu nje.
3: Matur nuwun Pak Mukimin Bu Yati. Pak Mukimin Bu Yati sehat sedoyo. Alhamdulillah.
0: Oke.
3: Juga ini buat Unilinda. Juga Pak buat Teh Evi juga ya juga. Semuanya yang lagi dengerin acara ini. Mudah-mudahan sehat semua. Lancar rezekinya, Bang Wawan juga mudah urusannya, banyak rezekinya, sehat selalu Bang Wawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Umi
3: jangan lupa tadi pandang
0: juga boleh pandang nih dari Bu Umay ya.
3: Hati-hati ya semuanya. Terima kasih Bang Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu yang mau telepon lainnya. Ayo bacain lagi, ada Ibu Sri Haryatun di Ciledug, ya, ada Pantun di Belawan Mungil. Waalaikumsalam Bang Darman Ismail. Wih, mantap. Terima kasih. Semoga selalu sehat Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Nasib, nasib, nasib. Bagi saya, nasib ini ketentuan dari Allah dan setiap orang sudah punya suratan masing-masing yang berbeda-beda. Tinggal kita mensyukuri sepertinya, ya. Saya pribadi alhamdulillah bersyukur setiap saat saya bisa sampai bertahan saat ini, diberi kesehatan, pekerjaan yang baik berkat rahmat Allah. Saya bersyukur diberi keluarga dan tetangga serta teman-teman banyak dan baik. Saya merantau bekerja keras sambil kuliah untuk merubah nasib, berubah, ya. Karena pesan almarhum orang tua, nasib itu bisa berubah kalau kita mau berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh dan gak pernah menyerah dan selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Salam sehat buat sahabat pendengar setia, semua pendengar selalu sehat dan diberikan nasib yang baik. Buat Prowo 4, terima kasih sudah selalu menemani saya pribadi dan semua pendengar setia. Buat Bang Wan dan kru Prowo 4, sukses dan sehat selalu. Selamat pagi. Baik, matur nuwun Bu Sri, sehat selalu. Semangat Ibu Guru TK, sehat selalu. Ya, terus ada Po Iren di Tangerang, Kabar Jakarta. Selamat pagi Bang Wawan. Po Iren dari Cengreng, jangan memandang apapun tergantung dari sudut mana kita memandang. Jika kita pandang positif, maka hasilnya positif pun sebaiknya. Terima kasih Bang Wawan. Sama-sama. Dan jangan kemana-mana, tetap di mari Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Nasib, nasib, nasib.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, rekrutmen program padat karya yang dibuka pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapetin sambutan tinggi dari masyarakat. Hingga saat ini tercatat sebanyak 132.627 orang yang telah mendaftarkan diri dalam tahap 1 dan 2 untuk mengisi 2.843 lowongan. Pramono negesin bahwa proses seleksi rekrutmen program padat karya itu dilakuin tanpa keterlibatan orang dalam. Dan diakui juga bahwa telah menginstruksiin masing-masing kepala dinas untuk mastiin proses seleksi berjalan transparan. Gubernur berharap program bantalan sosial yang disiapin itu benar-benar ngeberiin manfaat untuk perekonomian masyarakat Jakarta di tengah tekanan ekonomi saat ini. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Pemkab Gunung Kidul nyampein acara Festival Coklat 4.0 menjadi momentum untuk memperkuat hilirisasi komoditas kakao sekaligus mendorong sinergi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif guna ningkatin kesejahteraan masyarakat. Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntariningsih di Gunung Kidul kemarin nyampein bahwa festival tersebut menjadi bukti bahwa komoditas kakao lokal ini memberikan atau memiliki kualitas unggul dan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat serta mampu memberikan nilai tambah dengan hilirisasi. Menurut Enda, petani merupakan ujung tombak hilirisasi sektor perkebunan dalam membangun kemandirian ekonomi daerah. Beliau pun juga mengutip bahwa pidato Presiden pertama RI Soekarno dalam deklarasi ekonomi di 28 Maret 1963 mengenai pentingnya pembangunan sektor pertanian. Sampai di mari dulu beritanya. Aye Bang Wawan kembali hadir untuk kabar berita selanjutnya di pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin mantengin Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kita dengerin dulu nyawa atau lagu lagi Ongki Muntazar dengan Berkecai-kecai di mari Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Satu lagu dari Ongki Muntazar dengan berkecai-kecai air matanya, berkaca-kaca kali ya maksudnya ya. Dan ayo bacain WhatsApp-nya di 0812-112-4928. Ade siapa? Ade pendengar-pendengar setia kita nih ya yang pastinya. Ade Pak Karim di Pejaten Barat ya. Oke, Bang Awan absen ya buat RRI Perempat dan semua pendengar. Salam kenal Karim Pejaten Barat. Terima kasih Pak Karim. Berikutnya Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Nasib. Selamat pagi Dawan, salam sehat selalu. Ini dari siapa nih tadi? Bentaran kita lokit dulu datu ya. Mana ini tadi? Oke. Mana sih? Bentar ya. Oke. Mana tadi nih ya? Oke, bentar. Ada something happen nih. Oke, ada dari ini lupa kita catat nih, bentar ya. Ada dari siapa ini? Oh, dari Pak Arya Astra di Tabanan Bali ya. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Nasib. Selamat pagi udah nge. Wah, udah Wawan, salam sehat selalu nge. Kalau menurut Aye pribadi, nasib itu adalah nomor sekian. Sekian yang penting, kita harus berusaha dulu. Banyak yang bilang harus berani mencoba, dan mencoba seandainya belum berhasil, coba lagi yang lainnya. Begitu seterusnya. Kalau sudah mencoba berapa kali juga belum berhasil, bolehlah menyebut nasib. Begitu menurut Aye ya. Selamat bertugas udah. Bagaimana siapa jagoan udah dalam perhelatan Piala Dunia? Udah ketahuan, tapi takutnya salah, meleset. Dalam hati aja dah. Yeah. Sukses Pak Arya, sehat ya. Berikut ada Pak Siti atau Bu Siti Julaiha di Cikarang ya. Assalamualaikum. Ayah Siti Julaiha nih Bang, mau ikutan cuit-cuit dong. Tema nasib, oh nasib. Kalau menurut ayah, sip nasib beda tipis sama takdir ya. Dua-duanya bisa dirubah, katanya begitu.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
0: Nah itu dia, ayah pertama bacain dulu sebentar ya. Bisa dirubah kalau percaya. Kencengin dan benahin aja tuh sholat ente pade. Jadi ceramah nih. Pernah nih ayah kena tangkap sama security waktu jualan di dalam semi mall di Jakarta tahun 2010 ya. Ke bawah ayah pandor, ayah kan door to ke toko-toko yang ada pegawaiannya, si mbak ame, si abang yang jaga toko itu customer tetap ayah loh bang. Ayah tiap hari bawa 4 kantong kresek gede banget dah, dagangan yang isinya 50 pcs kresek. Nah itu ayah masuk dari gate karyawan, ayah nyelundup gitu. Nasib apa sudah tuh ya, ke gap ame si apa security sono. Pas ayah lagi ditanya, tanyain nama security, ayah kode tuh ame pegawai sono minta tolong dibawain ke toko dia gitu. Alhamdulillah dah tuh ya, pada mau tuh dagangan saya dibawain ame mereka. Mau dipanggil komandan, ayah minta waktu sholat duha dulu katanya 5 menit. Plot twistnya ternyata komandannya tetangga ayah sendiri. Ya Allah, ya udah cuma disuruh hati-hati kalau pas keliling terus. Jangan dibawa dagangan nih ya, katanya. Bawa sampai aja kayak sistem sekarang tuh yang PO gitu. And gak jadi dia disita dagangan ayah. Itulah cara ayah ngerubah nasi pakai sholat. Apa aja sholatnya, intinya jangan pernah tinggalin Tuhan loh. Ketika lo kena nasib bagus ataupun apes, buduh cakep benar tuh ya. Makasih untuk Pok Siti ya, udah memberikan informasi. Oke. Baik, lanjut ini dari Lemendau, Kai Kung Jo. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Kung Jo. Silakan masuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang.
0: Pagi Kak Kung Jo, kok lemes bener. Masih ati?
2: Ya, ini ya masih dikit-dikit lah dikit, Bang, tapi suara Abang enggak mendingan lah ya.
0: Masya Allah, terima kasih.
2: Ada asupan energi gitu ya Bang.
0: Masya Allah, amin. Baik, Kak Kunjo password dulu biar lebih semangat.
2: Lobe,
0: silakan.
2: FM Suara Budaya Jakarta. Nasib.
0: Bicara masalah nasib versi Kak Kunjo, apakah Kak Kunjo menyesal dengan sesuatu yang ya Allah kenapa gue gak gini, nasib gue pengen rubah atau merubah lebih baik lagi untuk saat ini Kak Kung Jo?
2: Ya pada dasarnya iya Bang ya, manusia itu Bang ya, dalam macam manusia itu gini, kita duji dengan yang seneng kan.
0: Iya,
2: kita lupa gitu loh. Benar. Ya toh tapi saat kita duji dengan kesulitan ya kan, kesulitan macam-macam Bang, kesulitan. Benar. Mau kesulitan sakit atau kekurangan ekonomi atau kehidupan kurang harmonis, kan macam-macam itu bang, kan menyakitkan namanya. Iya kan bang, betul kan? Kita semua itu mengalami ujian. Pada dasarnya kita hidup ini dapat jatah, udah jatah bang dari sononya. Udah jadi sononya kok, udah Allah yang menentukan. Ya, iya, tapi walaupun begitu kita jangan pasrah bang. Ya pasrah itu nanti, tawakal itu nanti setelah kita berusaha dan berdoa. Kan di kan syariat kan begitu kan?
0: Beneran bang.
2: Syariat untuk berusaha, untuk berdoa. Makanya kalau berusaha sudah, berdoa sudah, itu tadi yang ketiga, tawakal pasrah.
0: Beneran dah tuh. Cakep.
2: Ya, walaupun sesungguhnya endingnya pun enggak menyenangkan, tapi kadang-kadang begini bang.
0: Gimana tuh?
2: Kalau sesuatu enggak menyenangkan buat kita ya, menyakitkan ibaratnya kan. Bahkan kadang-kadang kita lu menyesal, ya Allah, kenapa aku sih dibatin begini kan begitu bang tuh ya. Ya maklum lah ya, nama kadang-kadang kita punya batas kemampuan.
0: Itu dia, bang, ya kan? Beneran.
2: Batas kemampuan. Ya Allah sendiri pun menguji kita pun Allah tahu kemampuan kita.
0: Benar, iya.
2: Sesuai kemampuan gitu. Tapi kita kan gak begitu, bang. Kita manusiawi gitu, bang.
0: Kan ada lagunya, Kang Kapong ya. Kan ada lagunya ya.
2: Iya.
0: Aku memang manusia biasa. Lanjut, Kapong.
2: Nah, itu.
0: Lanjut.
2: Gak bisa, bang.
0: Ya Allah, Kapong Jo.
2: Lagi ngeblank betul-betul
0: yang pasti segala sesuatunya nasib memang kita bisa upayakan berubah kalau kita bisa berupaya begitu ya Kakung ya.
2: Mau berusaha, mau berusaha bang, intinya mau berusaha. Sekarang begini, kita berharap penyakit bisa hilang, tapi kita tanpa usaha gimana lah penyakit mau hilang?
0: Nah, itu
2: bukan
0: dia.
2: Begitu kadang-kadang benar. Yang kadang-kadang begini bang, yang sudah kita usahakan aja belum tentu berhasil,
0: iya,
2: kan begitu
0: bener,
2: apalagi
0: benar banget, benar banget.
2: Makanya banget. Jangan putus asa dengan cara apapun, yang penting yang dicari akan dalam artian yang benar ya bang ya.
0: Beneran.
2: Buat sampai melanggar itu. Aturan keagama agama negara sampai dilanggar kan begitu maksudnya. Kita itu dalam aturan bang, kan begitu ya.
0: Nebar-nebar Kakung. Oke,
2: iya, ini begitu ngemeng-ngemeng
0: kadang-kadang. Benar banget. Ngemeng-ngemeng Kakung udah makan belum sarapan? Mana Uti udah siap?
2: Uti belum siap bang,
0: belum
2: Uti
0: siap.
2: Belum siap ini. Siap. Ini tadi udah sarapan dibatin apa namanya dibatin. Aku kemarin dari beberapa hari kan minta makan umbi-umbian bang, seperti umbi talas, iya itu kan. Maksudnya menghindari makan-makan, bukannya menghindari bang ya. Kalau kita makan makanan itu, bukannya begini, lidah bibir ini kayak makan makanan seperti terlalu pedas, itu panas. Jadi nggak ada rasa getir adanya bang.
0: Oh,
2: jadi
0: gitu.
2: Kadang ingin makan makanan seperti umbi-umbian, umbi talas, umbi kayu, ya semacam umbi-umbian itulah bang.
0: Jadi saudaranya umbi-umbian semuanya deh ya.
2: Iya, begitu.
0: Siap.
2: Ya bukannya apa-apa. Ya itu tuh kita. Ya kita usaha nih bang, usaha nah, itu
0: iya,
2: tadi kan.
0: Iya, kudu beneran. Iya. Ya, tapi
2: dengan kata lain kan, dengan kata lain kan, dengan kata lain kan berubah nasib kan bang.
0: Iya benar. Siap.
2: Ya walaupun sekecil apapun, kalau ada usaha, insya Allah ada hasilnya kan begitu.
0: Iya, beneran nih.
2: Cakep. Inama amal begini ya.
0: Masya Allah. Kan begitu. Saikda, Kakung, kita mohon izin, kita bacain dulu, lo be.
2: Lobe, insyaallah.
0: Baik, Ade Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Selamat pagi Kakung Jo dan Uti. Salam sehat selalu, nggih.
2: Pagi Uki Ibu Sri Haryatun. Selamat sehat kembali. Insyaallah tetap semangat tuh. Insyaallah tetap semangat. Bapak bagaimanapun begini, Bang. Fisik boleh rentah ya ibaratnya ya. Tapi fisiknya ikut rentahkan begitu, tetap semangat kan begitu, Bang.
0: Siap, itu dia. Lanjut lagi.
2: Ini semangat itu semangat pendukung, Bang.
0: Siap, betul.
2: Penopang.
0: Bang. Penopang, benar. Oke, ada CEO Gaido Gaido, Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Sehat Kakung Jo, wishnya harap urung ya.
2: Alhamdulillah ampun Kang, dia bau sarapan kalau bacem tahu, bacem empe, bacem endok.
0: Terus ambune orang kayak bacem kan?
2: Ya, bacem bang, kalau bacem kan dominasinya kan manis bang.
0: Oh bang, gitu ya, Masya Allah.
2: Tapi yang pasti udah
0: bukan itu. Siap kalau gitu. Ada Ibu Tami di Lemo Depok. Assalamualaikum Kakung Jo, Ame Uti, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertami ya agak mendingan lah ya.
0: Kami berdua ya. Syukuri deh ya. Kebetulan
2: bersama-sama. Yeah. Kami berdua betul bersama-sama. Yes. Diuji apa Bang Marin? Tetap demam bareng-bareng.
0: Oh, batuk, ya Allah. Masya Allah. Itu dia gak apa-apa. Iya, kan Allah tidak memberikan apa. Iya, pasti Allah memilih Kakung Jawa mau Uti diberikan sakit ujian. Itu ujian kekuatan itu bisa kok bisa dilalui deh Kakung Jo sama Uti.
2: Betul Bang. Betul Bang. Kadang-kadang kita begini Bang, kita berpikir positif. Allah menguji kita dan cara begini ya. Seakan-akan terkadang-kadang kita kan sendiri enggak mampu menghadapi kan. Itu Allah kena sayang sama kita gitu loh.
0: Betul betul.
2: Itu amanah Bang, amanah.
0: Iya, siap.
2: Sesuatu amanah yang kudu Kakung emban dengan cara itu. Baik kan begitu.
0: Cakap.
2: Kakung ini sanggup gak menyelesaikan kan begitu.
0: Itu dia. Nah dia amanah kan
2: insya Allah aku
0: buat. Amin. Amanah juga nih ayah harus kudu bacain ya fans-fansnya Kakung Jo lobe. Lanjut.
2: Lobe syukron.
0: Oke. Ade Bang Haris di Kali Anyer. Assalamualaikum Kakung Jo. Alhamdulillah senang banget bisa ngedengar kembali Kakung Jo. Sehat-sehat selalu ya Kakung dan Uti. Sehat selalu dan semangat.
2: Gitu. Sama-sama Bang Haris, alhamdulillah Bang Haris ya. Mohon maaf selama ini apabila ada pesan yang masuk gak bisa Kakung balas. Memang karena kondisi
0: betul-betul kondisi Bang. Kita ngertiin kan. Kok, tenang aja. Udah, jangan diambil hati.
2: Makasih Bang Haris ya. Sehat-sehat sama Mpok mainnya si Tima ya.
0: Terus lanjut lagi lo Be.
2: Lo Be Bang.
0: Oke, biar Kakung Jo lebih semangat senyum terus.
2: Iya, betul. Okay. Justru gini lah, Bang. Kita punya pertemanan yang ini. Justru inilah yang Kakung senang ini. Yang merasa nyaman gitu loh, Bang. Jadi
0: kayak istilah katanya minum kapsul, ya Allah nyes gitu ke dalam gitu deh ya.
2: Ya, kapsul itu pahit, Bang. Ini ibarat ini, Bang. Papa mengatakan ibarat itu? Kita berjalan dalam apa? Berjalan di kegelapan. Teman ini ibarat lentera yang menerangi
0: di luar. Ih cakep bener dah. Ada salam lagi dari Uda Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum dah, apa kabarnya dah? Dawawan sehat ya selalu ya. Salam buat Kakung Jo, sehat selalu, jaga kesehatan ya Akung Jo katanya.
2: Iya, syukuran Uda Suhatman. Udah apa?
0: Ayo. Uda Suhatman.
2: Suhatman apa Hutman?
0: Suhatman. Kalau yang sono pengacara, kalau yang ini pengusaha kayaknya. Amin.
2: Batanya.
0: Siapa
2: tadi Suhatman ya?
0: Suhatman.
2: Suhatman.
0: Masya Allah.
2: Maaf Bang ya.
0: Enggak apa-apa.
2: Enggak memungkinkan tapi tetap semangat.
0: Udah tenang aja.
2: Dengan adanya acara pengawalan ini. Iya, alhamdulillah, betul-betul obat yang apa namanya ya, obat tanpa ditelan, obat tanpa dikonsumsi, tapi semacam nutrisi yang membuat apa ya, yang membuat cikis ini
0: sehat. Ya Allah, pala kita jadi gede ini deh, ibarat, Kakung, ya Allah.
2: Ini Bang, ini ibarat semacam
0: apa itu?
2: Semacam psikiater, apa psikiater gratis Bang.
0: Masya Allah, lobe ya Allah. Senang banget dah. Gratis. Apa yang kita udah sajiin, apa bermakna banget khususnya buat Kakung Jo.
2: Alhamdulillah, insyaallah Bang bermanfaat. Bagaimana pun kita dianjurkan untuk berbagi kebaikan Bang ya kan begitu.
0: Oke. Kita
2: bagi. Ya walaupun enggak cuma berbagi pun menyarankan
0: benar,
2: gitu.
0: Benar. Iya, Kakung Jo, kita baca lagi ada Pak Mukimin, Pak Mukaimin dan Bu Yati. Pripun kabari Kakung Jo, sehat-sehat selalu nih. Kali Uti ya, moga sehat nggih.
2: Alhamdulillah Bu Yati, Pak Mukimin nggih mboten ketang. Kalau wingi demam nggih sakniki tok mending lah. Niki Uti montasen apa nih?
0: Apa tuh?
2: Tas kelihatan penting tekan awake. Uti sedang gak enak badannya Bang.
0: Oh, podo ya. Ya Uti, semoga cepat sembuh nggih Uti.
2: Iya, amin.
0: Doanya
2: emang dukungan ya.
0: Baik. Oke. Baik. Kakung Jo mau kirim salam buat siapa?
2: Ya, buat salam tadi ya Bang Cenggol-Cenggol Kakung seperti Bang Ali Topan ya. Tadi pagi Kakung dengerin Bang cuma yaitu tadi jam berapa habis sarapan tadi kan? Baru bisa bisa ikut
0: berpartisipasi. Iya, istilahnya kan ada momennya nih Kakung Jo mau naik. Kan biasa kayak gitu. Kalau Bang Gilang jamnya sekian, Kakung Jo jam sekian. Ini kan istilahnya nih udah Kakung Jo udah beli kapling nih. Cie, elah pakai beli kapling.
2: Kakung jujur Bang, Kakung ini fluktuatif karena memang kondisi enggak memungkinkan.
0: Kita maklumi, tenang aja Kakung. Iya, bawa santai jangan goyang. dan goyang ya.
2: Betul
0: saik-saik aja sama kita. Saik-saik aja.
2: Iya, ya,
0: amin, amin. Baik.
2: Okay. Tadi salahnya Bapak Mukimah Beyati, insyaallah Beyati kami tetap berusaha tetap sehat. Amin. Walaupun bagaimanapun intinya semangat. Ya, walaupun berlawanan banyak kadang-kadang semangat-semangat tapi badan ini demang gitu loh.
0: Enggak apa-apa. Nanti meminimalisir insyaallah yang apa yang negatif di tubuhnya Kak Kungjo bisa ditantang dengan hal yang positif begitu ya.
2: Betul Bang. Jadi ada imun nanti cara pelan-pelan masuk. Kan begitu. Benar. Imun itu datangnya bukan dari harus dari yang berbentuk materi kan, tapi semacam ini pun
0: dukungan
2: moral, dukungan juga. Itu suatu apa ya? Suatu cara untuk meningkatkan imun kita kan begitu Bang.
0: Siap, baik.
2: Jadi intinya salam-salam buat tadi yang udah nyenggol sebanyak mungkin Bu Yati. Makasih buat dukungan dan doanya. Inilah intinya teman Bang, kita saling mendukung mendoakan. Ya teman itu bukan harus hadir tapi kita butuhkan itu enggak. Tapi di saat-saat tertentu beliau mereka ini mendukung doa, mendukung kita, mendoakan kita. Kita semua tidak pasti Bang. Tadi sakit betul sehat belum tentu. Hari ini sehat betul sakit belum tentu. Tapi dengan ada dukungan teman-teman yang menyemangati, yang mendoakan, insya Allah tetap semangat menjalani hidup hari-hari ini, merangkai cerita untuk hari ini, semoga hari ini tetap lancar dengan merangkai cerita apapun keadaannya kan begitu Bang. Syukur, tetap bersyukur, jangan lupa, karena pada dasarnya kalau kita melupakan syukur ada yang nanti kubur kan begitu.
0: Siap, baik. Kalau begitu
2: salam berikutnya, salam berikutnya tadi buat juga. Makasih Bang Haris, makasih banget Bang Haris juga. Kita dalam kondisi apa gimana pun tetap bersyukur. Terus kemudian tadi buat Ibu apa? Bang Ali Topati juga buat aja nyenggol juga. Bu Umi juga tadi. Juga,
0: siap.
2: Bu Wigati tadi kok alhamdulillah
0: naik. Alhamdulillah ya Allah kita senang juga dan tuh. Iya.
2: Kakin dengerin kok. Terus Bang Orik juga, Bang Orik yang ada di Jember ya. Bang Orik, Bang Iwan Santoso, Gadu gitu ya. Beliau nih alhamdulillah semoga sukses dalam usahanya. Amin. Kemudian Bapak Betami di Lima Depok, TEP juga di Cemas, kemudian Bu Titi Dewi, kemudian tadi Aki Yadi, udah tadi Aki Yadi ya, Aki Yadi juga, Pak Andang juga. Kalau dari semua Bang cuma gak ikutan. Terus kemudian Bang Parti juga tadi kan naik juga beliau tadi kan naik juga. Ya, dengerin semua Bang, kamu dengerin semua.
0: Dengerin semua. Aku
2: udah nyetel Bang. Dari awal opening Bang itu
0: mantap, mantap, mantap.
2: Semenjak semenjak close up tadi closing apa ini? Closing apa?
0: Apa itu?
2: Closing apa? Waktu-waktu waktu tadi pagi waktu hutannya membacakan doa kan Kak Mimin kan
0: gitu. Oh, hikmah pagi gitu ya. Siap deh. Cakap dah tuh. Makasih deh Kak Kungjo yang pasti.
2: Terus jangan
0: buat siapa lagi Kak Kungjo?
2: Yang lain-lain mohon maaf apabila ada
0: kesalahan.
2: Oleh karena waktu insya Allah Bang Lawan nyiapin seluas-luasnya terkena penyakitmu yang punya keterbatasan kemampuan sudah ingatkan tapi minta maaf.
0: Baik. Ini ada lagi nih dari Pak Budi Prayitno ya, atlet pingpong, sehat selalu buat Kak Kungjo katanya gitu.
2: Bang Pak Budi Prayitno, makasih buat doa dukungannya juga bidangnya ya. Semoga semoga sukses ya Pak di bidang atletik apa bola bimbang ya.
0: Oh yes, of course antar
2: ini ada, daerah. Ini ada ya. Ini ada Bang Smash Open apa Smash Open.
0: Iya.
2: Nah, di mana ini dunia anu ajang dunia Bang
0: gitu ya? Badminton. Siap deh. Baik kalau gitu Kak Kungjo. Baik Kak Kungjo terima kasih. Tetap semangat, jangan menyerah ya Kak Kungjo ya.
2: Iya Bang, insya Allah. Makasih Bang ya, berdoa dan dukung aja Bang ya.
0: Siap.
2: Ini udah arti pertemanan. Iya. Jadi aku nggak merugi.
0: Iya.
2: Jadi kita namanya pertemanan ya simbiosis mutualisme Bang ya, walaupun walaupun itu bukan patok, walaupun itu bukan patokan ya Bang ya.
0: Iya,
2: kadang-kadang kalau patokan nanti nggak seimbang lari kan
0: lari,
2: itu namanya
0: siap,
2: ngapain nggak ada untungnya kan begitu
0: ya
2: bukan ya bukan begitu
0: ya harus sabar. Oke baik Kak Kungjo, baik Kak Kungjo makasih banyak deh ya, sehat selalu buat Kak Kungjo ya. Oke siap, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kakung Jo di Lamado Kalteng. Ayo bacain lagi, ada Pak Budi Prayitno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prompot FM Suara Budaya Jakarta. Nasib, nasib, nasib. Semoga Bang Wawan dan pendengar semua pada sehat walafiat ya. Amin. Baik. Bang Wawan, ayah selalu bersyukur apapun kondisinya. Begitu juga di dalam keluarga ayah, selalu ngingetin jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ayah ada satu cerita. Waktu itu di tahun 2000-an, ayah minta ke istri untuk agak ajak anak tetangga biar bisa kerja di RSCM. Kasihan, dia lulusan dari SMA, mau kuliah tapi gak ada biaya. Lantaran babinya udah meninggal dunia. Tetangga ayah ini sehari-hari buat nyambung hidupnya dibikin dan jual kue cucur di pasar Genjing. Singkat cerita, sang anak tetangga ini bekerja di RSCM bagian office girl ya. Ketika ada momen ujian tes CPNS, anak ini sama atasannya disuruh ikutan tes. Alhamdulillah dia lulus dan sekarang sudah PNS Masya Allah, dan sudah menikah. Idul Fitri kemarin dia datang sama suaminya dan banyak cerita yang disampaikan. Ada rasa syukur yang gak terhingga, ada rasa haru juga. Seikhlas ingat kedua orang tuanya. Begitu Bang Wawan, terima kasih. Selamat bertugas, maaf agak panjang, gak apa-apa. Ini kita bagi sharing ya cerita. Terima kasih. Oke, iya, oke. Kak Unco juga ada sapa salam dari Uni Linda di Kedoya katanya. Sudah ada penelpon, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini jarang-jarang juga ikutan ya Allah. Dengan siapa dan di mana yang ada di mana itu? Majak, Aki.
3: Di Majak, Kecamatan iya. Majak, Kabupaten Lebak.
0: Iya, dengan. Mayo.
3: Dengan Abah Haji Suhanda.
0: Abah Haji Suhanda, ya ini dia juga jarang-jarang lagi dengerin Wawan. Ya Allah, Abah lagi ke Hong Kong.
3: Bukan apa-apa yang Wawan.
0: Naon, iya.
3: Nanti dari mau masuk kan di perempat ini kan banyak ya.
0: Masya Allah. Gitu
3: kawan-kawan
0: ya.
3: Kita yang mau masuk.
0: Iya, iya. Ya, begitu ya itu. Abah ya.
3: Mas Arini ya, jadi bergantian begitulah.
0: Iya, siap-siap Abah.
3: Yang tadinya penang kakinya di jarak masuk kan sekarang.
0: Nah itu dia, masuk. Masya Allah, saling mengisi ya. Oke Abah, pasportnya dulu boleh tadi perempat FM?
3: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta, nasib.
0: Nah, bicara masalah nasib ya, kita kan yang ya merubah itu kalau tanpa campur tangan yang Maha Kuasa kagak ada. Abah bersyukur dengan kondisi saat ini atau mungkin ingin merubah nasib lebih baik lagi?
3: Alhamdulillah Abah bersyukur karena apapun kalau Abah melihat umur ya sudah tahulah semuanya juga umur Abah itu berapa ya.
0: Yeah. Masih 25
3: itu, ya. Ya,
0: masih 25 tahun.
3: Baru berapa ya? 17 tahun.
0: Aduh,
3: ya.
0: Atau mungkin paljum. Paljum, pala 7.
3: Bukan. Mama. Kepala 8.
0: Oh, palpan. Enggak kelihatan palpannya. Pala 8. Aduh, Masya Allah. Yang sing penting sehat ya, Abah ya.
3: Dua tahun lagi Abah, kepala 9.
0: Masya Allah, subhanallah. Mani hebat, semangat selalu.
3: Iya, jadi Abah hidup mengikuti dari sebelum merdeka Abah sudah lahir.
0: Sudah lahir, Masya Allah, mengetahui suasananya ya.
3: Iya, jadi dari mulai pemerintahan penjajahan melalui Bung Karno sampai sekarang Abah sudah mengikuti berapa presiden tuh. Wih. Sudah 8 presiden Abah mengikuti.
0: Wah, hebat. Masya Allah.
3: Iya.
0: Keren Abah.
3: Jadi pahit apanya, pahit manis getirnya, pahitnya ya. Itu sudah Abah alami begitu.
0: Iya, hebat Masya Allah.
3: Jadi apa namanya? Ya pengalaman Abah sudah itulah ya, kalau melihat umur dan ya itu apa namanya nasib Abah itu. Sampai sekarang itu alhamdulillah bersyukur kepada Allah gitu ya. Abah dalam keadaan sehat walafiat gitu ya.
0: Itu dia, itu yang kita ingin ya.
3: Abah pada waktu muda itu masih tetap berusaha untuk berubah nasib dan begitu. Kawan.
0: Iya, beneran.
3: Ya, Abah dulu mulai bertugas itu mengajar di sebuah sekolah dasar ya, SR Abah gitu ya. Nah, untuk merubah nasib itu apa? Ya kita menambah ilmu lagi. Ilmu.
0: Nah, itu dia istilah sekarangnya, Abah mengupgrade diri lebih baik gitu ya.
3: Ya. Jadi sekarang itu menikmati hasil dari usaha Abah yang waktu muda ya, begitu.
0: Betul. Jadi ini istilahnya.
3: Jadi kalau orang Sunda bilang,
0: naon ieu teh?
3: Kalau kata orang Sunda mah, keur ngora kudu ngabedul, geus kolot ngoya gitu.
0: Eta teh kitunya.
3: Artinya kalau sedang muda itu kita berusaha keras, gitu ya. Dan sudah tua kita menunggu hasilnya. Begitu. Itu peribahasa orang tua dulu orang Sunda begitu jawabannya. Jadi kita itu tetap ikhtiar selamanya berusaha dengan tidak melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Benar.
3: Karena dengan dengan dorongan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan apapun, kalau kita berniat baik itu, insya Allah kita berkata ke pemerintah, kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikabulkan.
0: Amin.
3: Karena dalam bahasa Sunda ada bahasa begini, asal ke yang pasti bareng, gitu. Yang artinya, asal kita betul-betul berusaha, pasti akan terlaksana.
0: Tah, etatik gitu. Itu ya.
3: Iya, jadi kalau umpamanya usaha pertama gagal, itu adalah artinya keberhasilan yang tertunda. Kita harus coba lagi lagi begitu yang
0: lain. Benar.
3: Itu artinya untuk merubah nasib, gitu. Jadi yang lainnya.
0: Cakep, ya itu. Abah, mohon izin ada sapa salam dari pendengar-pendengar kita, boleh Abah?
3: Boleh, silakan.
0: Oke, okay. Ada dari CEO Gado-Gado, Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Abah kumaha damang, ente nongol-nongol dina RRI.
3: Alhamdulillah, sehat selangsungnya ya.
0: Oke.
3: Okay. Kita itu kan di radio itu umum ya.
0: Siap, baik.
3: Kita itu kalau Abah sedang itu yang lain masuk kan itu biasanya gitu. Siap. Ya.
0: Ayah dari, ada lagi Bang Haris di Kalianyar. Assalamualaikum Abah Haji Suwanda. Kemana aja Abah?
3: Waalaikumsalam.
0: Karakatingali tetap sehat selalunya Abah, katanya.
3: Alhamdulillah sehat. Semoga sadaya pendengar Pro 4 FM Surabaya Jakarta itu sehat-sehat
0: semua ya. Ada Ibu Tami di Limo Depok. Ibu Tami, Assalamualaikum Abah, apa kabar? Tentu sehat selalu ya Abah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nuhun ya Ibu Tami ya.
0: Iya, berikutnya tadi Ibu Tami juga mau menyapa Kakung Jo. Assalamualaikum Kakung Jo. Uti bagaimana kabar, sehat selalu? Oke, baik. Terus ada ada Pak Mukimin. Apa kabar Pak Haji Suwanda, sehat-sehat selalu nggih?
3: Amin, alhamdulillah.
0: Oke, berikutnya
3: beliau juga dalam keadaan sehat ya.
0: Amin. Semuanya. Berikutnya ada Pak Budi Prayitno dari Cilebut Timur ya. Atletik pingpong. Sampurasun Abah, salam sungkem dari saya yang butuh nasihat, salam sehat selalu ya Abah, katanya.
3: Sampes.
0: Lanjut lagi ada Kakung Jo di Lamando Kalteng. Pagi Abah Haji Suwanda, sehat-sehat ya. Masya Allah, hingga menginjak di usianya.
3: Amin.
0: Hingga menginjak di usia yang sekarang tetap sehat. Semoga berkah ya Abah, mohon katanya.
3: Amin.
0: Terus ada Uni Lindayanti di Kedoya. Assalamualaikum Abah, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja ya. Amin ya Robbal Alamin. Semangat selalu.
3: Alhamdulillah sehat Umi ya.
0: Ya. Lanjut lagi ada Aki Kusnadi di Pasar Bo. Dari Abah Kusna di Pasar Bo Wilujeng Enjing, Pak Haji, Pak Mugi sehatnya.
3: Pasar Bo
0: Enjing sebenarnya. Iya TCS. Iya TCS Pak Haji.
3: Sering ketemu di Abdangun.
0: Masya Allah, selalu antoskin acara wawannya.
3: Dan pernah ketemu di RRI kemarin itu.
0: Alhamdulillah ya.
3: Tanggal 21 April itu kan berkumpul. 21 apa namanya kemarin itu.
0: 20.
3: Bertemu di situ. Di studio itu.
0: Iya, betul banget.
3: Abdangun semua.
0: Beneran ya. Siap-siap, baik. Abah mau kirim salam buat Kasadayana atau gimana?
3: Salamna Kasadayana, upami hiji-hiji waktu sana.
0: Iya, kita kasih kesempatan lain ya.
3: Jadi mau Kasadayana bikum, gitunya sama sekaparnang, kepara, ya gesa aki adinya, untuk bapak Kusnadi, anu di pasar Rebo, oke. Ilam ke Ibu Umi, Kasadayana malah, ya, kepada kesemuanya yang telah memberikan salam sama saya, semoga kita selamanya ada dalam kesehatan.
0: Amin.
3: Dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi rezeki yang lebar.
0: Loba rezekinya nya apa ya?
3: Iya, itu saja barangkali.
0: Jawabannya. Abah hatur
3: nuwun. Amit mungkur, amit mundur, badai permeos sana, badai mulang sana, temlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Haji Suwandanya di Maja. Baik, kalau kita berbicara masalah nasib ya, kalau nasib ini kan memang takdir pada dasarnya kagak diketahui. Sementara nasib adalah yang dapat dilihat dan dirasain. Nah, seperti itu. Jadi kalau berbicara pengertian nasib ya menurut agama Islam nih, mohon maaf, dalam Islam memang nasib ini berasal dari bahasa Arab yang berarti bagian atau jatah. Nasib pun juga sering dipahami sebagai hasil dari takdir Allah yang bisa diubah tuh melalui ikhtiar, kerja keras, dan doa. Jadi berbeda dengan takdir mutlak seperti lahir dari orang tua siapa. Nasib adalah keadaan yang bisa diusahain perubahannya. Nah, untuk lebih memahami ya, pastinya nasib dan ikhtiar yang pastinya kudu kita tahu. Dan pastinya berbicara masalah nasib, apabila kita ingin berubah dengan yang lebih baik lagi, insya Allah pasti ada jalannya. Berusaha pastinya ada jalan, dan doa kepada Yang Maha Kuasa. Ya enggak sih?
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
4: Malam Minggu.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh Yan, serius banget dah gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan ampe dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

dari Saikoji dengan Go Young Choplau ya, dan pastinya menjelang akhir untuk kebersamaan ayah ame abang pon cangcingnya babe ya, ayah bang Wawan kudu pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya, insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan lo be ya. Oke, dan tetap semangat selalu ya, nasib yang pastinya kita yang bisa berubah. Kita juga urus kudu usaha dan berdoa. Amin yang maha kuasa. Sekali lagi, ayo bang Wawan, ya. Amin teman-teman yang bertugas pamit turun diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Gue logis, tapi gak mau sosok jadi polis. Hey, this is Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirodan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jirayu.
12: Saya Gelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agata.
15: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
16: Yo, pagi di Jakarta. Bunyi klakson, aroma kopi, jalan macet, tapi hati tetap panas.

0: Indonesia sangat kaya dengan aneka macam kebudayaan daerah dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari bahasa, pakaian adat, tradisi, tari-tarian, aneka seni rupa, dan sebagainya. Semua itu terkombinasi menjadi bagian yang sangat unik dari kebudayaan nasional itu sendiri. Demikian juga rumah adat. Di Kalimantan Tengah, terdapat rumah adat yang dinamakan Rumah Betang. Pada masa lalu, kehidupan suku-suku Dayak yang berdiam di pedalaman hidup secara berkelompok. Kehidupan yang mereka jalani dilalui bersama. Hal ini terwujud dalam sebuah karya, yaitu Huma Betang. Mereka tinggal bersama dalam rumah betang berukuran besar dengan rukun dan damai. Selain tempat tinggal untuk suku Dayak, rumah betang merupakan jantung dari struktur sosial kehidupan orang Dayak. Budaya betang merupakan cerminan mengenai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari orang Dayak. Di dalam rumah betang, setiap kehidupan individu dalam rumah tangga dan masyarakat secara sistematis diatur melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam hukum adat. Kesepakatan tersebut antara lain, keamanan bersama, berbagi makanan, suka duka, maupun mobilisasi tenaga untuk mengerjakan ladang. Nilai utama yang menonjol dalam kehidupan di rumah betang adalah nilai kebersamaan di antara para warga yang menghuninya, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Dari sini kita mengetahui bahwa suku Dayak adalah suku yang menghargai suatu perbedaan. Suku Dayak menghargai perbedaan etnik, agama, ataupun latar belakang sosial. Seperti diungkapkan Syair Sua, salah seorang pemilik rumah betang yang juga budayawan Kalimantan Tengah.
1: Ada motonya, jadi berbeda suku agama bukan penghalang. Sudah membudaya dari nenek moyang. Hidup rukun damai selalu berkembang. Itulah budaya adat rumah betang. Jadi rumah betang yang pertama saya bangun 2002. Ketinggian dari permukaan tanah 4 meter. Dan bangunannya panjangnya 19 meter. Lebarnya 9 meter. Dapur lebarnya 9 meter dan panjangnya 15 meter. Yang saya bangun lagi 2005. Bangunan utamanya panjangnya 25 meter. Lebarnya 12 meter. Ketinggian dari permukaan tanah 4 meter setengah dan dapurnya 8 kali 12. Rumah betang ini saya pikir saya hanya berkarya dan saya membangun. Tetapi pemiliknya yang memiliki secara umum ya, masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Harapan saya begitu, kalau perlu semua kabupaten harus punya rumah betang. Karena rumah betang ini adalah sebagai jati diri ya, dan sebagai simbol kesatuan dan persatuan. Nah, jadi saya pikir di dalam rumah betang meskipun dihuni oleh 10 keluarga berbeda agama dan kepercayaan, namun mereka di dalam keadaan yang damai, sejahtera.
0: Betang merupakan salah satu bentuk semangat serta perwujudan dari sebuah kebersamaan suku Dayak. Dan sekarang dalam menghadapi kehidupan modern yang sangat individualis, masihkah budaya rumah betang menjadi tatanan hidup bersama di Kalimantan Tengah? Dan berapa banyak rumah betang yang masih lestari di bumi Tambun Bungai? Berikut penuturan Kardinal Taru.
2: Tatanan kehidupan rumah betang itu suatu bentuk daripada pola hidup masyarakat Dayak yang tidak terlepas dari bagaimana membangun kebersamaan, dan itu sampai sekarang tetap ada dan menggalakkan pola hidup rumah betang dengan istilah bahwa kehidupan itu kehidupan yang supia rumah betang gitu ya. Artinya bahwa lebih mengedepankan sikap-sikap humanis gitu ya. Humanis artinya

0: Artinya juga bahwa orang Dayak memahami betul arti penting mencegah terjadinya bencana sosial. Konon bencana sosial lebih berbahaya dari bencana alam. Memang merupakan warisan masa lampau dan telah mendapat perlindungan dari pemerintah. Yang saya tahu ada beberapa di antaranya rumah Betang Buntoy yang terdapat di Desa Buntoy atau yang dapat kita temukan di Desa Buntoy, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Lalu kemudian Betang Tuyuy adanya di Desa Tumbang Melahui, Kabupaten Gunung Mas. Lalu di Katingan juga kita temukan ada Betang Antang Kalang. Dan betang-betang itu telah ditetapkan menjadi bicibi ya, karena sesuai ketentuan yang berlaku bahwa sesuatu yang disebut bicibi itu apabila ia sudah melampaui usia 50 tahun dan di sana ada hal-hal yang berhubungan dengan sejarah dan kepulpakalaan.
1: Rumah Betang memiliki keunikan tersendiri. Ini dapat diamati dari bentuknya yang memanjang, serta terdapat hanya sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam rumah Betang. Tangga sebagai alat penghubung pada rumah Betang dinamakan hejot. Rumah Betang yang dibangun tinggi di atas permukaan tanah dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang meresahkan para penghuni Betang, seperti menghindari musuh yang dapat datang tiba-tiba, binatang buas, ataupun banjir yang terkadang melanda. Rumah Betang dapat ditemui di pinggiran sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan Tengah. Rumah Betang dibangun menggunakan bahan kayu yang berkualitas tinggi, yaitu kayu ulin, yang memiliki kekuatan sampai ratusan tahun serta anti rayap. Rumah Betang dihuni oleh 100 hingga 150 jiwa di dalamnya. Rumah Betang dapat dikatakan rumah suku karena selain di dalamnya terdapat satu keluarga besar yang menjadi penghuninya dan dipimpin pula oleh seorang pembakas lewu. Di dalam rumah Betang terbagi menjadi beberapa ruangan yang dihuni oleh setiap keluarga. Pada halaman depan Betang biasanya terdapat balai sebagai tempat penerima tamu maupun sebagai tempat pertemuan adat. Pada halaman depan, selain terdapat balai, juga dapat dijumpai sapundu. Sapundu merupakan sebuah patung atau totem yang pada umumnya berbentuk manusia, memiliki ukir-ukiran yang khas. Terkadang terdapat juga patahu di halaman Betang yang berfungsi sebagai rumah pemujaan. Pada bagian belakang dari rumah Betang dapat ditemukan sebuah balai yang berukuran kecil dinamakan tukau yang digunakan sebagai gudang untuk menyimpan alat-alat pertanian. Pada rumah Betang juga terdapat sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan senjata. Tempat itu biasanya disebut bawong. Pada bagian depan atau belakang Betang biasanya terdapat pula sandung, sebuah tempat penyimpanan tulang-tulang keluarga yang sudah meninggal serta melewati proses upacara tiwah. Rumah Betang dibangun berukuran besar, panjangnya dapat mencapai 30 hingga 150 meter serta lebarnya dapat mencapai 10 hingga 30 meter yang memiliki tiang yang tingginya sekitar 3 hingga 4 meter. Seperti apa konstruksi bangunan rumah Betang? Berikut penuturan Joko Mulyono yang menggeluti bidang arsitektur.
2: Kekhasan dari bangunan rumah Betang adalah pertama dari dimensi atau masa dari bangunan itu sendiri, karena memang rumah Betang ini dirancang untuk menampung banyak kepala keluarga dalam satu hunian. Memang dibangun atau konsep pembangunan rumah Betang itu dulu berangkat dari kondisi saat itu. Jadi karena masanya besar sehingga konstruksinya pasti kokoh. Dari sisi konstruksi, dari pengamatan kita, konstruksinya termasuk yang sangat kokoh sehingga baik dari sisi material maupun dari sisi rancang bangunnya bangunan itu sendiri. Membutuhkan biaya yang sangat besar karena rumah Betang kita tahu sendiri bahwa konstruksinya bukan sembarang material yang bisa digunakan, karena memang dari asas pembangunan adalah menggunakan material-material pilihan seperti kayu ulin yang memang sekarang ini sangat langka dan memang itu sudah sangat mahal, sehingga kalau untuk membangun konstruksi itu secara keseluruhan di samping dimensinya yang besar pasti butuh biaya yang sangat besar. Desain rumah Betang kalau dari sisi masa atau bentukan, karena memang arsitektur lokal ini lebih menekankan kepada aspek fungsi, memang juga tidak terlepas dari juga sisi aspek keindahan. Memang ada juga elemen-elemen yang menghiasi bangunan rumah betang itu sendiri. Kita lihat dari bangunan-bangunan rumah betang yang sudah pernah ada itu menonjolkan dari karakter motif-motif ukiran khas Kalimantan, terutama khas Dayak gitu, memang ada di sana. Jadi secara keseluruhan dia memang juga memadukan dari fungsi bangunan itu sendiri dan juga ada fungsi keindahannya ada di sana.
1: Nilai estetika rumah betang juga dapat dilihat dari tampilan luarnya, yaitu ukir-ukiran yang ada pada setiap bangunan. Sebagai wujud pelestarian rumah betang, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendirikan satu rumah betang yang terletak di jantung kota Palangkaraya yang dibangun pada tahun 1990-an. Tempat ini selalu dikunjungi wisatawan, baik yang hanya ingin melihat dari dekat rumah adat Kalimantan Tengah ini atau sekedar ingin mengabadikan gambar. Berikut pendapat salah seorang pengunjung rumah betang, Deden Rini Fiandi.
3: Selama di Palangkaraya, kebetulan kan saya juga pendatang. Ada 4 kali mungkin berkunjung di rumah betang yang ada di Jalan Sudirman di Palangkaraya. Keunikan jenis rumahnya, karena saya jujur pendatang dari Jawa. Karena di Jawa ini rumah adat Jawa itu tidak memakai rumah panggung, semacam rumah panggung. Ada pun rumah panggung, cuma tidak terlalu tinggi kalau seperti di rumah betang gitu kan. Kalau yang di rumah betang ini ya, yang saya tahu selama ini ya, dia mungkin terbuat dari kayu dan kayunya itu berkualitas tinggi. Nah, itu yang saya kenal sih di sini kayu ulin gitu. Kalau yang berkunjung memang kita sering ada acara dari kantor. Itu pertama memang ada acara dari kantor, kita memang menyewa rumah betang ini buat keunikan menonjolkan khas Kalimantan Tengah khususnya ya. Yang kedua, kebetulan ada kawan datang dari tamu dari luar kota, pasti kita arahkan ke rumah betang ini.
1: Rumah betang pada akhirnya oleh suku Dayak Kalimantan Tengah dijadikan sebagai falsafah bagi kehidupan masyarakat setempat. Falsafah rumah betang memiliki makna perilaku yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan, dan toleransi, serta taat pada hukum, baik hukum negara, hukum adat, maupun hukum alam. Sampai sekarang, falsafah rumah betang terus dipegang teguh oleh masyarakat Kalimantan Tengah sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menuju terciptanya kehidupan bersama yang rukun dan damai. Merupakan tanggung jawab kita kepada leluhur untuk melestarikan dan tetap mempertahankan semangat Huma Betang.

0: Siaran dokumenter budaya ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
1: Prompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: Mau kemana? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.

Perempat FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi menjelang siang ya Bang Po ya. Ketemu lagi bareng Ejority ya di Jakarta Po Ejority di siang hari ini ya Bang Po. Di hari Sabtu tanggal berapa ini? Aduh mohon maaf, kita suka lupa tanggal ya Bang Po ya. Sekarang-sekarang ini ya Bang Po ya, tanggal 11 ya. Iya ya, ingatnya tanggal 11 karena besok hari Minggu ulang tahun almarhumah Bang Po gitu. Jadi kita ingetnya itu doang ya, Minggu 12 gitu deh. Di hari ini gimana Bang Po, udah pada kelar nyuci baju atau pada baru kelar masak nih Po ya? Atau baru ngebangunin anak nih, atau siap-siap nih udah di jalan, bahkan ya di jalan menuju satu tempat liburan barengan keluarga gitu ya, karena masih libur anak sekolah gitu ya. Boleh ceritain ya di 0812 1124 928, naik transportasi umum atau naik kendaraan pribadi nih Abang Po nih ya. Kalau transportasi umum tuh biasanya yang jadi langganan tuh antara busway, KRL ya, itu doang dua. MRT biasanya kalau lagi ada promo-promo aja, ya nggak sih? Nah tapi kalau ngomongin transportasi umum Jakarta nih Abang Po nih, belakangan ini Abang Po, Transjakarta lagi jadi happening nih Abang Po ya. Kenapa emangnya Bang? Jadi gini nih Abang Po ya, kemarin tuh sempat ya Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ itu ngusulin Abang Po supaya Transjakarta punya tiket langganan Abang Po, yang mana ada pilihan masa berlakunya Abang Po. Ada yang 7 hari, ada yang 14 hari, sampai satu bulan Abang Po gitu. Nah dari Ketua DKJ DKI Jakarta Sugi itu bilang Abang Po, skema tiket langganan ini tuh diharapin bisa memudahkan masyarakat sekaligus menghemat biaya transportasi buat penumpang Abang Po yang rutin pakai Transjakarta, terutama di tengah rencana kenaikan tarif Abang Po gitu. Yang mana tarif berlangganan Transjakarta yaitu ada yang nope alias 200.000 ya per 1 bulan, ada yang 90.000 buat 14 hari, ada yang 45.000 buat yang 7 hari ya Bang Po gitu. Nah, kalau yang jarang-jarang bagaimana? Buat kita ini ya, kita kan jarang-jarang juga nih sekarang nih karena saking deketnya gitu ya, kayak hari ini aja naik ojek kita tapi lama Bang Po, di cancel melulu kita gedek. Gitu ya. Tapi kalau balik lagi ke Transjakarta, iya Bang Po, kalau buat yang sehari-hari gimana, kan aja juga kadang sehari ada naik apa mikrotrans juga alias Jaklingko, ada juga Metro Trans ya Allah. Mobil Metro Mini, Metro Trans tuh kayak yang 8M tuh, yang Tenabang Grogol itu Abang Po, turun di Pasar Thomas gitu. Udah tinggal jalan kaki nyampe gitu. Itu juga jarang-jarang. Itu juga kalau lagi mau ke CP atau ke CL gitu, atau juga atau enggak ke tempat itu AY, sepupu AY di situ di TA begitu. Kita kan jarang-jarang. Gimana nih buat yang jarang-jarang? Nah, buat Abang Po sendiri gimana nih? Kalau misalnya ada tiket langganan Transjakarta, kira-kira setuju atau kagak nih Abang Po? Ini kita dari Abang Po-nya aja nih yang suka naik transportasi umum mungkin ya. Boleh ceritain ya Abang Po ya di 0812 1124 928.

0: Eh Din, laut kita itu ternyata gede banget ya. Sampai kagak habis-habis kalau dilihat-lihat.
1: Ya jelas dong Juk. Laut Indonesia tuh luas banget. Bukan cuman air doangan isinya. Di dalamnya nih ada ikan, cumi, udang, rumput laut, ame hasil laut lainnya yang bisa jadi jalan rejeki buat banyak orang.
0: Iya ya, tapi sayang juga masih banyak orang yang belum paham betul soal potensi laut kita.
1: Nah, itu dia makanya tugas kita nih, kudu ngenalin terus ke masyarakat lewat berbagai media komunikasi. Biar nih orang-orang pada ngerti kalau laut kita nih bukan sembarangan.
0: Berarti kalau udah paham, orang-orang jadi bisa lebih peduli juga ya. Kagak cuma ngambil hasilnya doang.
1: Betul banget tuh Juki. Laut kita itu bukan cuma buat dikeruk aja isinya, tapi juga kudu kita jagain kelestariannya. Soalnya laut itu tuh yang bakal jadi warisan buat anak cucu kita ntar.
0: Wah, jadi kita semua kudu punya tanggung jawab juga ya.
1: Yoi, jangan ampe deh kita abai. Abang Po, ayo kita jaga laut Indonesia dan kenalin potensinya lewat berbagai media komunikasi.
2: Pepaya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang-cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Propat FM

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Buat yang naik transportasi umum lagi nih Abang Po, kudu hati-hati juga ya, khususnya yang perempuan gitu ya Abang Po. Kenapa emangnya sih Bang? Gitu kan ye, karena kan perempuan termasuk yang rentan juga ya Bang Po ya. Ada yang termasuk ibu hamil yang kudu kita prioritasin Abang Po. Karena ada penyebab ya Bang Po ya. 80% penderita autoimun paling rentan tuh sama perempuan gitu Bang Po ya. Ini juga jangan capek-capek juga nih Bang Po nih, karena data medis nunjukin sekitar 80% penderita autoimun itu didominasi perempuan, dibalik faktor biologis kayak hormon dan genetik, gaya hidup, terus juga kurang tidur akibat ngejar deadline atau juga durasi komuter yang panjang nih Abang Po naik transportasi umum kan ya. Nah, terus juga pola makan yang memicu peradangan. Nah, ini dia nih, seringkali jadi pemantik ya aktifnya gen autoimun ini Abang Po. Nah, terus gimana nih ya buat ininya Abang Po, penanganannya. Nah, tapi ntar dulu nih, ada cerita lagi. Sekitar 10% populasi dunia tuh ngalamin autoimun Abang Po. Jadi 1 dari 10 sampai 15 orang nih bahkan ya. Nah, angka kasus ini tuh kayak lupus Abang Po, diabetes tipe 1 dan juga reumatoid Abang Po ya, yang terus meningkat. Nah, di Asia Tenggara termasuk Indonesia Abang Po, penderita itu mencapai 3 sampai 5% ya. Populasi dan juga diprediksi terus bertambah nih akibat urbanisasi dan juga perubahan lingkungan Abang Po gitu. Dan tadi ya 80% perempuan Abang Po gitu. Sebenarnya faktor utamanya apa sih yang rentan kalau menurut ahli ya Abang Po? Ada faktor hormon Abang Po ya. Yang kedua faktor imunologis ya. Jadi orang perempuan tuh ya Po, itu punya sistem imun yang lebih kuat untuk melindungi kehamilan. Nah, tapi ya, sisi negatifnya, sistem yang terlalu kuat ini ya Bang Po, justru ngebuat badan tuh lebih rentan menyerang jaringan punyanya sendiri gitu Bang Po ya. Terus juga yang ketiga ada kombinasi genetik dan juga lingkungan Bang Po. Jadi autoimun itu enggak diwarisin langsung ke anak Bang Po, melainkan anak mewarisi kecenderungan genetiknya gitu. Jadi gen ini tuh baru bakal aktif kalau ada pemicu dari lingkungan Bang Po, mekanisme epigenetik Bang Po, kayak misalnya infeksi, paparan sinar UV ya, atau juga tekanan mental alias stres Abang Po. Jadi karena gejalanya nggak spesifik, jadi banyak orang yang terlambat nyadari nih Abang Po gitu. Tanda yang perlu diwaspadai apa? Nah, ini nih. Yang pertama itu mulai capek-capek, lelah, nyeri sendi ya atau di otot. Terus juga ruam atau juga perubahan warna kulit ya. Yang ketiga bisa ngalamin demam ringan yang berulang. Terus juga gangguan pencernaan Abang Po, dan juga penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Nah, solusinya bagaimana nih? Solusinya dan juga saran gaya hidup dari pakar nih Abang Po. Jadi bisa konsultasi rutin ke dokter spesialis reumatologi Abang Po dan juga imunologi ya buat pengobatan medis gitu. Dan juga yang kedua bisa terapin pola makan sehat yang bersifat anti-inflamasi atau anti-peradangan. Yang ketiga bisa kelola stres Abang Po, tidur cukup, hindarin rokok, dan juga rutin mencatat faktor apa aja nih yang biasa memicu munculnya gejala ini Abang Po, si autoimun itu tadi yang udah di saya sebutin Abang Po ya. Jadi ya emang sekarang-sekarang ini tuh kita penting banget Abang Po. Buat apa? Buat jaga kesehatan dong ya. Karena yang ayo bilang Abang Po, sehat itu mahal, sakit itu mahal lah Bang Po. Karena keluar duit mulu ntar yang ada Jadi makan buah banyakin, sayur, tidur yang cukup. Terus juga selalu mikir yang positif-positif berkata positif itu pasti bakal ngikutin tuh Abang Po. Lah, kata siapa sih emang itu ya kata pakar lah, emang kata ayah sendiri begitu Abang Po. Jadi ya pokoknya tetap sehat Abang Po, jaga diri kita biar sehat, bisa ketemu anak cucu kita.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Prompot FM Surabaya dari Jakarta, Bang Po. Masih bareng aja Jority ya, Bang Po ya, di Jakarta Puyo Cerita di siang hari ini di edisi weekend tanggal 11 Juli 2026. Antara panas dan enggak ya hari ini ya, Bang Po ya. Kita bingung mau beli yang seger-seger atau yang B aja nih gitu ya. B aja. Ya, yang asam-asam atau yang pahit-pahit nih ya. Gitu. Nah, kalau Bang Po cocoknya apa nih di siang-siang ini, Abang Po, siang Sabtu ini ya. Di WhatsApp ada Butuwi di Bojonggede ya. Oh, ini tadi ngerespon yang pagi ya. Siap dah kalau gitu dah ya. Po Yuli di Bekasi. Kita mah habis nyapu ngepel aja nih, Bang, ya. Anak-anak lagi dititipin di rumah uaknya. Oke, siap. Kalau gitu, terima kasih buat siapa namanya, Mpok Yuli ya. Nanti kita bakal balik lagi ya, Bang Po ya, di jam 11. Yang mau cerita-cerita masih boleh, masih bisa di 0812 11 24 928.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menjadi tuan rumah International Council of Museums Committee for Education and Cultural Action Annual Conference 2026 yang bakal berlangsung tanggal 9 sampai 14 November 2026 mendatang di Jakarta. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta Muhammad Miftahullo Tamari mengatakan hal ini menjadi sejarah baru karena untuk kali pertamanya Indonesia dipercaya menjadi penyelenggara ICOM SECA Annual Conference. Konferensi ini akan mempertemukan para profesional museum dari berbagai negara untuk membahas pendidikan dan aksi budaya di bidang permuseuman. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Panglipuran Festival ke-13 tahun 2026 digelar di Desa Wisata Panglipuran Kabupaten Bangli, Bali dengan mengusung tema Harmoni Bumi Panglipuran menuju pariwisata inklusif, berkelanjutan, dan regeneratif. Festival ini berfokus mempromosikan pariwisata regeneratif yang mengutamakan pelestarian adat, budaya, dan lingkungan sebagai fondasi pengembangan destinasi wisata. Kepala Pengelola Desa Wisata Panglipuran, Wayan Sumiarsah, menyatakan konsep tersebut tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tapi juga memperkuat pemberdayaan masyarakat lokal. Festival juga menghadirkan beragam kegiatan budaya dan edukasi bagi wisatawan melalui penyelenggaraan festival ini. Desa Wisata Panglipuran diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Propot FM Surabaya Budaya Jakarta, Bang Po jam 11 masih temenin ya di Jakarta Punya Cerita, Bang Po di hari ini. Gimana ya, mau bagi cerita boleh ya, Bang Po, ada yang baru melek mata nih. Anak kos biasa bangunnya jam segini ya, Bang Po ya. Atau juga yang masih perawan, masih bujang ya. Aduh, jam segini baru melek mata. Begadang nonton bola tadi. Ya udah gak apa-apa ya. Mau cerita soal bola gimana juga boleh ya, Bang Po ya, di mari ya di 0812 1124 928. Nanti ya bacain atau yang WhatsApp ya. Kalau buat ngebel nanti aja dah siang ya, Abang Po, kita buka teleponnya di jam 1 siang aja, ntar kita cerita-cerita nanti di jam 1, Abang Po.

0: Maluku Utara. Faris Adam, heboh, viral, langsung boom karirnya dengan single berjudul Stay Chu yang merupakan singkatan dari Setelan Cuek. Rame banget soundnya dipakai di TikTok ya gak sih? Real Instagram juga. Pasti Abang Po salah satu yang mungkin pernah make sound sini, Stay Chu, Stay Chu. Dengan gaya musik yang simple tapi kena banget nih langsung nih seperti lagu-lagu viral dari timur yang lainnya. Musiknya asik buat goyang, lagunya simple, akhirnya bisa diterima. Faris Adam selaku penyanyi dan pencipta bilang kalau Stay Chu ini emang sedikit menyentil lah ya kehidupan anak muda zaman sekarang nih yang suka tampil bodo amat atau gak pedulian aja. Nah kalau kita ngomongin tentang karir Faris Adam sendiri, ternyata ini bukan perjalanan yang mudah loh sampai akhirnya dia berhasil sukses dengan lagu Stay Chu, Stay Chu ini. Banyak kegagalan yang udah dialami sama Faris, yang ia hadapi, yang harus dia lewatin sebelum akhirnya karya ini dikenal luas oleh semua orang. Mudah-mudahan karirnya ke depan juga akan meningkat terus ya, Faris Adam. Kita dengerin yuk, dicerita dalam lagu kita kali ini, Faris Adam, Stay Chu, Stay Chu.
1: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Pada mau kemana nih?

0: berat.
1: Promote FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Saya pengen ngajak Abang Po tebak-tebakan, tapi ini ya iseng aja sebentar Abang Po, dan gak perlu di WhatsApp ya. Coba tebak ya, negara-negara apa yang paling padat di dunia? Ayo Abang Po, yang Abang Po tahu apa? India? Salah. Jepang? Salah. Cina? Salah. Mana lagi? Coba Korea? Salah. Korea Utara? Salah. Amerika? Salah, Abang Po. Malah Jakarta, Abang Po. Kota bahkan ya, bukan negara lagi, kota yang terpadat ya. Nah, Jakarta tuh sekarang udah dudukin peringkat pertama, Abang Po, dalam kategori kepadatan penduduk di dunia berdasarkan catatan terbaru dari PBB, Abang Po, yang dirilis di akhir 2025 kemarin, Abang Po, ya. Yang mana jumlah penghuni itu mencapai sekitar 42 juta orang, Abang Po. Banyak ya. Duit juga banyak tuh, 42 juta, Abang Po. Tapi lumayan ya kalau duit ya, cepat habis. Nah, Jakarta ini ngalahin Tokyo, Shanghai, bahkan sampai Seoul dan juga New Delhi, Abang Po. Jadi kalau dari laporan ini ya Bang Po, jumlah penduduk Jakarta itu tercatat sebesar 41,9 juta. Nah, angka ini tuh nempatin Jakarta jauh ada di atas Dhaka Bangladesh juga Bang Po, yang ada di posisi kedua. Yang mana jumlah penduduknya itu 36,6 ya, 36,66 juta Bang Po. Tokyo itu di peringkat ketiga Abang Po ya, 33,4 juta gitu. Nah, lompatan agresif ini dialamin sama Dhaka Abang Po yang sebelumnya ada di peringkat 9. PBB bahkan ini memprediksi Dhaka ini bisa jadi kota terbesar di dunia juga Abang Po di tahun 2050 mendatang. Jadi susul-susulan ya Abang Po ya, Jakarta sama Dhaka ini Abang Po ya. Nah, jadi kalau dari PBB juga ini nyatat Abang Po, kalau ledakan pertumbuhan penduduk Jakarta dan juga Dhaka ini utamanya dipicu ame masifnya perpindahan warga dari wilayah pedesaan ke perkotaan Abang Po gitu. Jadi di Bangladesh itu migrasi didorong ame terbukanya peluang ekonomi dan juga meluasnya bencana iklim Abang Po, kayak banjir dan juga naiknya permukaan air laut gitu. Sama halnya di Jakarta Abang Po, diadepin juga tuh sama tantangan lingkungan yang serius Abang Po ya. Dibayangin sama ancaman penurunan tanah ya, dan juga kenaikan muka air laut, di mana seperempat wilayah Jakarta ini diperkirakan bakal ada di bawah permukaan air laut di tahun 2050 Abang Po gitu. Jadi pertumbuhan populasi juga di Jakarta ini belum bakal bisa ngerem ya Bang Po ya kayaknya ya. Jadi PBB juga memproyeksiin populasi Jakarta itu masih bakal bertambah sampai 10 juta orang dalam kurun waktu 25 tahun ke depan. Makin banyak lagi ya Bang Po ya, nambah lagi deh kita deh. Makin sempit lagi deh gitu ya. Jakarta emang gak bener kata apa kata lagu deh Bang Po ya, kayak lagunya Gang Kelinci, masih ingat gak tuh Bang Po ya? Gang Kelinci gitu ya. Mungkin dulu kerajaan kelinci, betul. Rumahku di salah satu gang, namanya Gang Kelinci.

0: Pi. Tadi gue lihat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, mpok.
2: Sono mana,
3: no,
2: Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Suka sebel gak sih Abang Po kalau misalnya jalan gitu ya, di jalan gitu ya, ketemu sama orang-orang yang lawan arus Abang Po, lawan arah. Kayak misalnya nih, kita harusnya di depan tuh ya udah jalan kita pakai tuh jalan satu arah doang. Nah, tapi di ujung ada orang yang lewat juga nih arah sebaliknya kita ya Bang Po, di mana pasti di depan tuh udah kasih di forbidden gitu sama orang ini, sama belakang-belakangnya tuh ya dia main terobos aja tuh. Ya enggak mikir depannya ada orang jalan kaki atau orang bawa anak gitu ya. Jalan terus ya diterabas gitu aja Bang Po, gedek kan ya pasti ya Bang Po ya. Nah, ini jadi pemandangan ini Abang Po kayak udah jadi hal biasa nih ya di banyak jalan Abang Po ya, padahal keputusan buat ngelewat lawan arus itu demi menghemat beberapa menit itu bisa bahayain diri sendiri dan juga pengguna jalan lainnya Abang Po gitu. Mungkin Abang Po juga yang nanti kena dampaknya ya, gitu Abang Po. Nah, jadi berbagai upaya udah dilakuin Abang Po ya, mulai dari pemasangan rambu ya, marka jalan, pembatas, dan juga sampai pengawas petugas Abang Po. Nah, tapi semua itu nggak ada, bisa dibilang tuh kayak nggak cukup aja Abang Po, tanpa kesadaran dari setiap pengendaranya. Nah, jadi jalan raya tuh dirancang supaya setiap orang tuh bisa memprediksi ya arah datangnya kendaraan. Nah, kalau ada yang muncul dari arah berlawanan Abang Po, resiko kecelakaan itu makin meningkat Abang Po, karena waktu buat bereaksi jadi jauh lebih sempit Abang Po. Kan kita pasti bakal kaget ada tiba-tiba dari ujung loh ada orang nih gitu, apalagi kalau malam terus kagak nyari lampu. Dia yang sewot Abang Po, kita udah tegor, dia makin sewot lah, kocak ya zaman sekarang begitu ya. Nah, bahkan yang lebih khawatirin ya, ini sering banget ya Abang Po, kebiasaan ini tuh nepak ke semua orang ya Bang Po ya. Satu orang lawan arus ya, yang lainnya ngikutin Abang Po, sampai akhirnya dianggap kayak hal yang lumrah, dinormalisasi. Bahasa sekarang tuh begitu Abang Po, yang salah tuh selalu dinormalisasi ya Bang Po ya. Jadi jangan diulangin dah Abang Po ya, kalau misalnya masih ngelakuin ini Abang Po. Jadi kudu diinget juga ya, jalan raya itu ruang bersama ya, menghemat waktu beberapa menit tuh gak sebanding dengan resiko yang bisa mengancam ya keselamatan banyak orang dan juga Abang Po sendiri nih, mungkin yang sempat ngelakuin gitu Abang Po. Tetap di jalur yang benar, patuhi aturan, dan juga jadi bagian dari budaya tertib lalu lintas Abang Po, karena keselamatan dimulai dari keputusan kita sendiri kok. Tenang aja Abang Po, kalau kitanya jalurnya benar, lurus aja gitu ya, nggak lawan arus gitu ya, pasti aman gitu Abang Po. Nah, kalau Abang Po gimana nih, suka gedek nggak sama orang yang suka lawan arus, lawan arah gitu Abang Po? Boleh ceritain di mana nih biasanya, di daerah mana nih, dan Mogot, Cengkareng, terus mana Cilincing, atau mana itu Duren Sawit, atau Kelapa Dua, atau di mana nih? Boleh dikabarin ya Bang Po ya. Mungkin aja ketemu sama orang-orang begitu Bang Po ya. Atau mungkin di Kebun Nanas ya. Boleh di 0812 11 24 928.

0: Ayo pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Yee, aduh mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo, agak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.

0: enak betul ya.
1: Makan sepiring kurang kalau ada sayur asem gak sih Abang Po ya? Apalagi kalau sayur asemnya tuh warnanya tuh butek banget Abang Po. Ada asem, ada pedes-pedesnya, kacang tanahnya banyak. Ayah kagak demen, gak terlalu, bukannya benci atau gak demen sama melinjo. Ayah tuh lebih suka kacang tanahnya lebih banyak ketimbang melinjo ya. Soalnya susah buka melinjo, itu aja. Terus udah gitu, sayur asem, kudu ada ikan peda. Aduh, Abang Po, sama sambal terasi. Aduh, lalapannya cukup daun, itu aja, selada atau timun gitu ya. Ataupun gorengannya, proteinnya, itu dari bacem. Tahu bacem, tempe bacem. Waduh, jadi kangen nih masakan nyak nih ya. Ntar kapan-kapan rikuk kita ya. Kita rikuk sendiri aja deh ya. Karena gak mungkin dong kita minta masakin Abang Po ya. Masa kita ke laut dulu ya. Mau dimana dimasak nih gitu. Paling ntar kita masak sendiri aja. Sayur asem versinya aja gitu ya. Ada tahu bacem, ada tempe bacem, ada ikan peda gitu. Soalnya cuman Aye doang Abang Po, dari adik-adik Aye yang requestnya yang masakan-masakan jadul. Adik Aye yang bontot, dia pengen dia demennya ini kalau nya Aye masak tuh cukup keripik kentang ebi. Terus adik Aye yang nomor 2, dia itu ya apa aja sih dihabek dia Abang Po. Sebenarnya, tapi kalau yang banyak requestnya Aye, kadang minta jantung ayam ya, jantung ayam pakai kentang ya, jadi kayak sambal goreng ati, terus ikan peda gitu dah. Kalau kagak ada ikan pedanya, udah Aye ngerengut. Padahal lupa gitu. Tapi Abang Po ada kagak nih, pernah nggak minta request masakan apa gitu sama nyaknya gitu ya? Boleh ceritain Abang Po ya di 08121124928, karena kan ini udah masuk jam makan siang nih ya. Pada makan siang apa nih Abang Po? Kalau Aye sih jujur masih kenyang, soal tadi pagi Aye lagi nggak makan kukus-kukusan, Aye makannya nasi uduk Ibu Wati. Dikasih banyak karena udah jarang makan gitu ya. Tanya kenapa? Kok kagak ini lagi beli nasi uduk lagi? Iya Bu, lagi makan kukus-kukusan. Kenapa emangnya? Ngirit? Enggak, biar sehat. Di samping ngirit juga ya. Padahal mah tetap aja beli kentang, beli wortel, beli timun segala macam, beli ubi mahal juga. Jadi apa nih Abang Po makanan yang sering Abang Po request atau minta dimasakin sama nyaknya itu apa? Kalau kagak ada nyaknya, uaknya mungkin nih sama nenek apa itu Abang Po? Kalau sama nenek juga Aye dulu ada namanya sayur kiamcai, namanya sayur asin sawi asin, sawi pahit yang diasinin itu Abang Po itu dimasak lagi sama emak Aye. Abang Po, emak tuh nenek dari babi ya, Aye manggilnya emak gitu. Dia masakin pakai kecap, pakai bumbu-bumbu apa gitu, jadi gelap warnanya, jadi enak. Tapi Abang Po ya, kalau Abang Po apa ini requestannya?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Karite jam 12.
1: Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan fasilitas terintegrasi halte Swadharma Paragon di Ulu Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan kemarin hari Kamis. Dalam peresmian tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pembangunan Jakarta tidak dapat dilakukan hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Karena itu, Pemprov DKI mendorong skema pembiayaan kreatif melalui kolaborasi dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur publik. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemerintah Provinsi Papua menargetkan pelabuhan perikanan Depapre di Kabupaten Jayapura menjadi gerbang utama pelayanan aktivitas perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 717. Gubernur Papua Matius De Fakiri mengatakan pengembangan pelabuhan tersebut menjadi salah satu agenda yang dibahas bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam pertemuan di Jakarta pada Rabu kemarin. Pelabuhan Depapre diproyeksikan menjadi pusat tambat labuh kapal perikanan, bongkar muat hasil tangkapan, serta distribusi logistik bagi kapal-kapal yang beroperasi di WPPN RI 717. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Bu Siti Masaroh di kali kali kali Anyar. Ketutupan tulisannya ya, yeah. Kali Anyar ya, betul, itu di belakangnya Season City maksudnya gitu Bang Po ya, yeah. Makan bakso sama soto sama Pak Haris katanya, soto ayam ya, enak sih. Terus makan ya Bu Siti Pak Haris ya. Kalau Ayi soto ayam nggak terlalu, soalnya bening kuahnya. Ayi itu kalau soto tuh yang butek-butek ya. Yang pakai santan gitu. Udah lama tuh nggak makan soto babat juga. Ya kalau bakso, Ayi udah mengurangi makan bakso. Bukan karena nggak sehat tetapi karena inget aja. Abis makan bakso, tahu dapat berita. Iya, gitu, berita yang kagak enak lagi, ya udah deh. Jadi keinget-inget deh itu deh. Siap deh, selamat makan siang ya buat Abang Po yang lagi makan siang. Terus juga pelan-pelan makannya, kagak usah buru-buru. Belanda masih jauh. Jangan lupa minum ya. Minumnya air putih, Abang Po. Apa namanya? Terus juga udah berapa banyak nih air putih yang diminum nih hari, Abang Po? Ya ingat, kalau sehari tuh butuh kita berapa liter? Ya banyak deh pokoknya Abang Po ya, sehari kalau bisa 6 liter dah ya. Biar kita terhidrasi apalagi cuaca panas kayak begini.

Sementara mereka teriak, "Damai, damai!" Orang pun pada bertanya, "Perdamaian yang macam mana sih yang kau mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas wujudnya John sama Paul, John sama Joko? Kalau

yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Dari tahun kapan gitu ya Bang Po ya, kita udah banyak banget tuh ya buat ini hidup go green gitu ya, sampai kita tuh mengurangi yang namanya plastik gitu Abang Po. Ih, jangan sedih Abang Po. Kita udah eco-friendly banget gitu ya anaknya Abang Po. Ih, Indonesia mah udah pakai yang alam-alam ya kan, dari zaman baheula ya sampai ke bungkus makanan Abang Po gitu. Makanan yang kita konsumsi setiap hari. Ada yang dibungkus pakai daun pisang atau daun-daun yang lain deh Abang Po ya, kagak cuma daun pisang doang. Coba Abang Po sebutin ya di WhatsApp deh, boleh di 08121249228. Ada yang kedemenan aing enggak? Dia tuh nih aing

ngasih ciri-cirinya ya Bang Po ya. Dia tuh apa namanya panjang. Terus juga dibungkusnya pakai daun ya. Daunnya warna kuning. Coba apa tebak, ayo. Demen, tapi udah lama nih nggak ketemu nih Abang Po nih. Kalau nemu, waduh udah girang banget dah ya. Apa nama sama nih makanan Abang Po. Soalnya kenapa ini tuh dari zaman ayah masih kecil tuh, wah enak banget Abang Po. Karena rasanya tuh gurihnya ada, terus juga enak sih. Pokoknya enak aja gitu di lidah Abang Po. Lontong enak. Nah ini dia lebih enak lagi kalau buat ayah gitu Bang Po. Udah lah gak usah main tebak-tebakan, ntar puyeng ngasih hadiahnya. Kagak ada hadiah kita ya. Lepet Abang Po. Apa namanya, ketan kan isinya ada kacangnya juga tuh Abang Po. Kacang apa sih namanya itu Abang Po? Nah itu boleh kasih tahu dah tuh, kacang apa. Nah itu enak tuh Abang Po tuh ya. Pas zamannya ayah masih event di stasiun Bogor tuh ada tuh. Ya sebelum stasiun Bogor kayak sekarang tuh, itu ada pagi-pagi kita sarapannya lepet gitu kalau Aye ya. Gitu kalau SPG-SPG Aye mah udah makan aja sono deh. Mau makan apa Ki? Udah dikasih duit nih. Gitu deh. Nah, ini nih Abang Po nih. Jajanan tradisional yang dibungkusnya pakai daun pisang. Ada apa aja? Ada banyak sebenarnya kalau ini mah ya. Ada kayak misalnya nih dari kue aja. Ada Nagasari ya Abang Po ya. Kue pisang, kue yang ada pisang di tengahnya Abang Po ya. Terus juga ada yang namanya timpan Abang Po. Ini khas dari Aceh Abang Po ya. Gepeng ya, panjang rasanya manis, legit juga Abang Po gitu. Terus juga ada ini dikukus Abang Po ya. Cocok banget buat nyemil-nyemil deh. Terus juga ada lemper. Nah lemper pasti tahu ya Abang Po ya. Itu dibakar Abang Po. Terus juga ada timus. Nah ini juga nih, timus juga ayah demen tuh Abang Po. Udah lama banget nih kagak makan, kagak nemu timus Abang Po. Sekitaran Jakarta di mana sih yang jual? Sampai yang di, ini kan ada nih Abang Po ya. Kalau misalnya Abang Po ke CP atau ke TA itu kan ada apa nama jembatan, jembatan apa namanya, aduh tuh halte Tanjung Duren deh pokoknya itu deh Abang Po. Di atasnya tuh kan ada yang jualan tuh, sampai di situ aja kagak ada yang jual timus. Nah kalau tempatnya Abang Po ada yang jual timus, coba deh kasih tahu di mananya Abang Po ya. Timus itu kan dari campuran singkong, gula merah, dikukus sih pakai daun pisang sama mateng, kenyal, pokoknya enak dah Abang Po ya, legit gimana gitu deh. Ada juga barongko Abang Po, jadi ini khas Bugis Abang Po, teksturnya lembut juga halus ya, aroma daun pisang itu bikin rasanya tuh makin khas banget Abang Po ya. Nah terus juga ada bugis ketan Abang Po. Ada bugis kan ada dua ya warnanya ya, yang hijau sama yang ketan hitam tuh Abang Po gitu ya. Isinya unti, pokoknya enak dah. Ini juga enak tapi nggak terlalu ya. Terus juga ada arem-arem. Nah ini arem-arem juga mirip lontong Abang Po, yang isinya apa namanya, oseng tempe atau juga suwiran ayam juga. Ini sama di kukus juga Abang Po, mirip-mirip lontong ya. Terus juga ada apa namanya, tape ketan dibungkus pakai daun pisang tuh Abang Po. Tapi kalau ini juga ada yang dibungkus pakai plastik ya gitu. Terus ada lagi banyak ya Abang Po ya, coba sebutin lagi deh yang pakai daun ya, nggak cuma daun pisang doang, banyak gitu. Pakai daun bambu ada, bacang gitu Abang Po. Terus juga ada lagi itu yang pakai itu si lepet juga kan daun Abang Po gitu ya. Nah terus juga ada apa lagi ya, pokoknya banyak dah ya. Dibilang kita eco friendly ya, iyalah kita eco friendly banget. Segala kita pakai ya. Bahkan daun aja, daun apa sih Abang Po tuh yang dipakai bakal apa sendoknya tukang rujak bebek. Nah itu kan juga tuh dari mangkoknya, terus juga dari sendoknya. Ayo waktu kapan tuh lewat tuh tukang rujak bebek Abang Po tuh lewat di Jalan Cideng, pengen beli ya, sayang banget. Kagak pakai duit cash kita, jauh dari ATM gitu. Padahal juga udah kangen tuh rujak bebek Abang Po, dan kondisinya juga waktu itu lagi perutnya lagi sakit, lagi mulus-mulus. Terberabe kita di jalan nih gitu deh. Kalau buat Abang Po ada lagi nggak nih selain yang tadi Ayah sebutin nih, mungkin ada yang kesekip dari Ayah juga nih.
makanan-makanan tradisional kita yang dibungkus pakai daun. Ya ini gak cuma daun pisang aja, tapi daun-daun yang lain, Abang Poe. Gitu. 08 12 11 24 928 bisa dikasih tahu ya Bang Poe. Masih barengan Ayo Jodi Tia di Jakarta Boleh Cerita.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Pada mau kemana? Udah.

Pak Haris katanya apa namanya di dekat rumahnya masih ada yang jual ketimus ya. Itu yang jual biasanya orang dari daerah Tenjo gitu. Dia biasa bawa dagangan nasi merah, pisang rebus, ubi rebus, ketimus. Oh iya. Saya juga masih ingat tuh yang itu yang jual kukus-kukusan rebus-rebusan sih, bajigur. Ya, saya juga pernah nemu tuh di deket rumah sakit Tarakan. Nah, pas saya lagi kena lampu merah tuh, naik 8M. Pas, kalau saya kan duduknya selalu di deket kaca ya, Bang Puy. Duduk deket kaca, tangan keluar, tangan kanan ya, gitu ya. Supirnya dong kita. Enggak, jadi pas ngeliat ke kiri gitu ya, pas di kaca, ada tuh tukang gerobak, bapak-bapak gitu ya. Yang zaman dulu dah tukang bajigur tahu sendiri kan Abang Po ye gitu. Dia ada kalau enggak salah ada ketimus, coba ntar ayo lihat fotonya, soalnya ayo sempat lihat foto gerobaknya gitu Abang Po gitu buat taruh di Instagram ya. Kata Pak Haris tuh mangkalnya depan masjid atau ibad dekat rumah katanya tiap pagi, tapi kalau hari Jumat libur gitu. Ya kenapa ya tiap hari Jumat pada libur? Tukang nasi uduk dekat rumah juga gitu, dekat kosan. Siap dah. Terima kasih informasinya Pak Haris. Terus juga di perumahan ayo masih ada jajanan pasar. Mau apa aja ada, makanan tradisional lengkap kata Bu Wulan. Ketimus ada enggak, Bu? Lepet ada enggak? Coba dong. Ayo lagi masih nyari nih tempat yang jual lepet enak sama ketimus ya. Kalau wajik ayah kan demen tuh Abang Po. Ayah tinggal ke tempat ini aja sepupu. Di Ciputat dia jago bikin wajiknya. Dia soalnya tukang ngerewang. Kalau bahasa Medan tuh ngerewang apa sih namanya tuh di bahasa Indonesianya? Tukang ini. Aduh, pakai bahasa Batak lagi, parhobas. Apa tukang masak ya gitu dah. Itu iya tukang masak dah pokoknya ya. Gitu. Dia biasa bikin apa namanya? Wajik gitu. Pak Haris Prasetya. Oh, ini udah lewat ya Pak Haris ya. Iya. Tadi pagi nih Pak Haris Prasetya. Terima kasih Pak Haris Prasetya sudah merespon yang tadi pagi ya. Jadi buat Abang Po coba kasih tahu makanan apa lagi, makanan tradisional apa lagi yang dibungkusnya pakai daun pisang. Kalau tadi kan ayo udah nyebutin tuh nagasari, lemper, terus juga bugis, arem-arem, terus ada banyak ya tadi ya yang saya sebutin ya. Ada tape ketan, terus juga ada apa lagi? Coba tadi tuh, barongko, terus timus, terus timpan, Coba apa lagi nih? Ya mungkin Abang Po tahu, keskip sama Aye nih Abang Po nih, Boleh dikasih tahu ya di 0812 1124 928 nih. Apa makanan tradisional di Indonesia yang dibungkusnya pakai daun pisang?

0: atur ah.
1: Aku tak meminta oleh-oleh, emas permata dan juga uang. Ih, ayo pengen banget nih Abang Po. Udah suara kita bagus ya. Bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayo kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

ngapalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil Ayah juga mau request juga di Dangdutnyo di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

Rompot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan aja Jody Tia di Jakarta Punya Cerita di jam 1 kurang seperapat ya Bang Po ya. Bagi kurang seperapat segala ya Bang Po ya. Dan apa sih namanya tuh? Makanan yang dibungkus pakai daun pisang apa aja yo Abang Po. Boleh ceritain tuh, boleh dikasih tahu dah ya, apa aja tuh Abang Po yang dibungkus pakai daun tadi di yang udah saya sebutin ada sekitar 7 ya atau berapa tadi tuh. Pokoknya segitu dah Abang Po tadi ada lemper, terus juga ada ini ya, apa namanya, arem-arem. Terus lontong juga sama tuh Abang Po Terus ada yang keskip ternyata, ya baru inget lagi. PEP, PEPS, pepes. Pepes kan juga dibungkus pakai daun, nah Bang Po, ya. Pepes ikan, pepes ayam, pepes tahu, Terus apa lagi, ayo, ya. Ada lagi. Apa sih namanya itu? Aduh, ayah juga lupa lagi. Tiba-tiba lupa. Tapi ayah suka makannya, enak juga tuh Abang Po. Gitu. Ini ada, ini apa sih namanya? Botok Abang Po, botok tuh. Ya. Itu kan juga apa namanya, dibungkus pakai daun ya Abang Po, ya. Terus juga ada lagi nih, apa namanya yang dibungkus pakai daun ya. Tadi ini nih apa namanya yang dari kedelai Abang Po. Saban hari kita makan dijadiin apa aja enak. Tempe. Ya, itu juga kesekip tuh Abang Po Dibungkus kan pakai daun pisang juga tuh ya. Terus garang asem. Nah, itu juga pakai daun Abang Po. Lebih enak Terus banyak sih sebenarnya ya. Sampai kalau yang di Sumatera juga ada tuh Abang Po lapet. Ya, lapet itu mirip-mirip apa namanya, bentuknya mirip-mirip bacang. Itu tuh enak juga Abang Po dalamnya ada gulanya gitu Abang Po Itu sih apa namanya? Yang di Sumatera Utara ya, saya tahu ya. Sisanya yang lainnya apa nih Abang Po? Nih daerah-daerah yang lain mungkin ya. Di Jawa, Sumatera Barat mungkin, atau di Kalimantan boleh nanti dikasih tahu ya. Tapi kita udah mau masuk di jam 1 Abang Po. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol, mau cerita-cerita nih Abang Po nih. Ceritanya apa? Nanti aja, sabar dulu aja. Abisin dulu tuh nasinya tuh Abang Po Itu lauknya masih ada tuh ya. Atau buat ntar sore, nggak apa-apa. Kalau buat ntar sore, mah ya ntar tinggal diangetin lagi. Tapi kalau mau dihabisin, habisin. Ntar tinggal bikin lagi sore yang lain ya, Bang Po. Nanti kita balik lagi ya, Bang Po. Di mari ya, Bang Po, di Perompat FM Suara Budaya Jakarta masih bareng Ejo Riti.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Ape? Ayah mau ngabarin, Be. Kalau ayah udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayah kangen banget, Be. Liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
0: Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu amenya elu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.

0: Pi, lo kenapa buat kue jadul kayak gini sih? Kue kekinian dong, pasti banyak yang demen tuh.
1: Ih, lu jangan salah, Marni. Kue lokal tuh punya ciri khas, rasanya juga asli. Kalau dibikin kreatif dikit mah, pasti bisa lebih menarik loh.
0: Iya sih, tapi kan orang-orang sekarang demennya yang cakep buat di-upload. Kue jadul mah kelihatan biasa aja.
1: Ih, justru itu celahnya. Coba lu lihat deh, banyak brand lokal yang viral gara-gara inovasi. Kue tradisional bisa dikombinasiin topping kekinian atau dibungkusnya dibikin kece. Jadi bukan cuma enak, tapi juga rame dibahas.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir, bisa banget tuh kalau digarap serius. Jadi kepikiran pengen bikin versi sendiri.
1: Nah kan, kue lokal mah aset kita. Tinggal dikasih sentuhan modern, pasti bisa maju.
2: Rasa lama, gaya baru. Saatnya dukung kuliner lokal.
3: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pos sebanyak 350 warga dari 4 kelurahan di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat menerima bantuan pangan di R. Petra Pandawa, Kelurahan Tanah Tinggi kemarin Kamis. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nur Hidayat, mengatakan bantuan tersebut disalurkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita stunting sebagai upaya mempercepat penanganan stunting. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade Budaya Banyuwangi Etno Karnival 2026 bakal digelar pada Sabtu 18 Juli mendatang dengan mengusung tema Perang Bayu, The Great War of Blambangan. Bupati Banyuwangi Ipuk Flestian Dani mengatakan tema tersebut mengangkat heroisme masyarakat Blambangan dalam Perang Bayu melawan VOC pada tahun 1771 hingga 1772 yang menjadi bagian penting sejarah berdirinya Banyuwangi. Ratusan talenta akan menampilkan kostum etnik modern dengan desain yang unik, terinspirasi dari nilai sejarah dan budaya lokal. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Lompat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Udah pada mandi belum nih ya Bang Po nih, mentang-mentang pere gitu. Masa belum mandi, ayah aja mandi duluan tadi ya Bang Po. Jam berapa emang Bang? Tadi jam berapa ya, lupa. Tanggal aja lupa, mandi juga lupa Bang Po jam berapa. Begitu ya Bang Po. Tapi kalau buat cukur aja juga enggak suka suka enggak lupa sih ya Bang Po ya. Jadi kadang 2 bulan sekali, 1 bulan sekali ya Bang Po, tergantung kalau udah gerahnya aja Bang Po. Sama ngelihat aduh tanggal berapa yang bagus ya. Begitu masih sih kalau ayah Bang Po. Ah udah dari dulu begitu ya Bang Po. Ya udah di bawaan dari engkong dulu ya, engkong dari nyak ya Bang Po ya, gitu. Soalnya kalau dari babi tuh kagak ketemu engkong ya. Engkongnya udah kagak ada duluan. Kita cucu-cucunya kagak ngeliat ya. Itu dah Bang Po ya. Jadi kalau ayah tuh cukur enggak lupa. Ya kadang suka ngeliat ini, ah udah gerah belum nih? Belum gitu. Ah udah gerah nih, tapi tanggal berapa nih yang cocok? Begitu. Tanggal berapa yang bagus? Gitu. Ada namanya bad day sama good day kalau ayah ya. Pakai es batu dong kalau good day. Nah, tapi kalau ngomongin cukur nih Bang Po nih, ada yang bisa dibilang mengharukan banget nih Bang Po ya. Ini dari Manado ceritanya Bang Po. Kenapa sih emang ya Bang, mengharukan banget gitu ya. Jadi emang mengharukan banget ya Bang Po. Jadi ada pejuang kanker Bang Po ya, yang kudu kehilangan seluruh rambutnya akibat proses pengobatan Bang Po. Itulah ya, kalau misalnya kita emang udah divonis mengidap penyakit kanker, apalagi nih Bang Po gitu ya. Itu ya itulah Bang Po ya, yang harus kita jalanin Bang Po. Dimana di tengah momen ini Bang Po ya, pihak keluarga ini yang ngedampingin si pejuang kanker ini Abang Po. Kebetulan dia itu ibu rumah tangga ya. Jadi si Mpok ini gitu ya, dia itu ke tempat potong rambut lah gitu ya Bang Po. Ceritanya di video nih Abang Po nih. Dan gak disangka Abang Po ya, dari suaminya, anaknya

dipotong abis gitu karena penyakitnya gitu deh. Terus juga dapat ini ya, komentar-komentar yang positif Abang Po dari netizen ya. Bahkan ada yang sedih juga gitu ya. Sama yang dilakuin sama si tukang cukurnya Abang Po sama keluarga ini karena ya itu tadi Abang Po pada ikut ngebotakin rambutnya gitu demi itulah ya solidaritas gitu. Ada yang bilang nangis gue ya Allah, sehatkan beliau gitu, angkat penyakitnya dan juga bahagiakan keluarganya begitu di Abang Po. Terus juga ada mbaknya keren, suaminya keren, anaknya keren, dan plot twistnya plot twist banget nih, abang tukang cukurnya juga keren katanya. Aku doakan ya dengan tulus dari di hari Jumat gitu Bang Po, karena kemarin nih di postingnya gitu. Ada juga yang bilang masnya juga ikutan, respect banget gitu, ada emoticon sedih ya sama bentuk love yang putih ya. Terus juga ada sehat-sehat semuanya yang ada di video, juga semua kru studionya katanya gitu ya. Tempat potong rambutnya, berkah usahanya, amin ya. Terus juga ada yang WA lagi. Ada yang komen ya, ikut nangis, gambarnya nangis yang sedih gitu. Keren banget sih Kak, yuk pasti sehat lagi, yuk bisa Kak gitu. Ada yang, pokoknya bagus dah Bang Pok komen-komennya. Ada yang bilang semangat Kak, doa terbaik untuk kakak gitu, pokoknya macam-macam nih Abang Po ya. Nah kita doain aja deh buat Abang Po juga, mungkin yang lagi sakit gitu ya, biar cepat sembuh, diangkat penyakitnya. Kalau memang harus masih minum obat, Abang Po jangan putus buat minum obatnya Abang Po, sama check up jangan lupa ya. Nah tapi sekarang kita gak ngomongin soal penyakit Abang Po, kalau aku pengen nanyain Abang Po soal cukur. Nah tapi kalau dulu ya Abang Po ya, dulu zaman sekolah kan kita pasti diingetin Abang Po sama guru kita sebulan sekali gitu ya buat potong rambut, buat cukur ya buat yang laki ya Bang ya. Kalau kagak potong rambut nanti ya ada digunting, kena raji ya, atau juga apa sih jambangnya ditarik. Jambangnya ditarik sama guru ya gara-gara kagak potong rambut ya. Tapi kalau sekarang ini ya Bang Po ya, kalau buat Mpok sendiri ya Pok, kalau mungkin pengen dipotong rambut tuh gimana sih ya, nunggu berapa lama atau nunggu gerah dulu kah atau gimana nih kalau mau cukur rambut atau potong rambut ya, kapan ya buat potong rambut itu kapan biasanya kalau Abang Po sendiri? Boleh ngebel di 0213504510 atau di 0812 11 24 928, atau juga kalau mau kirim WhatsApp juga boleh ya di nomor yang sama di 0812 11 24 928. Kapan ya waktu yang pas buat Abang Po tuh potong rambut ya, mau tuh ke tukang cukur ataupun ke salon mungkin ya Po ya, yang dekat rumah bebas ya. Kapan itu waktunya? Ada waktu-waktunya khusus nggak ya? Boleh ceritain.

0: Saat mendapat kesempatan menelusuri sejarah hutan kera Nepasampan, terdapat mitos jika dua kelompok kera yang berada di wisata ini merupakan sekelompok manusia yang dikutuk oleh dewata dikarenakan sifat serakah. Bagaimana awal dari cerita mitos ini sendiri? Seperti diketahui, objek wisata hutan kera Nepa terletak di Desa Nepa, Kecamatan Banyuates. Dari pusat kota ke arah utara jurusan Sampang ke Tapang Banyuates dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 sejauh 50 km dan dilanjutkan dengan kendaraan bermotor sejauh 1 km untuk masuk ke hutan karena kondisi jalan masuk yang masih sempit. Merupakan suatu keindahan tersendiri yang ditawarkan kawasan objek wisata hutan kera Nepa. Wisatawan akan dituntun untuk melihat pemandangan alam sekitar pantai dan juga lautan lepas, melihat matahari terbit atau sunrise, menyusuri sungai dan hutan cagar alam seluas 1 hektar dengan perahu nelayan, juga untuk melihat pemandangan hutan mangrove, dan juga melihat satwa kera pada habitatnya. Keunikan lain yang bisa dilihat dan dibuktikan para wisatawan adalah perilaku kera di kawasan hutan yang jinak. Perlu diketahui, di hutan ini terdapat dua kelompok kera yang menempati dua bagian dari kawasan hutan, yakni sebelah utara dan selatan, yang dibatasi dengan sebuah kayu yang dianggap sebagai tugu perbatasan. Masing-masing kelompok kera tidak akan mau menyeberang atau melewati daerah perbatasan tersebut, kecuali ada kera yang sakit atau membutuhkan pertolongan untuk melahirkan. Salah satu tokoh masyarakat setempat, Hairul Anwar, menceritakan jika menelusuri mitos yang berkembang dari masyarakat sekitar, hutan ini merupakan tempat berpijaknya manusia pertama kali yang membabat alas Pulau Madura sekitar abad 12 hingga 9 bernama Bindorogong. Bindorogong sendiri merupakan pendatang yang mendirikan kerajaan pertama kali di Pulau Madura dan mewariskan kerajaannya kepada putranya bernama Raden Segoro yang diyakini dimakamkan di tengah hutan dengan penanda atau nisan berupa kayu pohon. Karena Raden Segoro tidak mempunyai ahli waris, maka sebelum meninggal dia menunjuk seorang pemimpin untuk menggantikannya.
1: Bindorogong itu kan orang pertama kali datang ke Madura. Karena tidak punya ahli waris, sebelum meninggal dia menunjuk Raden Segoro.
0: Namun dikarenakan merasa tidak puas dengan pemimpin yang baru, maka kedua kelompok rakyat pun sering bertikai. Raden Praseno bersedih melihat hal ini dan akhirnya terpaksa beliau membagi wilayah tersebut menjadi dua bagian. Tetapi dasar sebagian sifat manusia yang selalu kurang puas dengan apa yang didapatkan, di mana mereka masih sering bertikai antar kelompok satu dengan yang lain, dan pada akhirnya membuat dewata marah dan mengutuk mereka menjadi monyet dan memberi penanda di antara batas wilayah tersebut dengan patok kayu atau pohon. Dewata tersebut mengingatkan, barang siapa melanggar batas kayu tersebut, akan mendapat kutukan bertubi-tubi, kecuali yang melanggar untuk saling memberi pertolongan dan juga pengobatan, terutama pada kera yang sakit dan juga melahirkan.
1: Berdasarkan mitos masyarakat, sampai sekarang penyebab para kera tidak menyeberang ke daerah yang lain karena takut dengan kutukan. Tentu mitos ini sendiri menjadi daya tarik wisata untuk kera Nepal. Pemerintah juga mulai memperhatikan di mana akses jalan semakin baik.
0: Diharapkan dengan status wisata terfavorit, hutan kera Nepa bisa menyumbang pendapatan asli daerah di Kabupaten Sampang. Mengingat selama ini, sebagian besar hanya disumbangkan wisata Pantai Camplong.

Bang Riki di Jelambar, katanya kalau potong rambut itu tergantung ya. Tergantung kalau udah gerah, udah mulai agak cepet lepek rambutnya, itu langsung potong rambut ya. Dan gak ada hari-harian, oke. Bebas mau hari apa aja, pulang gawe juga bisa katanya. Oke, siap. Terima kasih buat Bang Riki. Terus juga ini ada Mpok Rose ya. Kalau Ayu buat potong rambut atau kerimbat itu, kalau kerimbat sebulan sekali ya Bang ya. Kalau untuk potong rambut itu bisa lama sih Bang. Kalau pengen ganti rambut aja gitu. Kalau mau ganti model rambut baru potong rambut ya. Tapi kalau mau mendekin sendiri bisa kan, bisa sendiri kita. Iya siap. Memang bisa ya, kalau buat orang perempuan mah gampang. Buat kita mah lagi susah Bang Po. Ya, motong sendiri, mencong kanan, mencong kiri, kagak rapi kitanya gitu. Jadi kudu dipotongin, apa namanya, biar rapi. Mau cepak kek, mau yang apa kek, apa namanya tuh, yang skinhead atau apa gitu. Nah, kalau Abang Pop gimana nih? Kalau potong rambut, mau laki yang perempuan, ya, potong rambut itu nunggu kapan, ya? Entah mungkin mau pengen ganti rambut, model rambutnya nih po, biar si abang demen makin kesem-sem lagi, atau gimana? Buat abang sendiri gimana kalau potong rambut itu sebulan sekali kah atau 2 bulan sekali gitu ya di sekarang-sekarang ini? Atau gimana nih? Boleh dikasih tahu juga ya. Boleh kasih tahu lagi kalau mau ngebel juga boleh, udah dibuka teleponnya di 0213504510. Atau di 08121124928 ya. Kalau Ayah tadi ya, kalau potong rambut tuh sebulan sekali ya, bisa ya, bisa sebulan, sebulan setengah atau juga 2 bulan sekali. Kalau udah mulai panjang gitu ya, udah gerah, baru udah potong rambut. Dan kalau Ayah sih masih ngikutin gaya yang engkong Ayah dulu ya, ada hari-hari bagusnya gitu ya, hari-hari bagusnya buat potong rambut gitu deh ya. Nanti Ayah mau baca lagi nih WhatsApp yang ada di WhatsApp nih dari Aki Yayan ya, atau Pak Yayan, Pak Yayan ya. Di Ciracas, kalau saya cukur rambut kalau udah gerah aja. Oke ya. Kalian boleh mungkin kasih tahu ya model rambut kedemanannya Abang Empo tuh apa itu ya. Ye. Tapi kalau yang pakai jilbab itu kagak usah ya. Yang nggak gaya pakai juga nggak apa-apa ya. Apa model-model siapa, kayak misalnya oh itu tuh kayak si itu, kayak rambutnya gaya-gaya si siapa namanya, Tasya KDI atau kok Tasya KDI, KDI kan ya, benar ya Abang Po ya. Ntar kita salah ya. Atau siapa dah, boleh dikasih tadi Abang Po. Kalau mungkin yang abang ya model rambutnya kayak si ini nih, kayak si Tom Cruise atau siapa, boleh dikasih tahu dah ya. Kalau saya sih sekarang tuh lagi modelnya model pendek gitu ya, kanan kiri belakang tuh tetap di kayak setengah botak gitu, di skinhead gitu Abang Po. Ntar kalau udah rame nih rambut gitu ya, udah gerah masalahnya. Jadi bagian itu aja deh, sisanya yang atas-atas tuh dipendekin gitu. Dulu pernah sempet macam-macam gaya rambut aja Abang Po ya. Gaya jungkir balik ada. apa namanya, gaya di cat-cat juga pernah gitu ya, sampai rambutnya patah-patah juga ada tuh ya. Gitu dah ya. Kalau Bang Po juga boleh dikasih tahu ya, sekalian nih kasih tahu kalau potong rambut itu ada waktu-waktunya nggak tuh Abang Po, sebulan sekali kah, 2 bulan sekali, atau nunggu gerah aja, atau juga nunggu pengen ganti model rambut

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.

0: Promot FM Surabaya Budaya Jakarta Bang Po ya. Tadi ada yang mau ngebel di 0213504510 tapi pas udah nyalain lagu. Jadi kita kagak bisa ngobrol dah Bang Po ya. Yang mau ngebel mari dah mari ya, boleh, udah boleh ya di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Tapi dulu ya, ayo mau baca dulu nih WhatsApp yang udah masuk di mari ada Mas Richard Untung ya. Kalau Mas Richard Untung katanya sekarang potong tuh potong rambut kurang lebih 3 bulan sekali. Dulu waktu mahasiswa selalu gondrong katanya. Katanya keren ya. kalau panjang dikit aja muka enggak agak suram ya. Terus muka saya kelihatan cerah kalau rambut pendek. Oh, rambut cepak. Nggak tahu tuh kenapa rambut saya pengaruhin muka tua katanya. Ya karena efek bentuk rambut ya, kalau buat laki sih kalau yang saya lihat ya di amat-amati ya Mas Richard dan juga Bang Po, kalau laki rambutnya gondrong itu kayak auranya tiba-tiba kayak redup dikit gitu Bang Po ya, timbang kalau rambutnya agak cepak ya. Itu cerah gitu Abang Po ya, karena efek itu rambutnya kali ya nutupin ya. Apalagi rambut-rambut zaman dulu tuh ya, rambut-rambut nikah kangen ben ya, rambut cakar muka. Itu tambah makin gelap lagi auranya ya. Nah itu kalau kalau ayah sih ngeliatnya gitu ya gitu. Jadi makanya sekarang juga lebih ke pendek kayak sekarang, nggak kayak dulu tuh banyak-banyak jenis-jenis rambutnya ya, ada yang pokoknya itu dah ikut-ikut gaya-gaya Korea-Koreaan dulu-dulu tuh ya, sama gaya-gaya boyband itu apa namanya Westlife, sama band-band apa namanya tuh si Backstreet Boy kayak gitu-gitu Abang Po ya. Niat-niat pengen jadi Nick Cannon ya, rambutnya warna pirang ya, nggak taunya pas dipegangnya ini apa namanya ledes alias rontok gara-gara kepanasan sama bleaching. Iya waktu itu sempat di bleaching rambut kita Bang Po ya, tapi alhamdulillah sekarang enggak ya. Halo Bro Empat, assalamualaikum. Bumi. Oh,
1: assalamualaikum, Pak Jaca.
0: Iya.
1: Ini soal rambut ya.
0: Iya, Bumi gimana nih Bumi? Ya dulu kalau potong rambut ke apa salon gimana? Kalau sekarang juga ke salon berapa ya, berapa bulan sekali?
1: Kalau sekarang nggak tentu. Saya kan rambut itu dari kecil sampai umur 5 tahun tuh rambutnya kayak orang Irian, nempel di kepala. Jadi nggak bisa disisir. Terus saya kelas 4 SD itu umur 10 tahun baru mulai panjang sepunggung. Punggung tapi karena keriting kecil-kecil disisir susah juga. Akhirnya dipotong seleher. Nah, terus pendek terus gitu. Ya ke salon, setiap ibu saya ke salon saya ngikut gitu, ikut potong. Itu ya panjangnya juga lama sih Bang Jojo, 3 bulan lebih. Nah terus akhirnya sampai sekarang ya karena udah pernah punya anak, rambut kan suka rontok-rontok gitu. Udah nggak tebel kayak zaman saya masih sendiri gitu, rambut tebel banget. Sekarang udah agak tipis. Sekarang ya ke salon sini yang deket rumah itu temen, ntar dirapiin aja.
0: Dirapiin atau juga kerimbat doang kali ya Bumi ya?
1: Iya, kalau potong kayaknya udah terlalu tipis, jadi dirapiin aja, dibentuk gitu aja Bang Jojo. Itu juga
0: gak nentu ya?
1: Tiga bulan gitu.
0: Jadi ya. Mungkin 3 bulan tuh udah ngerasa gerah juga kali ya Bumi ya, atau gimana?
1: Ya udah itu di layar belakang kan kadang-kadang udah nyenggol-nyenggol kayak gatrol gitu juga.
0: Siap. Kepanjangan
1: dari yang bawah tuh dipotong, ambil dirapiin gitu.
0: Iya.
1: Udah tipis banget nih.
0: Ya nggak apa-apa ya, nama juga kita ya, manusia, faktor usia juga ya Bumi ya, mau diapain lagi?
1: Ya dulu saya kumpulin kan rambut itu, kata orang tua jangan dibuang gitu aja, dikubur. Jadi saya kubur gitu, pakai saya bungkus kertas koran, kalau plastik nanti plastiknya nggak bisa ini ya, hancur gitu kan, jadi rambutnya di dalam terus gitu, makanya saya kasih kertas koran aja, saya bungkus.
0: Biar apa tuh Bumi ya, dikubur begitu?
1: Ya kata orang tua jangan dibuang sembarangan, dikubur aja lebih baik, kata gitu. Makanya saya lah kalau ke salon itu udah campur-campur rambut orang banyak, gimana kita?
0: Iya, oh mungkin ambilin. Ini mungkin kali menurut ya itu ibunya Bu Umi apa namanya, biar biar ini kali ngeri-ngeri takut diambil orang jadi apa itu gitu ya.
1: Itu, tapi kalau saya potong kesalahan ya saya ciumin aja, nggak saya ambilin.
0: Iya, ini juga ngapain rambutnya kecil-kecil begitu kita pungutin?
1: Ya, nanti potong pendek-pendek. Susah. Jadi kalau ada rontok yang di rumah gitu saya taruh.
0: Iya, biasa gitu tuh kalau yang di rumah gitu, nyaya dulu gitu tuh.
1: Iya, dikumpulin dulu nanti.
0: Baru
1: kalau
0: dibungkus pakai tisu baru dibuang ya, begitu.
1: Iya. Saya kubur itu di depan itu mah ya, sekarang mungkin udah nggak ada ya, udah lama banget. Tapi sekarang kalau rontok ya tetap saya kumpulin lagi gitu, Bang Jojo.
0: Okay.
1: Kalau disisir gitu kan suka nempel di sisir.
0: Disisir, iya.
1: Saya ambilin dikit-dikit, kumpulin, dikit-kumpulin, ntar udah banyak. Lalu dikubur lagi gitu.
0: Siap.
1: Itu Bang Jojo.
0: Siap ya, sih kalau gitu Bumi.
1: Potong dikit-dikit kalau di salon, karena cuma ngerapiin aja rambutnya udah tipis.
0: Dan juga nggak usah ke tempat yang mahal-mahal juga ya Bumi ya. Yang penting kan apa enak, bisa dipotong terus juga bisa kerimbat ya, juga.
1: Kadang tetangga udah Bumi nggak bisa bayar, jangan. Namanya orang kerja tuh
0: iya,
1: harus uang capeknya saya gitu. Kalau gratis saya nggak mau, ntar malah sini lagi nggak enak.
0: Iya, jadi segen kitanya.
1: Iya, dia tuh ya, maksudnya biarin orang Bumi, nggak apa-apa, nggak usah, jangan gitu, sama aja saya gitu. Nah, nanti gimana dapat duitnya kalau ditolak gitu kan, olah rezeki ya, ya tetap aja saya kasih, biarin aja.
0: Iya, siap. Siap deh kalau gitu Bumi. Iya. Terima kasih Bumi ceritanya.
1: Iya, Bang Jojo, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Selamat beraktivitas. Sampai jam 3 nanti ya, Bang Jojo.
0: Iya, jam 3 nanti balik abis ini.
1: Iya, Bang Jojo. Saya kemarin tuh mau nanya yang Sale itu kok, wah jauh banget ya, di Rorotan.
0: Rorotan, iya. Paling minta laut. Paling minta itu aja, anaknya Bu Umi buka Instagramnya, abisnya biar
1: dia. Anakku kan nggak di rumah, Bang Jojo, di Semarang.
0: Ini yang itu yang apa, yang kerja di Nasi Padang?
1: Oh ada, tapi ya jarang kesini, bisa sih di telepon.
0: Bisa telepon aja, ntar minta aja buka Instagramnya, namanya Big Boss _ Saleh Pisang.
1: Oh Big Boss. Saya kemarin dengar lu kok Big Boss itu apa ya?
0: Tali
1: kodenya situ Big Boss terus titik itu Sale Pisang gitu ya, Bang Jojo.
0: _
1: Oh, _ ya.
0: Iya.
1: Ya, menantang anak saya. Makasih ya, Bang Jojo.
0: Siap, sami-sami Bumi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi ya, Bang Poi. Apa namanya, masih ke apa namanya salon dekat rumahnya dia. Kalau dulu nih ayah Bang Po pasti buat abangnya Bang yang laki nih apa namanya pernah juga ya ngalamin ya apa namanya dicukurin sama nyak sendiri. Saking malas ngantri ke tukang cukur ya, dipotong sama nyak sendiri gitu apa namanya, kita dulu pakai guntingnya tahu apa Abang Po, guntingnya gunting ini, gunting kain. Bukan gunting rambut yang proper, tapi guntingnya gunting kain, yang guntingnya apa namanya yang gede gitu abang po. Jadi ya udahlah, tapi ya untungnya bisa di model-modelin nih sama Nyai gitu deh abang po. Buat abang po juga boleh cerita ya, kapan nih abang po ada waktu-waktu khusus terus nggak nih buat apa namanya potong rambut ya, potong rambut saya yang udah mulai panjang

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Mooyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twinstad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Mooyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya Art Deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bisschoplein, sekarang Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM.

Abang Pos sebanyak 5.000 penari pencari kerja memanfaatkan Jakarta Selatan Career Fest and Bazaar 2026 yang digelar Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan sejak Selasa hingga Rabu kemarin di Gedung Nyi Ageng Serang Setiabudi. Setiabudi, Kepala Seksi Pelatihan Penempatan Produktivitas dan Transmigrasi Sudin Nakertransgi Jakarta Selatan, Ming Kumala Dewi, mengatakan sebanyak hampir 3.500 peserta mendaftar secara daring, sementara 1.700 orang mengikuti kegiatan secara langsung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memprioritaskan pemulihan lingkungan di Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Selatan sebagai wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari mengatakan upaya pemulihan dilakukan melalui rehabilitasi kawasan terdampak, pembasahan lahan, serta penguatan langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali meluas. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Masih ngomongin soal potong rambut ya. Kenapa sih kok ngomongin potong rambut? Karena dia nanya, ini hari potong rambut sedunia. Yaelah, papa masa hari-hari ini yang kita bahas ya. Karena ini Abang Po ada, ya bisa dibilang bentuk solidaritas ya. Bukan dari keluarganya aja, tapi dari tukang cukurnya nih Abang Po ya. Jadi ada seorang ibu ya. Kita bilang empok aja deh, empok di Manado gitu ya. Dia divonis mengidap kanker gitu, yang berjuang kanker. Terus juga karena obat juga dia kudu potong rambut, kudu dibotakin Abang Po. Nah, karena sayang sama bininya, sayang sama nyaknya, jadi lakinya sama anaknya ikut motong rambut Abang Po, ikut dibotakin. Dan plot twistnya, tukang cukurnya juga ikut dibotakin ya, sebagai bentuk solidaritas gitu Abang Po. Yang tadi aja juga sudah bacain ya, komen-komen dari netizen juga yang kasih applause juga, kasih salut juga buat abang tukang cukurnya, dan juga buat yang si empoknya dikasih motivasi gitu, kasih semangat sih, bukan motivasi, lebih ke semangat ya, biar tetap sehat ya, biar cepat sembuh gitu. Nah, bisaan kita bunyi ada tisu begitu ya Bang Po ya, gitu deh ya. Kalau Abang Po cukur atau potong rambut itu ada waktu-waktu tertentu gak sih gitu ya? Kalau laki kan biasanya ya paling lama 2 bulan 3 bulan gitu ya. Nah buat Mpo nih Po, berapa lama kalau pengen potong rambut ya? Buat ganti model rambut tuh berapa lama tuh? Boleh diceritain lagi nanti ya di 0812 11 24 928. Mengobel juga boleh, tadi juga ada yang mengobel lagi ya Abang Po di mari. Tapi pas lagu, enggak deh, pas berita tadi, pas berita 4 jam pukul 14 ya. Ya kita gimana mau ngangkat ya. Bu Tami nih ya, nelpon. Kita angkat dulu nih Bu Tami. Assalamualaikum Bu Tami.
1: Waalaikumsalam Bang Jaja.
0: Iya, gimana Depok aman?
1: Oh, panas.
0: Panas, iya sama . Bu Tami gimana? Bu Tami gimana kalau potong rambut itu berapa lama biasanya? Atau kerimbat gitu ke salon?
1: Kalau dulu waktu masih muda, 3 bulan sekali. Tadinya sih panjang Bang Jojo, nggak pernah potong rambut ya waktu dari masa anak-anak tuh. Panjang sampai ke pantat.
0: Panjang banget itu namanya.
1: Sampai kerja masih panjang, terus sakit. Sakit tipes tuh 3 bulan. Jadi rontok.

0: Sedikit potong, 3 bulan sekali
1: Oh
0: potong.
1: gitu. Jadi semenjak pakai
0: Ya
1: kerudung
0: betul
1: itu
0: kan
1: ya.
0: udah biasa pendek ya waktu itu kan.
1: Iya.
0: Sampai sekarang jadi ya paling sebahu gitu.
1: Oh gitu. Apa namanya kalau ke salon biasanya kerimbat juga kan?
0: Iya, kalau dulu mang kalau sebelum dipotong dikerimbat dulu.
1: Oke, iya. Jadi
0: Dikeramas dulu baru
1: jadi
0: dipotong.
1: sekarang kalau Butami tiga
0: Kalau
1: bulan sekali ya.
0: tapi
1: Kalau
0: kalau sekarang enggak potong sendiri aja lah.
1: iya
0: Sekarang
1: biar
0: kan pakai
1: gampang.
0: kerudung.
1: Kan mendek-mendekin ya,
0: Kalau
1: gampang.
0: keluar iya pendekin doang. Ya udah lah ya potong sendiri kalau pas habis keramas tuh kamar mandi potong.
1: Oh gitu, siap. Nah, tapi kalau Butami pernah nggak motongin rambut anaknya dulu?
0: Sering
1: Daripada
0: dulu
1: bawa
0: suka potong sendiri.
1: dibawa ke tukang cukur atau ke salon kan, motong sendiri gitu gimana? Pernah
0: Iya.
1: nggak? Pakai gunting
0: Iya,
1: apa
0: dulu
1: dulu?
0: waktu dia waktu masih kecil saya potong sendiri aja.
1: Potongnya pakai gunting apa?
0: Ya, gunting yang kecil itu, yang
1: Oh,
0: besi itu.
1: masih wajar ya gunting kecil ya.
0: Gunting kecil.
1: Kalau ayah kan
0: Soalnya
1: tadi,
0: kalau gunting pakai gunting bahan nantinya tumpul, pas bahan nggak bisa.
1: kalau ayah kan tadi cerita pakai gunting baju buat
0: Guntingnya
1: kain.
0: nanti tumpul. Kalau saya khusus,
1: Iya, iya. Tapi untung
0: saya juga suka itu
1: apa ya?
0: dulu, habis potong misalnya mau keriting, dulu kan suka keriting ekel-ekel gitu di itu sendiri, diobat sendiri,
1: Oh, semua
0: digulung
1: digulung-gulung
0: sendiri.
1: sendiri ya. Jadi nggak
0: Iya.
1: perlu ke salon ya, Bu Tami ya.
0: Paling kalau motong aja ke salon.
1: Siap dah kalau gitu Bu Tami. Terima kasih Bu Tami buat ceritanya.
0: Iya, salam-salam.
1: Iya, siapa?
0: Buat Bang Jojo khususnya.
1: Siap.
0: Biar sehat.
1: Amin.
0: Kak Kunjo sama Utiknya. Bu Umi tadi udah naik. Salam sehat. Buat Pak Mugimin, Bu Yati, Bu Alma, Bu Wigati, Abah tadi itu pagi pada naik semua. Bu Wigati segala ya. Untuk semuanya aja deh.
1: Oke deh buat
0: Yang
1: semuanya
0: lagi
1: aja.
0: dengerin perempat Bu
1: Siap.
0: Umi.
1: Siap Bu Tami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tami ya berarti pernah juga ya motongin rambut anaknya. Nah, Abang Po juga pernah nggak tuh motongin rambut anaknya? Boleh sekalian cerita ini, sekalian juga ini cerita nih. Abang Po kalau potong rambut itu sekarang-sekarang ini udah berapa lama sekali sih? 3 bulan sekali kah? Atau sebulan sekali kayak ayah atau 2 bulan sekali? Ayah kadang ya 1 atau 2 bulan sekali gitu ya. Kalau udah panjang terus juga gerah, udah mulai gerah terus sama ini nih ada kulit-kulitnya, gedek banget tuh kalau udah mulai ada kulit-kulit yang bikin gatel. Gitu, padahal kita udah sampai kayak sampo sampo anti ketombe tapi mungkin kulit kita kulit badak kali ya tetap aja masih nongol nongol juga kulitnya itu ya. Ya udah Bang Po boleh diceritain ya kapan kalau potong rambut itu ada waktu waktunya nggak tuh ya, sama mungkin kalau misalnya udah punya anak punya cucu gitu ya pernah nyukurin rambut anak cucunya nggak?

0: Pi. Tadi gue liat di medsos, ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Abang tuh udah pada tahu belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.

0: selalu sakit.
1: Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Pramot FM Suara Budaya Jakarta. Balik maning. Balik maning. Balik lagi ya Bang Boy ya, masih bareng dengan Ejo Ditya di Jakarta punya cerita ya. Apa cerita nih Abang Po? Cerita Abang Po potong rambut boleh kali ya? Cukur rambut tuh kapan? Berapa lama sekali gitu ya? Pak Haris mungkin ya udah lama enggak ngebel ya. Halo, Prompa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Jojo. Selamat
0: Iya,
1: siang, Bang Jojo.
0: siap siang. Gimana Season City rame, Pak Haris? Kita nanyain
1: Rame
0: malam
1: selalu.
0: mallnya, bukan kali anyarnya.
1: Panas, Bang.
0: Siap ya, semua panas berarti ya. Enak tuh
1: Iya,
0: ngebaso tuh
1: benar.
0: di Season City atau baso gepeng di situ tuh.
1: Tadi sih
0: Siap.
1: udah, Bang.
0: Oh
1: Siang
0: udah
1: tadi
0: ya,
1: kan.
0: iya bakso sama soto ayam
1: Panas
0: ya.
1: kan.
0: Pak
1: Dini
0: Haris,
1: hari.
0: kalau cukur rambut berapa
1: Ya.
0: lama sekali ini sekarang?
1: Kalau ayah sih tergantung, kalau udah dipegang di jenggut gini udah bisa ya, berarti udah gondrong tuh, Bang.
0: Oh, berapa senti maksimal?
1: Ya minimal sih ya 3 bulan sekali kalau nggak salah gitu, Bang.
0: Tiga
1: Cuman
0: bulan
1: ya
0: sekali
1: cukurnya
0: ya.
1: kita cukur sendiri aja gitu, Bang.
0: Jadi nggak ke tukang cukur ya?
1: Enggak. Cuman
0: Oh.
1: sama teman gitu, Bang, berdua gantian gitu, Bang.
0: Oh, main cukur-cukuran.
1: Jadi kalau belakangnya ayah nggak bisa gitu, Bang.
0: Oh iyalah,
1: Kan nggak pernah
0: kagak kagak bisa itu.
1: belakangnya.
0: Kita mau beli alat yang cukur cukuran sendiri, alat
1: Samping
0: cukuran bukan
1: samping
0: pisau ya.
1: pas bisa
0: Itu
1: gitu, Bang.
0: susah. Bener. Iya. Jadi tapi masih ada orangnya sampai sekarang.
1: Masih ada.
0: Oh, alhamdulillah dah ya.
1: Ntar sih, ntar Senin mau janjian juga ini gunting-guntingan lagi.
0: Yo
1: Kan mau digondrong.
0: Allah. Main gunting-guntingan rambut ya Bang Po. Iya.
1: Kan.
0: Ya enggak apa-apa deh, main gunting-guntingan rambut daripada gunting-guntingan kabel ke setrum.
1: Iya benar-benar. Bang Jojo, bisa
0: Iya.
1: aja.
0: Iya. Ya kita juga mau beli alat yang alat cukur, bukan yang gunting, bukan pisau, Pak Haris. Kita juga udah bingung nih, kita mau lihat kaca juga susah. Jadi kacanya mungkin ada banyak kali gitu ya.
1: Enggak, kacanya satu doang gitu, Bang.
0: Enggak, kalau Ai kan pengen, ada rencana pengen beli alat cukur sendiri tuh, ya yang mesin gitu kan, yang kecil aja biar pinggir-pinggirnya kita bisa nyukur sendiri begitu.
1: Kadang pakai
0: Dipikir-pikir,
1: gunting doang, Bang, itu, Bang.
0: iya dipikir-pikir, bingung juga ntar usah lihat kacanya ya, udah mending ke tukang cukur aja deh sekalian gitu.
1: Iya, benar.
0: Udah aneh, kan abis cukur kita dikasih itu apa namanya olive oil. Bakal
1: Iya.
0: bakal dipijat, ntar abis itu diputer-puter di taruh penggorengan dah.
1: Saya kan terkopi.
0: Betul. Ya berarti 3 bulan sekali ya maksimal ya, Pak Haris
1: Iya,
0: ya.
1: benar Bang. Iya, benar iya.
0: Siap. Tapi kalau anak pernah nggak dicukurin gitu? Walaupun anak ada yang
1: Kalau
0: perempuan,
1: anak,
0: ada yang perempuan kan?
1: kalau ada yang perempuan,
0: Pernah nggak
1: tapi kan
0: dicukurin
1: udah
0: sendiri?
1: rumah tangga dia.
0: Ya dulu waktu masih bocah gitu, pernah nggak dicukurin
1: Oh,
0: sendiri?
1: belum pernah, Bang. Belum.
0: Oh, langsung ya?
1: Kalau kalau apa tuh ponakan pernah ya cukurin gitu.
0: Oh, anak laki atau perempuan?
1: Anak laki.
0: Oh, yang laki. Kalau anak sendiri itu juga ke salon paling ya? Dulu
1: Iya.
0: ya? Oh, oke.
1: Dulu masih
0: Siap.
1: bayar cuma 7.000 gitu, Bang.
0: Iya.
1: Sekarang udah 20.000 ke salon kan.
0: Sekarang mah ke salon juga udah gocap.
1: 20.000, Bang, di tempat ayah, Bang.
0: Berapa?
1: 20.
0: Oh, di salon. Wah, salon deket rumah ya. Berarti ya lumayan ya.
1: Pangkas rambut biasa gitu, pangkas
0: Oh,
1: rambut yang
0: pangkas rambut. Dikirain
1: iya,
0: salon.
1: pangkas rambut.
0: Salon mah nggak, kayaknya nggak ada yang 20.000 kalau salon.
1: Iya, pangkas
0: Kalau
1: rambut gitu,
0: tukang
1: Bang.
0: cukur mah segitu. Iya, standar. Nih,
1: Iya, 20.000.
0: apa namanya, yang di rumah juga ya segitu 25,
1: Yang
0: 22 kayak
1: asli
0: gitu.
1: Garut gitu, Bang.
0: Iya,
1: Asli
0: asgar-asgar
1: Garut.
0: gitu ya.
1: Yang
0: Iya.
1: garut gitu, iya.
0: Betul. Ya, kalau mau potong rambut aja juga ke Asgar. Harus tanya dulu nih, ya. Harus denger dulu suaranya. Ini orang Garut bukan nih? Ya kalau bukan orang Garut kayak nggak jadi deh, kita mundur deh.
1: Kalau orang Garut kan enak, Bang. Habis dicukur, dipijitin gitu, Bang.
0: Masalah dia juga ngerti
1: Dipijit.
0: bagus. Itu biasanya kalau Asgar-Asgar itu nggak tahu kenapa bagus aja potongannya gitu.
1: Bagus. Dia ngeliat apa sih yang postur muka gitu kan, bisa menyesuaikan gitu, Bang.
0: Betul, iya gitu
1: Dan
0: deh.
1: juga anaknya pas habis cukur di apa dipijit gitu mah dia. Enggak
0: Iya,
1: banget tuh.
0: tapi ada juga yang apa namanya mijitnya cuman dicemek-cemek doang. Apaan itu dipijitnya? Di toel-toel
1: Enggak lah,
0: begitu nggak
1: enggak
0: berasa.
1: gitu.
0: Iya,
1: Di
0: iya.
1: reaksi gitu Bang, direlekin sama dia gitu.
0: Siap deh kalau gitu Pak Aris. Terima kasih Pak Aris buat ceritanya.
1: Iya, sama-sama Bang Jojo ya. Bang
0: Iya.
1: Jojo sehat selalu Bang Jojo ya.
0: Sehat-sehat.
1: Sama-sama Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris, Abang Po, main cukur-cukuran sama temen nih. Iya, tapi nggak apa-apa. Ya gratis gitu, Abang Po. Paling modal kopi atau apa gitu kan nih. Daripada keluar duit banyak lumayan itu tadi. Kayak misalnya bangsa jigo-jigo juga ya. Kalau buat dia sendiri mah ya gitu dah. Terus juga ini tadi ada siapa sih mau nabrak-nabrak ini nih? Aki Yadi, ini teleponnya tadi nabrak-nabrak ya Aki Yadi. Karena Pak Haris belum turun, apa namanya? Aki Yadi telepon gitu. Jadi nggak bisa masuk ke kita juga. Ini juga Pak Mukimin juga mental-mental nih teleponnya. Coba diulang atu-atu lagi ya, turun atu-atu ya. siap. Ini ada Bang Aldo di Cengkareng katanya kalau Bang Aldo tuh kalau cukur itu tunggu udah benar-benar panjang ya sekitar 5 sentian dah baru potong rambut. Oke, wah lumayan ya. Siap dah gitu. Ini ada Pak Mukimin, coba Pak Mukimin kita mau tanya dulu ya. Pak Mukimin, Bu Ayati, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Cucu.
0: Iya, Bu Ayati. Gimana di sono?
2: Bagaimana kabar?
0: Di sono aman?
2: Aman dong Bang Cucu,
0: Aman
2: panas
0: ya. Oh
2: cuacanya Bang
0: panas,
2: Cucu.
0: oh sama berarti ya, hari ini sama-sama panas sih.
2: Iya.
0: siap. Bu Ayati, gimana kalau Bu Ayati apa namanya mungkin krimbat atau potong rambut itu berapa lama sekali, Bu Ayati?
2: Kalau cewek itu nggak mesti Bang Cucu, kadang kalau saya itu setahun itu sudah gerah rasanya itu.
0: Oh,
2: Setahun sekali potongnya itu
0: ya kan
2: Bang
0: karena
2: Cucu
0: kan
2: saya.
0: kadang kalau orang perempuan kan ini ya ada yang betah rambutnya panjang, ada yang kagak gitu ya. Berarti setahun sekali. Tapi kalau buat ke kerimbat-kerimbat gitu pernah Bu Hayati?
2: Belum Bang Cucu, kalau saya itu potong mengikuti model gitu aja gitu.
0: Oh
2: Misalnya sekarang
0: gitu.
2: yang tren itu model apa gitu Bang Cucu.
0: Iya, siap. Dan jadi
2: Iya.
0: tapi tetap dirawat ya apa rambutnya ya, Bu Hayati ya. Entah pakai lidah buaya
2: Siap.
0: mungkin atau pakai apa gitu, pakai enggak?
2: Iya. Ya pakai anu ya Pak, kulit semangka itu.
0: Kulit semangka diapain?
2: Anu kulit semangka. Anu isi semangka itu yang sudah dekat kulit itu
0: Eh,
2: Bang
0: yang
2: Cucu di.
0: putih-putihnya.
2: Iya putih-putihnya digosok-gosokkan di
0: Oh.
2: itu di anu apa itu
1: Kulit
2: di
1: rambut,
2: kulit
1: kulit
2: kepala.
1: kepala.
0: Oh, kulit kepala. Itu fungsinya buat
2: Iya.
0: apa tuh Bu Hayati?
2: Untuk mencegah kerontokan Bang Cucu.
0: Oh, gitu. Ayo baru tahu tuh. Kalau buat kerontokan bisa pakai semangka tuh yang putih-putihnya gitu. Tapi bagus sih ampuh ya.
2: Iya. Iya. Ini Pak Mukimin juga Bang Cucu. Kalau kalau cowok itu kan beda itu kalau
1: Kalau
2: cowok.
1: saya potong rambut itu ya 3 bulan sekali, entah 2 bulan sekali gitu.
0: Iya. Tapi ngikutin Bu
1: Pokoknya udah lebat dipotong.
0: ngikutin Bu Hayati ini apa namanya dipakein apa namanya ari-ari semangka yang putih itu Pak Mukimin.
1: Enggak, saya enggak cuma dipotong ya keramas pakai sampo ya sudah.
0: Yang biasa aja
2: Kalau
0: ya.
1: Iya, biasa saja.
2: saya kan
1: Gitu.
2: sering mengalami kerontokan loh Bang Cucu.
0: Oh gitu. Tapi
1: Kalau saya enggak pernah
0: alhamdulillah
1: sering
0: ampuh ya Bu
1: kerontokan.
0: Hayati ya itu tadi ya, yang pakai semangka itu ya.
1: Iya.
0: Bi
2: Iya.
0: biasanya kalau
1: Mencegah
0: rontok itu
1: kerontokan rambut.
0: rontoknya dari kipas, dari sisirnya atau pas lagi di apa gitu Bu Hayati?
1: Ya, kadang-kadang kalau sisiran rontok, kadang-kadang kalau di anu kadang-kadang rontok sendiri kan
2: Kalau
1: gitu.
2: bangun tidur gitu.
0: Iya. Karena kan kalau manusia nih selain apa namanya dia rontok, dia kan memang punya rontok bisa rontok sendiri ya, nggak laki nggak perempuan tuh sama-sama rontok sendiri.
1: Iya, bisa rontok
0: Kalau
1: sendiri.
0: itu kalau rontok yang di sisir itu tuh yang kudu kita apa namanya
1: Iya, itu kan
0: kudu
1: kalau
0: kita
1: di sisir
0: obatin ya Bu
1: dilok-lok kan
0: Hayati.
1: ya.
2: Ya perlu kita obatin ya.
0: Tapi alhamdulillah udah mulai berkurang ya setelah pakai yang semangka ya, itu ya.
3: Berkurang.
2: Iya. Asal rajin itu Bang Jojo itu kasih apa itu hati-hati semangka itu.
0: Oke, siap. Jadi tiap hari beli semangka dong atau gimana Bu Ayati?
3: Kalau enggak tiap hari ya kalau mau keramas itu.
2: Kalau pas beli semangka lagi murah itu Bang Jojo.
3: Mau keramas itu dipakai itu dulu lalu terus dikramasi gitu.
0: Oh, oke, siap. Jadi
3: enggak tiap hari gocoknya semangka.
0: Jadi kalau beli semangka juga ya, pas beli semangka aja iya, terus juga enggak tiap hari ya. Siap dah kalau gitu. Jadi iya, ini ada tips nih ya Bang Po ya.
3: Mau kramas itu di
2: Gimana Bang Cucu?
0: Iya nih, jadi ada tips dari Bu Ayati nih Abang Po nih ya. Mungkin bisa diikutin ya kalau misalnya emponya ya encing yang punya apa namanya rambut rontok bisa coba pakai semangka tuh yang putih-putihnya tuh ya dikerok aja.
2: Iya.
0: Siap deh.
2: Maaf Bang Cucu, tadi Bang Cucu kan nerangin makanan yang dibungkus daun itu, kalau timus itu di sini banyak sekali Bang Jojo.
0: Oh, masih banyak yang jual di sana.
3: Masih,
0: oh iya, enak banget ya.
3: Timus.
0: Iya. Tapi pernah
3: Putri
0: jong.
3: Itu bungkus daun.
2: Gimana Bang Jojo?
0: Iya, pernah juga kalau makan timus tuh ada yang jong, apa timusnya malah pahit karena singkongnya juga pahit. Kan biasanya manis, legit gitu ya.
2: Sampai dasarnya.
3: Kalau seperti namanya boleng itu loh.
0: Oh, boleng di sana.
3: Iya,
2: ada penyakitnya.
3: Ada penyakitnya. Tadi sebelumnya udah sakit telanya.
0: Iya, siap.
3: Tadi pahit.
2: Jalan-jalan ke Surakarta, Bang Jojo.
3: Timus.
0: Siap deh kalau gitu. Terima kasih ya Pak Pak Mukimin, Bu Ayati buat ceritanya ya.
2: Iya, Bang Jojo juga sehat selalu.
0: Siap, sehat-sehat semuanya.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hayati, Pak Mukimena, Bang Po sebagai penelpon terakhir di siang hari ini ya. Yang cerita soal potong rambut kita. Potong ke kanan, potong yang kiri. Ya mau kapanpun itu potong rambutnya Bang Po ya. Jadi tetap dirawat aja deh kalau misalnya gondrong-gondrong ya dirapihin gitu ya. Buat Mpok kalau misalnya gerah rambutnya panjang mungkin bisa ganti model rambut lain lagi ya Pok ya. Karena kan model rambut banyak ya gitu. Sama diingetin tuh anak cucunya masih sekolah jangan gondrong-gondrong. Kecuali memang sekolahnya ngebolehin ya. Kalau sekolahnya ngebolehin sih gak ngapa-ngapa kita gitu. Jangan sampai ntar dicukur gurunya lagi. Cukur gurunya asal-asalan kan kesian dia ntar nangis di jalan nih. Siap deh kalau gitu. Terima kasih buat Abang Po ya. Buat udah mantengin Jakarta Po Cerita di siang hari ini. Barang majority-nya dari jam 10 sampai jam 3 kurang dikit ini ya. Abis ini bakal ada Dangdutnyo. Di jam 3, jam 4 ada Estegan. Di jam 5 sampai jam 8 ada Blantek di obrolan tanpa teks ya, bareng ditemenin sama Bang Noel dan juga nanti ada Bang Jaki di Estegan. Ayo jodoh pamit undur diri ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nyeri nyeri.

0: Eh Ling-Ling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu, emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh, seru banget deh.
0: Seru sih seru, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya, elah. Justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, bener juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri. Taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gue maulah kenal budaya sendiri. Biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu. Minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong, Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Jakarta.

0: Eh, Abang Po, Abang Po. Tahu kan ondel-ondel? Nah, iye. Ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat ngundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po cangcingnya babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ye, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: kabar berita jam 15.
1: Abang Po, sebanyak 40 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM binaan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Development Business Service atau BDS yang diadakan Kanwil Dirjen Pajak dan Pemerintahan Kota Jakarta Barat pada Selasa hingga Rabu kemarin di Kantor Pajak Pratama atau KPP Kebon Jeruk Jalan Arjuna Selatan. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Jakarta Barat, Holly Susanto mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya bersama mendorong pertumbuhan pelaku UMKM binaan agar bisa naik kelas. Holly berharap para pelaku UMKM yang terlibat bisa memasarkan serta mengenalkan dan memasarkan produk merek secara maksimal selama mengikuti bazar. Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat, Farid Bakhtiar, menjelaskan kegiatan ini merupakan program rutin jajarannya untuk mengedukasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui UMKM. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memberikan pelatihan mandiri pembelajaran mendalam coding dan kecerdasan artifisial atau PMKKA bagi guru dan tenaga kependidikan guna membawa perubahan ke dalam ruang kelas. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai fasilitator yang aktif mendampingi murid dalam proses belajar melalui pendekatan 3P, yaitu research, proses, dan produk. Ia menambahkan pendekatan pembelajaran akan diterapkan pada seluruh mata pelajaran sesuai dengan karakteristik masing-masing. Oleh karena itu, pelatihan diselenggarakan bagi seluruh guru mata pelajaran agar implementasinya lebih kontekstual. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Ketemu lagi nih bareng ayah Bang Noel di mari. Dan tentunya di sore hari ini kita di program Dangdutnya ya Abang Po ya. Jadi buat Abang Po boleh langsung aja nih, yang mau bergoyang ya, yang mau dengerin lagu dangdut favorit, langsung aja di request ya di 0812-1124928 atau di line telepon kita 0213504510. Tentunya buat nemenin weekend Abang Po nih ya. Pokoknya kita sediain dah lagu-lagu dangdut mantep. Pokoknya silahkan request langsung. Dan udah terhubung langsung nih ya, belum apa-apa, ada Bang Haris di Kalianyar. Kita angkat dulu deh. Halo, assalamualaikum, selamat sore Bang Haris.
1: Waalaikumsalam Bang Noel.
0: Iya, kabarnya gimana nih sore ini, weekend?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah ya, kemana aja weekend atau di rumah aja?
1: Ya di rumah aja Bang.
0: Di rumah aja ya, oke. Yang penting sehat, walaupun di rumah aja, yang penting sehat, keluarga juga sehat gitu ya. Oke deh. Iya Bang. Mau request lagunya apa nih Bang Haris?
1: Lagu dari ini aja Bang, Roma Irama Bang.
0: Roma Irama, judulnya?
1: Rupiah.
0: Rupiah. Bentar kita cari dulu Rupiah Roma Irama. Oke, ada nih. Kita antriin Rupiah dari Roma Irama. Salam-salam buat siapa nih Bang Aris?
1: Salam-salam ya untuk Bang Noel ya. Tetap sehat selalu ya Bang ya.
0: Amin, terima kasih Bang Aris.
1: Pagi, Kong Dani, sehat selalu. Untuk Kakung Jo sehat selalu. Dan juga untuk semuanya aja Bang ya.
0: Semuanya ya, aja bungkus. Oke, siap. Pokoknya buat pendengar semua Pro4 biar sehat selalu gitu ya.
1: Betul. Amin.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Haris ya. Dan di line telepon kita juga udah ada yang terhubung nih. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Dengan siapa nih?
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Iya.
2: Nyonyo. Bang Jo, Bang Hasanuddin.
0: Kok Bang Jojo, Bang Jojo udah kelar tadi.
2: Bang Zaki.
0: Oh, kok Bang Zaki? Siapa lagi? Ayo, sebut satu-satu semua.
2: Bang Noel.
0: Iya, akhirnya benar.
2: Suaranya karena ini sih hampir itulah.

0: gitu.
1: Iya.
0: Oke
1: iya.
0: deh.
1: Tadi Bang Jojo tadi dari jam berapa gitu?
0: Jam 10
1: saya
0: tadi.
1: Pengen ngomong Bang Noel, kok Bang Jojo?
0: Iya dah, nggak apa-apa. Dari request lagu apa nih sore ini?
1: Bang Hasanuddin minta requestnya dari lagu ini nih, kalau bisa mah Gadis Pantura.
0: Gadis Pantura dari siapa tuh?
1: Ayam tadi mau request lagu Bang Haji Omau, dari request sama Bang Aris.
0: Iya, keduluan tadi ya.
1: Ya udah kita Bang Mansur sah dah.
0: Iya, siap. Gadis kita Pantura. Antriin Gadis Pantura ya. Oke, dia ada nih. Oh. Siap. Salam-salam buat siapa nih?
1: Bang Aris. Bang Haji Amsar. Bang Jen. Terus Ibu Umi sama Tepi. Terus itu tuh
0: siapa tuh?
1: Aduh, itu tuh Tedinda.
0: Tedinda ya.
1: Pokoknya yang ada di semua di lingkaran Prompat. Lagi monitor Prompat, saya ucapkan selamat si sore.
0: Sore ya.
1: Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Di sini ada Bang Noel, saya kesasar dulu pengen ngomong Bang Noel jadi Bang Jojo lah. Ah, betul. Begitu buat semua-semua.
0: Siap.
1: Yang acara nyok-nyok-nyok satu Siap. Jam ini, ntar kesananya ada lagu itu tuh, lagu-lagu hit.
0: Bener banget. Nih apal banget nih Pak Hasanuddin ya. Jadi buat Abang Po nanti kita bakal ada di jam 4 ya. Apa namanya? Es degan, lupa kan ya.
1: Iya, es degan itu. Mau Mariana itu mau es degan. Mau. Nih gitu.
0: Kelihatan nih mantengin Prompat terus ya, bahkan sampai iklannya apal gitu.
1: Iya, mau es degan, mau.
0: Nah, itu dia. Oke deh.
1: Siap, Bang.
0: Oke, siap Pak Hasanuddin. Terima kasih banyak ya. Iya, selamat sore. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia tadi Abang Po yang udah dikasih tahu sama Pak Hasanuddin. Kita nanti di jam 4 bakal ada es degan. Jadi buat Abang Po yang mau request cepet-cepet tanda ya, biar keputer lagunya ntar. Buat sekarang kita puterin dulu nih lagu requestan dari Bang Haris Rupiah dari Roma Irama.

0: Pi. Tadi gue lihat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Dangdutnya, yuk.

0: Promote FM Suara Budaya Jakarta masih di dangdutnya ya Bang Po ya. Dan yang mau request silahkan langsung aja di WhatsApp ataupun di line telepon. Dan kita bacain dulu nih WhatsApp yang udah masuk. Bentar ya Ki Adi ya, kita bacain WhatsApp dulu bagi-bagi nih. Karena udah banyak juga nih di WhatsApp ya. Ada Po Laras di Sambas, Kalimantan Barat. Request lagunya Lesti, Kura-Kura Dalam Perahu. Lesti tadi udah diputer tuh Po Laras ya. Langsung aja deh, tadi request juga Tasya, Temen Jadi Nyaman. Oke deh, kita antriin ya, Tasya Temen Jadi Nyaman. Oke, terima kasih banyak Po Laras ya di Sambas, Kalimantan Barat itu. Terus ada juga nih Bang Nurdiga Fair seperti biasa ya di Bogor. Selamat sore Bang, lagi panas cuaca di sini. Iya, sama di sini juga panas gitu ya. Nurdiga Fair di Bogor request lagunya dari Hamdan ATT, Termiskin di Dunia. Oke, siap Termiskin di Dunia, kita antriin dari Hamdan ATT. Terima kasih Bang Nurdiga Fair ya di Bogor buat requestannya. Dan kita langsung aja sapa-sapa nih, ada Ki Adi di Jonggol. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Ki Adi, dangdutnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdutnya. Nyok-nyok-nyok mana? Oke. Oke Adi, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat juga ini di sini. Walaupun panas gitu ya. Iya.
1: Memang lagi musim panas.
0: Benar. Musim panas banyak debu gitu.
1: Iya betul.
0: Benar ya. Oke deh, langsung aja requestannya nih. Banyak yang ngantri nih Ki Adi.
1: Oke. Kalau ada lagu ini Bang Noel.
0: Apa tuh?
1: Setetes Air Bahagia.
0: Setetes. Dari siapa?
1: Kalau nggak salah Haji Oma Rama tuh.
0: Roma Irama tadi udah diputar.
1: Oh.
0: Iya. Diputar. Oh iya tadi requestannya Bang Haris tadi.
1: Oh iya. Ini aja apa domba kering aja deh.
0: Gembok.
1: Domba.
0: Oh domba.
1: Domba kering.
0: Domba kering. Oke deh siap kita antriin dah. Oke siap, terima kasih Aki Adi. Mau salam-salam buat siapa nih?
1: Oh iya oke, untuk Kakung Jo yang jauh di sana. Selamat sore juga.
0: Iya.
1: Pak Mudimin sama Bu Yatinya, selamat sore Bu Yati.
0: Iya, di Surakarta ya. Tuh
1: Surakarta, ya betul. Bang Tono, Pondok Gede. Kong Dani tuh di Kemayoran.
0: Kemayoran, ya.
1: Iya, Pak Kusna di Pasar Rebo. Pak Haji Suwanda, Lebak Maja, ya terima kasih. Selamat sore juga untuk Pak Haji Suwanda.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Bang Noel.
0: Siap.
1: Sukses selalu Bang Noel.
0: Amin. Amin. Iya. Oke deh, buat Taki Adi juga ya. Sukses selalu dan sehat selalu buat Taki Adi. Gitu.
1: Oke, siap. Terima kasih Bang Noel.
0: Siap. Selamat sore Taki Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Taki Adi di Jonggol ya. Dengan requestan domba kuring. Oke deh buat Abang Pon, nanti yang mau bergabung boleh banget ya. Tapi kita puterin dulu nih, udah ada 3 requestan nih ya yang kudu kita puterin, nanti kagak keputer kasihan nanti ya. Langsung aja yang mau requestnya kalau masih ada waktu nanti ya, di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Teman Jadi Nyaman, Tasya DA7.

0: Ternyata masih banyak bangunan ikonik Betawi yang belum banyak dikenal orang loh. Salah satunya yaitu Cagar Buah Condet. Hayo, pasti kalian bingung kan tempat apakah itu? Cagar Buah Condet saat ini merupakan salah satu tempat pelestarian buah khas Betawi. Cagar buah tersebut memiliki luas area sekitar 3,7 hektar yang terletak di Jakarta Timur. Pada awalnya, tempat ini merupakan lahan perkebunan milik warga asli Condet yang kemudian diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dijadikan tempat pelestarian tanaman buah salak dan dukuh asli Condet. Cagar Buah Condet adalah tempat yang paling tepat untuk melihat dan mencicipi langsung buah salak dan dukuh asli Condet. Untuk memasuki kawasan ini, tidak dipungut biaya loh, alias gratis. Yuk ke Cagar Buah Condet.
1: Hai semuanya, Abang Po. Saya Jirayut dan saya mau ingatkan ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin terus dan don't ngiyok. Lain di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dan ngiyok, ngiyok, ngiyok.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Halo Abang Po, saya Gunawan. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Yo. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dangdut Yo.

0: Domba Kuring, requestan dari Aki Adi ya Bang Po ya. Dan buat Bang Po yang mau request, kayaknya ditahan dulu ya, karena ini udah ada yang antri nih, udah diangkat dari tadi di WhatsApp. Ada Bang Haidar Irfan nih, kayaknya baru naik ya, baru ketemu aja. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Bang Haidar.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baru ketemu ya kita ya.
1: Iya, baru-baru pertama kali.
0: Oke deh, siap. Salam kenal buat Bang Haidar. Dan juga dari mana nih Bang Haidar kalau boleh tahu?
1: Di wilayah Depok.
0: Oh, di Depok. Oke, siap. Mau request lagu apa nih buat sore ini?
1: Ada lagunya siapa ya? Dia Muse. E.A.
0: Dia. Dari siapa penyanyinya?
1: Dia. E.A.
0: Di O.
1: Dia.
0: Iya,
1: ya lagunya.
0: Iya, dari Avan.
1: Dari Dia Muse.
0: Dia Muse. Itu lagu dangdut bukan?
1: Dia. Iya, yang popdut, popdut.
0: Popdut. Kayaknya belum ada nih lagunya.
1: Kalau enggak itu aja deh. Lavora ada?
0: Lavora. Lavora juga belum ada nih lagunya. Susah-susah amat sih.
1: Ndx Aka dah.
0: Ndx Aka. Oke, coba kita cari Ndx Aka yang judulnya apa?
1: Nemen.
0: Nemen. Nemen. Oke, ada nih. Oke deh, kita antriin. Oke, mau salam-salam buat siapa nih Bang Haidar?
1: Buat Aki Adi, salam kenal aja buat Mas Aki Adi.
0: Iya.
1: Kang Adi, Aki Adi jadi. Dan semuanya mendengarkan tuh aja.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Haidar ya.
1: Yo, sama-sama, selamat sore, Mas.
0: Iya, siapa tuh? Iya, langsung ditutup sama dia. Oke deh, ini lagu Nemen dari Bang Haidar. Dan juga ada request dari WhatsApp nih, ada dari Kak Siska di Sumatera Barat, Avandi A5 sampai bawah. Oke deh, kita coba antriin juga, semoga masih bisa sempat keputer ya. Avan sampai bawah. Oke, kita antriin lagi. Buat Abang Po, mohon maaf ya kalau mau request lagi telepon ataupun lagi di WhatsApp. Ini kayaknya karena waktu juga udah makin habis gitu ya, karena habis ini bakal ada Es Degan barengan Bang Zaki. Jadi kita puterin dulu Nemen dan sampai bawah ini sebagai lagu terakhir ya. Jadi buat Abang Po yang masih belum kebagian request, besok masih ada, tenang aja dah ya. Kalau gitu langsung aja kita puterin Nemen dan juga sampai bawah.

0: Berita jam 16.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan fasilitas terintegrasi halte Swadharma Pragon sekaligus meninjau RPTRA Bhinneka di Ulu Jami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Hadirnya halte Swadharma Pragon ini menunjukkan bahwa Jakarta tidak hanya dibangun melalui infrastruktur, tetapi juga layanan publik yang inklusif, aman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemprov DKI akan terus mendorong skema creative financing dalam membangun Jakarta sehingga tidak hanya mengandalkan APBD. Karena itu, Pramono menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMD, dan dunia usaha dalam menyediakan fasilitas publik.

Beralih ke berita yang lain, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kalimantan Tengah memanfaatkan gelaran pameran kriya dan wastra Dekranasda se-Indonesia untuk mengoptimalkan promosi ragam produk unggulan daerah, dan agenda nasional ini juga dimanfaatkan untuk membantu para pelaku industri kecil dan menengah atau IKM dari Kalimantan Tengah semakin memperluas jejaring pemasaran, serta membuka peluang kerjasama baru untuk pameran kriya Dekranasda se-Indonesia yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan mulai dari 9 Juli hingga 12 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau HKG PKK ke-54 dan Hari Ulang Tahun ke-46 Dekranas. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 17.00.

0: Jakarta. S Degan, 10 lagu dangdut andalan.
1: Assalamualaikum Abang Po. Udah Sabtu sore lagi nih, jam 4 ya tepatnya ya. Berarti waktunya Bang Abi Zaki hadir di S Degan, 10 lagu dangdut andalan. Abang Po yang lagi sibuk masih melanjutkan liburan ya. Anak-anak, adik-adik kita masih liburan gak sih? Kayaknya ini minggu terakhir ya. Berarti weekend ini makin rame nih. Ada yang jalan-jalan sekitaran Jakarta aja, ke Monas mungkin, ke Taman Mini, kemanapun itu. Atau mau keluar kota, udah di luar kota mungkin, tetap bisa dengerin S Degan. Caranya, download dulu aja aplikasi RRI Digital, oke? Karena minggu ini seru banget loh chat kita, karena ada satu lagu yang harus keluar, lagunya Mpok Sibat, Siti Badriah dengan Bikin Candu harus out. Berarti minggu ini kita punya new entry satu ya. Di chat kita udah siap belum nih? Untuk kita mulai keseruan di S Degan, 10 lagu dangdut andalan. Oke, kita mulai kalau Abang Po udah siap. Ayo udah siap banget dari tadi ya. Di posisi ke-10 ternyata new entry kita satu-satunya. Ini pendatang baru juga nih yang kemarin sempat mampir ke Prompat ya. Untuk mempromosikan lagunya ini, Berkecai-kecai judulnya. Ini unik nih ya. Langsung aja deh, ini dia di nomor 10. Ongki Muntazar, new entry kita satu-satunya minggu ini.
2: Nomor 10.

0: Degan. It's 10 lagu dangdut andalan.
1: Di posisi 9.

0: Kolaborasi Mila dan Valenda Akademi 7 dengan Meleleh Bahagia. Milen, kita tungguin yuk, mampir ke studio kita ngobrol-ngobrol yuk. Ini seru banget fansnya, wah mantep banget ya fansnya ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi awal dari karir mereka, apakah itu sebagai solois atau duet lagi nanti. Mudah-mudahan kedepannya makin sukses ya Milen ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Ini diingetin banget nih, terutama untuk Abang Po yang sore ini lagi nyetir. Jangan ngebut. Itu kata si cantik Cantika Davinka minggu ini di nomor 8.
1: Nomor 8.

0: aku selfie ya, Ma. Abang Po jangan kemana-mana ya. Es degannya balik lagi abis yang satu ini.
1: Layang-layang, ada selayang pandang. Di hati abang, hanya adik seorang.
2: Halo Abang Po, saya Hari Putra. Stay tune terus di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan. Nomor 7.

0: Kacomania udah turun lagi ya, nomor 7 minggu ini dari Darboy Gang dan Bandito Xiao, tapi udah 12 minggu berkicau di chat kita, mantep lah ya. Oke, masih kita lanjut? Masih dong. Untuk Abang Po yang baru aja dengerin bareng Bang Zaki di S Degan sampai nanti posisi 1 ya. 1 jam ke depan kurang lebih nemenin Abang Po. Ini dia di nomor 6. Jangan tunggu lama-lama lagi deh untuk diputerin. Versi terbaru dari lagu yang sempat viral kemarin ya, dari Cici Faramida, Jangan Tunggu Lama-Lama.
1: Di nomor 6 ada siapa ya?

0: Halo Abang Po, saya Hari Putra. Jangan kemana-mana ya. Chat S Degan bakal balik lagi menemani Anda setelah yang satu ini.
1: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.
2: S Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
3: Sekarang udah nomor 5 nih.

0: Waduh, ini lagu sekali dua kali denger langsung apa, langsung enak banget. Ada Bunda Lesti di nomor 5 dengan Kura-kura dalam Perahu. Lesti kalau nyanyi mantep banget sih. Minggu ini berarti Lesti naik 3 peringkat, mantep ya. Oke, sekarang kita lanjut. Yang ini juga naik apa turun ya? Oh naik, enggak deng, betah aja gak kemana-mana. Coba deh, kita kasih paham dulu deh. Sesuai sama judul lagunya ya. Di nomor 4, Trio Macan. Gak bergerak kemana-mana minggu ini. Kasih paham, bos.
1: Nomor 4, ada siapa?

0: Abang Po, jangan kemana-mana dulu. Es Degan bakal balik lagi habis yang satu ini.
1: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

0: saya Owan. Untuk musisi-musisi daerah dimanapun kalian berada, jangan lupa tetap semangat, terus berkarya, dengerin lagu-lagu karya musisi-musisi daerah hanya di Pro 4 Jakarta.
1: S Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
2: Selamat sore Bang Po yang baru aja dengerin Pro 4 bareng Bang Zaki di S Degan minggu ini ya. Udah mau masuk nomor 3, 2, 1. Mudah-mudahan Abang Po yang lagi jalan-jalan sama keluarga tetap selalu bahagia, banyak duit, bisa berkumpul terus sama keluarga, pokoknya happy terus lah bawaannya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Lagunya turun satu peringkat dari minggu lalu. Langsung aja deh, Mas Denny Caknan dengan singlenya Negoro Angin.
3: Udah di posisi

0: itu dia Dani Caknan di nomor 3 minggu ini Abang Po. Dan nomor 2-nya ternyata jawara kita. Waduh, gak apa-apa lah ya, tetap keren kok. Kolaborasi Happy Asmara dan Pokemon minggu ini kita dengerin yuk sebagai runner-up kita, Kopi Dangdut.
1: Wah, udah di posisi 2.

0: Abang Po, jangan kemana-mana dulu. Es Degan bakal balik lagi habis yang satu ini.
1: Dan terjadi lagi.
2: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.
3: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
4: Waduh, waduh, waduh, juara baru lagi kita minggu ini. Iya dong, tapi tahan bentar ya, ayo recap dulu.
3: Es Degan Recap.
4: Di nomor 10, new entry kita satu-satunya minggu ini, Ongki Muntazar dengan Berkecai-kecai. Di nomor 9, duet panas tahun ini dari Mila dan Valenda Academy 7 dengan Meleleh Bahagia. Di nomor 8, kita punya Cantika Davinka, Jangan Ngebut. Kicau Mania di minggunya yang ke-12 masih ada di nomor 7 minggu ini dari Darboy Gang dan Bandito Xiao 86. Cici Faramida di nomor 6 dengan Jangan Tunggu Lama-Lama.
3: Es Degan Recap.
4: Lanjut ke nomor 5, naik 3 peringkat minggu ini mantep bener, Bunda Lesti dengan Kura-Kura Dalam Perahu. Trio Macan gak bergerak kemana-mana, tetap di nomor 4 untuk minggu ini, Kasih Paham Bos. Di nomor 3 ada Mas Denny Caknan dengan lagunya Negor Angin. Mantan juara kita harus turun ke nomor 2 alias runner-up, Happy Asmara dan Pokemon, Kopi Dangdut. Nah, ini dia nih juara kita yang baru nih, yang banyak banget fansnya yang selalu setia support dengan request lagunya Avan dengan Oi. Akhirnya berhasil jadi yang terbaik minggu ini. Selamat ya, Van. Fansnya juga luar biasa banget. Mantap, mantap, mantap, mantap ya. Jadi yang terbaik untuk minggu ini pastinya akan Aye puterin biar semua pada semangat untuk menikmati weekend kali ini. Tetap semangat, tetap hati-hati di jalan. Yang lagi gak enak badan mungkin mudah-mudahan setelah ini bisa fit dan sehat lagi ya. Kalau gitu Aye harus pamit dulu. Udah hampir 1 jam nemenin Abang Po minggu ini di Es Degan. Insya Allah Sabtu jam 4 sore kita akan ketemu lagi nanti ya. Bang Zaki pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia juara baru kita minggu ini, Avan dengan Oi.
5: Nah, ini dia nih Abang Po, juara kita minggu ini.

0: Brite jam 17.
1: Abang Po, sebanyak 5.158 pencari kerja memanfaatkan Jakarta Selatan Career Fest and Bazaar 2026 yang diselenggarakan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi atau Naker Transgi Jakarta Selatan dan Kepala Seksi Pelatihan Penempatan Produktivitas dan Transmigrasi atau P3T Sudin Naker Transgi Jakarta Selatan, Erning Kurmala Dewi, mengatakan sebanyak 3.458 pencari kerja tercatat mendaftar melalui platform daring. Sementara 1.700 orang mengikuti kegiatan secara langsung pada 7-8 Juli 2026 di Gedung Nyi Ageng Serang, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi. Erni menjelaskan proses rekrutmen tidak berhenti setelah pelaksanaan Career Fest selesai. Seluruh perusahaan akan langsung menyeleksi kandidat yang memenuhi persyaratan melalui tahapan wawancara hingga proses penerimaan kerja. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan memadukan momentum Car Free Day atau CFD dengan parade busana kebaya dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional 2026. Asisten Setda Kota Palembang Sulaiman Amin di Palembang pada Jumat kemarin menyampaikan, ikon kebanggaan masyarakat Kota Palembang yaitu Jembatan Ampera akan menjadi lokasi perhelatan budaya berskala nasional tersebut. Konsep acara dipadukan dengan momentum CFD dengan ratusan peserta dijadwalkan mengikuti parade berjalan kaki melintasi Jembatan Ampera menggunakan pakaian kebaya. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 19.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng aja Bang Pak ya, Bang Noel Dimari. Dan kalau tadi udah sama Bang Zaki ya di Es Degan dan juga di Dangdutnya tadi di jam 3 sampai jam 4 sore. Kali ini dari jam 5 sampai jam 8 nanti ya Bang Pak ya, kita bakal ada di Blantek. Obrolan tanpa teks dengan informasi-informasi menarik tentunya seputaran Jakarta dan informasi-informasi lainnya, serta dengan lagu-lagu enak. Dan pokoknya Abang Po kudu pantengin terus daya Promat FM Suara Budaya Jakarta. Dan buat Abang Po nih yang mau update-update ya, update lalu lintas, update cuaca, boleh banget ya di WhatsApp kita 0812 1124928. Dan jangan kemana-mana, tetap di Promat FM Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh Yan, serius banget dah gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po yang emang asli Jakarta, ayah ada kabar gembira nih buat Abang Po yang mungkin baru lulus SMA ataupun SMK yang berKTP DKI Jakarta. Jadi dari Jakpreneur ya Abang Po ya, itu buka pelatihan lagi dan gratis. Jadi buat Abang Po yang mungkin masih baru lulus gitu ya, atau punya anak yang baru lulus SMK atau SMA dan bingung mau lanjut kuliah atau mau cari kerja, mending perbaikin skill, tambah skill, dan ikuti pelatihan yang disediain dari Pemprov DKI Jakarta ini. Jadi dari periode pelaksanaan mulai bulan ini sampai bulan Oktober 2026 itu bertempat di Jakarta Creative Hub di Jakarta Pusat. Jadi buat Abang Po yang terutama di SMK-nya ambil jurusan Tata Boga ya Bang Po ya, itu bisa banget buat ikut pelatihan ini, tentunya buat meniti karir ya buat kedepannya. Dan untuk kuotanya terbatas ya Bang Po ya, jadi sistem cepet-cepetan, hanya untuk 500 peserta dan dibagi dalam 20 batch atau per batchnya itu sekitar 25 orang. Persyaratannya cukup lulusan dari SMA atau SMK fresh graduate maksimal 2 tahun setelah kelulusan. Terbuka untuk semua jurusan dan jurusan Tata Boga lebih diutamakan, dan untuk usia maksimal 22 tahun berKTP DKI Jakarta serta wajib mengikuti pelatihan offline selama 11 hari. Tapi untungnya apa sih dari ikut pelatihan yang diadain nama Jakpreneur ini? Nah, ini dia. Untuk keuntungan atau benefit yang Abang Po bisa dapat atau putra-putrinya bisa dapat tuh, di antaranya ada sertifikat pelatihan, CV profesional, kemudian ada juga pengalaman praktik kerja lapangan atau magang ya. Kemudian relasi tentunya, foto profile, ilmu dunia usaha, penguatan soft skill, portofolio kegiatan, dan juga tes potensi diri. Itu dia Bang Po ya, keuntungannya banyak banget. Dan untuk menuju ke tahap yang profesional atau mau buka usaha sendiri juga peluangnya terbuka lebar nih. Serta Abang Po juga bisa ngetes potensi diri, apakah emang Abang Po ini tipe yang cocok untuk di bidang kuliner atau enggak gitu. Pokoknya buat Abang Po yang penasaran dan pengen daftarin diri ataupun daftarin anak atau putra putrinya gitu ya, boleh langsung di link pendaftarannya di bit.ly/pelatihan-dunia-usaha-2026 atau cek langsung di Instagramnya Jakpreneur dan juga DKI Jakarta. Itu dia ya Bang Po ya, daripada bingung-bingung ya mau lanjut kuliah cuman belum ada jurusan yang cocok mungkin, atau terkendala biaya dan sebagainya, apapun alasannya ya, daripada di rumah bengong gitu ya, mending ikut pelatihan biar nambah skill, nambah soft skill juga, dan bisa kenal sama banyak orang atau relasi itu tadi ya Bang Po ya. Langsung aja cek di Instagramnya DKI Jakarta dan juga Jakpreneur.

0: Empo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Abang Pot, siapa nih di sini yang suka naik Transjakarta ya? Andalannya Transjakarta buat kemana-mana gitu ya, karena murah, praktis dan bisa menjangkau kemana aja gitu. Deket kalau mau ke halte, kalau mau naik turunnya gampang lah ya. Biasanya suka ada, pasti ada beberapa ratus meter ada halte gitu ya. Jadi lokasinya bisa deketan sama tempat tujuan kita gitu. Dan fakta menariknya nih Abang Po ya, ternyata tarif bis Transjakarta ini kedepannya bakal dilakukan penyesuaian dan masih dalam tahap kajian ya untuk penyesuaian harganya. Jadi untuk usulan kenaikan tarif Transjakarta itu bisa menjadi 5.000 dan masih dalam tahap pembahasan, diusulkan oleh DTKJ kemudian dikaji oleh Pemprov DKI Jakarta dan dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta, kemudian baru keputusan resminya bakal diumumin oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan hingga saat ini tarif Transjakarta itu masih sama ya Bang Po ya, udah puluhan tahun, belasan tahun ya, 3,5 gitu ya selama perjalanan gitu. Dan untuk biaya aslinya nih Abang Po ya, mungkin ada beberapa yang belum tahu juga, untuk biaya asli sekali naik Transjakarta itu ternyata sebesar 13.000 Abang Po. Jadi walaupun penumpang hanya membayar 3.500, biaya layanan Transjakarta itu bisa sampai 13.000 per perjalanannya. Jadi itu disubsidi oleh Pemprov DKI Jakarta sebesar kurang lebihnya 9.700 atau sekitar 86% biaya operasional Transjakarta itu masih ditanggung melalui subsidi Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk biasanya ya Bang Po ya, untuk tarif integrasi hingga 3 jam ini itu maksimalnya di 10.000. Itu penumpang bisa berpindah moda selama 3 jam. Dan untuk moda transportasinya yang terintegrasi itu ada Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta dan juga Mikrotrans. Dan selama masih dalam periode integrasi itu maksimal 3 jam tadi ya, perpindahan moda tidak akan dikenakan tarif terpisah. Jadi satu kali tap in itu bebas ganti moda selama 3 jam dengan tarif integrasi maksimal di Rp10.000. Kemudian ada juga nih usulan dari DTKJ juga untuk paket bulanan sebesar Rp200.000. Jadi dari DTKJ itu ngusulin paket langganan semacam subscribe lah ya, atau berlangganan ke Transjakarta untuk dalam sebulannya itu cukup membayar Rp200.000 aja. Karena kalau simulasinya ya, kalau tarifnya jadi fix di Rp5.000 nanti ya, pergi pulang itu udah 2 kali atau mungkin Rp10.000 per harinya. Dikali lagi 25 hari kerja efektif itu Rp10.000 dikali 25, jadi sekitar Rp250.000 per bulannya. Serta untuk usulan paketnya itu di Rp200.000 per bulan. Jadi untuk Abang Po yang memang tiap harinya pulang pergi pakai Transjakarta, kalau dihitung secara bulanan bakal jatuhnya lebih murah kalau ngambil paket bulanan ini atau berlangganan sebesar Rp200.000. Karena kalau di kita nggak berlangganan itu misal 5.000 kemudian dipakai tiap hari ya selama hari kerja, itu jatuhnya Rp250.000. Jadi hemat Rp50.000, lumayan kan ya. Terus ada juga nih tarif Transjakarta itu dari tahun belasan bahkan puluhan tahun yang lalu atau 2004 ya, itu ternyata nggak mengalami kenaikan sama sekali, walaupun UMP Jakarta itu udah mengalami kenaikan bahkan sampai 8 kali lipat dari yang tadinya sekitaran 600.000 sampai sekarang di 5 juta lebih lah ya, 5,7 gitu, dan tarifnya masih sama. Jadi mungkin suatu kewajaran juga ya kalau Transjakarta mengalami kenaikan, walaupun mungkin banyak juga yang mengeluh gitu ya karena udah setia sama Transjakarta dan memilih moda transportasi Transjakarta itu karena dinilai murah dan efektif gitu dibanding moda transportasi yang lain yang harganya pasti bisa 3 kali sampai 4 kali lipat dari Transjakarta ini. Dan kalau memang nanti jadi Transjakarta bakal naik harganya ya, mungkin bakal 50-50 atau separuh bakal mungkin akan menentang atau tidak setuju, dan separuhnya lagi mungkin akan ya kalau ngerasanya wajar aja lah, udah dari tahun 2004 loh Abang Po ya, gak ada kenaikan sama sekali dan sekarang mengalami kenaikan mungkin sekitar 1.500 mungkin ya. Nah kalau jadi 5.000 per perjalanannya ya gak masalah, namanya untuk
fasilitas ya, dan mengurangi beban subsidi juga dari Pemprov DKI. Tapi kalau menurut Abang Pau gimana? Apakah memang sudah saatnya untuk Transjakarta ini mengalami kenaikan harga, atau udahlah kayak sebelumnya aja, masih banyak yang perlu dibenahi yang bikin transportasi ini tuh belum layak buat naik harga? Gimana Bang Pok?

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan." Kemudian beliau ditanya, "Siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Barang siapa yang menaatiku, dia masuk surga. Dan barang siapa yang menyelisihiku, berarti dia enggan." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Abang Po, campak itu penyakit menular yang gampang banget kena anak-anak. Gejalanya bisa demam tinggi, badan lemes, muncul ruam merah-merah, sama kadang batuk ame pilek juga. Kalau kagak dicegah, bisa bahaya banget. Bahkan bisa bikin komplikasi yang serius. Imunisasi bisa mencegah penularan, tapi kalau anak tetap kena, dampaknya kagak separah anak yang kagak diimunisasi. Tapi jangan gampang percaya hoax ya Abang Po. Banyak juga nih yang bilang katanya imunisasi itu bahaya, padahal kagak benar. Anak yang kagak diimunisasi malah lebih beresiko buat sakit parah. Jadi pastiin ya Abang Po, anak-anaknya Abang Empo lengkap imunisasinya, biar sehat, lincah, bebas main tanpa takut sakit. Mencegah itu selalu lebih baik daripada nyesel. Ingat ya Abang Po.
0: Jakarta.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Lah, kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: cerita dalam lagu.
1: Tutu jarak sing gawe awak bisa. Nanging kuwi ning mburi
2: meneng. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Kali ini Ayah punya satu musisi nih yang keren banget, NDX AK. Ini musisi, penyanyi dan pencipta lagu yang nama aslinya tuh Andika Mahesa. Ini kayaknya dari situlah ya, dari nama aslinya lah ya, terinspirasi untuk namanya NDX AK.

0: elektronik dan juga musik daerah, which is Jawa. Dan NDX AK ini terkenal dengan liriknya yang membahas tentang kehidupan sehari-hari, percintaan, terus juga apa namanya, hal-hal yang relate lah dengan anak-anak muda. Salah satu kesuksesan NDX AK di industri musik koplo hip hop, apalah nyebutnya yang keren banget, itu adalah lagu Nemen. Ini happening banget nih. Ini jadi salah satu karya terkenal dari NDX AK yang ngetop banget. Sering banget dinyanyiin di festival-festival dimanapun kita dengar, dan banyak dibikin cover version oleh musisi lain. Nemen ini iramanya catchy, liriknya unik tentang orang, ya biasalah anak muda lagi jatuh cinta gitu ya. Bahasanya santai jadi bisa langsung relate dengan semua pencinta musik. Lagu Nemen ini jadi viral di sosial media dan platform musik streaming, dan udah ditonton jutaan, banyak banget nih viewersnya di YouTube, dan juga banyak mendapat ulasan positif dari penggemar musik Indonesia. Oke, ini menjadi salah satu musisi yang keren banget yang ada di cerita dalam lagu di Prompat FM Jakarta. Kita dengerin hits yang viral milik NDX AK. Ini dia, Nemen.
1: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Eh, Po, mau kemana nih? Cakep bener dah.
2: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
1: Iya.
2: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Lah, di mari aja. Ye, di mari aja, ye.
2: Iya deh.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng aja ya Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya masih di Belantek, obrolan tanpa teks. Dan kalau tadi Ayu udah informasiin mengenai anak-anak muda gitu ya, yang baru lulus SMA atau SMK untuk mengikuti pelatihan biar lebih produktif gitu. Dan di Jakarta juga gak cuma buat anak muda nih, ternyata buat lansia juga ada program-program menarik yang bisa Bang Po ikuti. Jadi karena Indonesia tuh memasuki fase aging population ya, dan berdasarkan data survei penduduk di 2025, proporsi lansia atau 60 tahun ke atas ya di Indonesia itu terus meningkat hingga menyentuh di angka 11,97%. Dan angka ini tuh naik dari yang sebelumnya di 9,93% pada sensus penduduk 2020. Dan guna mengakomodasi kondisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta tuh terus menghadirkan berbagai program khusus untuk lansia. Di antaranya ini ada Home Care Pasukan Putih, yaitu layanan kesehatan, pemantauan, dan edukasi pola hidup sehat langsung di rumah nih ya Bang Po ya. Jadi nggak perlu repot-repot datang ke suatu tempat untuk mengikuti program, cukup di rumah dan ikuti program Home Care Pasukan Putih, Abang Po udah bisa ikutan untuk di pelayanan kesehatan, pemantauan, dan juga edukasi pola hidup sehat. Jadi program ini dirancang khusus untuk menjembatani kelompok rentan atau lansia dan penderita penyakit kronis yang kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Kemudian ada juga sekolah lansia. Nah, dari kecil kita udah sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, lansia pun masih ada sekolah lagi nih ya Bang Po ya. Tapi tenang, gak bikin stres, gak bikin tekanan dan sebagainya. Karena program sekolah lansia itu bertujuan untuk agar lansia itu tetap aktif, berkontribusi, dan menikmati masa tua yang bahagia. Kegiatannya pun macam-macam nih ya Bang Po ya. Ada pengembangan intelektual, kesehatan fisik, seni dan budaya, sosial spiritual, pelatihan keterampilan, pemeriksaan kesehatan, hingga sesi berbagi pengalaman ataupun sharing dengan teman-teman yang ada di program sekolah lansia. Terus ada juga program dari pemerintah, yaitu Kartu Lansia Jakarta atau KLJ, yaitu bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang dikhususkan bagi warga lansia prasejahtera di Jakarta. Dan program ini bertujuan untuk mendukung pengentasan kemiskinan di Jakarta khususnya ya. Dan kalau emang Abang Po tertarik misalnya ya ikut salah satu program yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta, Abang Po bisa langsung cek di Instagramnya DKI Jakarta, udah lengkap tuh ya gimana cara ikutannya, dan juga informasi-informasinya ada semua di Instagram ataupun websitenya. Jadi mulai dari aspek kesehatan lewat layanan proaktif Home Care Pasukan Putih, kemudian aspek pemberdayaan lewat sekolah lansia, hingga aspek kesejahteraan lewat Kartu Lansia Jakarta. Udah lengkap dah ya, karena Pemprov DKI Jakarta pun masih pengen mewujudkan untuk Jakarta ramah lansia. Kalau menurut Abang Po nih ya, yang mungkin udah usia-usia lansia atau 60 ke atas, perlu gak sih program-program seperti ini tuh? Biar mungkin, kalau Ayu berpikirnya sih, biar para lansia tuh yang mungkin udah gak ada kegiatan bekerja, gak ada kegiatan mungkin berkebun ya, pokoknya di rumah aja gitu ya, bengong tiap hari. Mungkin program yang udah dibuat oleh pemerintah ini cukup bermanfaat ya. Jadi buat Abang Po nih yang pengen ikutan, langsung aja dicek di Instagramnya.

0: Adon-adon manungso mereka boten tingali saking bakal manungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Ini lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Poya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Blantek sampai nanti menjelang jam 8 malam. Dan kali ini ayo mau bagi informasi mengenai kesehatan nih. Kalau biasanya yang kita takutin tuh kadang makanan ya, seringnya ya, entah itu makanan yang bersantan, makanan manis, kemudian makanan-makanan yang mungkin kurang sehat gitulah ya, atau fast food gitu juga yang kurang bernutrisi gitu. Tapi kali ini yang gak kalah penting ya Bang Po ya, itu minuman. Karena yang namanya makan kita pasti minum juga dong. Dan ada beberapa minuman yang ternyata itu diem-diem ya, itu bisa jadi bahaya kalau dikonsumsi terus-menerus ya. Itu bisa ngerusak dinding usus. Kayak contohnya nih, minuman beralkohol. Ya kalau ini pasti ya, buat Abang Po nih ya, mungkin kadang masih mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol, bisa dikurangin atau dihindari gitu ya. Karena alkohol ini dapat mengiritasi saluran pencernaan secara langsung. Dan konsumsi yang berlebihan itu bisa mengikis lapisan mukosa ataupun dinding usus gitu ya, memicu peradangan serta mengganggu keseimbangan bakteri baik atau mikrobioma di dalam usus. Jadi gak usah lah ya minum-minuman beralkohol, karena juga gak ada dampak positifnya gitu dari minuman yang beralkohol. Minum air putih aja udah nikmat banget dah ya, gak aneh-aneh gitu. Terus yang kedua ada juga minuman tinggi gula ataupun soda gitu. Jadi kalau biasanya Bang Po ngerasa kalau minum soda tuh rasanya seger, rasanya kayak fresh lah pokoknya ya, karena ada rasa yang bikin kayak apa ya, susah dijelasin ya kalau minum soda tuh. Pokoknya lebih bikin seger lah. Itu ternyata nggak bener ya Bang Po ya, itu cuman kesenangan sesaat, seger sesaat gitu. Karena ternyata di minuman dengan kandungan gula buatan atau sirup jagung tinggi seperti fruktosa ya, seperti soda dan juga jus kemasan, itu bisa memicu inflamasi. Dan gula berlebih ini bisa menjadi makanan bagi bakteri jahat di usus yang berkembang biak terlalu banyak, yang bisa mengakibatkan permeabilitas dinding usus atau memicu kondisi leaky gut gitu. Jadi kalau kita ngerasa minum soda tuh segar, kemudian rasanya enteng, ringan, enggak Abang Po ya, ternyata soda tuh justru gulanya tinggi banget. Seperti yang soda warnanya agak keiteman coklat tuh, itu sodanya gulanya tinggi banget Abang Po. Kalau nggak percaya boleh di searching deh di YouTube ataupun di sosial media gitu. Banyak yang melakukan komparasi gitu antara soda A, B, C, D dan juga minuman-minuman lain. Dan ternyata yang paling tinggi itu justru di minuman soda, yang gak kerasa terlalu manis ya, rasanya lebih keseger dan enak gitu biasanya. Terus kemudian ada juga nih minuman berkafein berlebihan, atau kayak kopi atau minuman energi gitu ya. Dan meskipun banyak orang juga yang bilang kalau kopi itu bikin sehat, kopi itu juga bikin baik buat untuk tubuh, kemudian baik juga buat tubuh gitu ya, biar lebih kuat dalam beraktivitas gitu, biar melek gitu katanya ya. Tapi kalau kopi itu berlebihan ya Bang Po ya, itu justru konsumsi kafeinnya yang bisa memicu produksi asam lambung itu bisa berlebihan. Dan hal ini bisa mengiritasi lapisan lambung dan mempercepat pergerakan usus secara agresif, yang berpotensi untuk memicu inflamasi pada dinding pencernaan. Nah itu dia, jadi kopi boleh-boleh aja, manfaatnya banyak. Dan tentunya bisa juga buat kita energik gitu ya, lebih semangat dalam menjalani pekerjaan ataupun hari gitu. Tapi perlu dikontrol juga untuk konsumsinya, gak boleh kebanyakan gitu. Terus yang keempat juga ada minuman dengan pemanis buatan atau diet drinks. Jadi minuman yang menggunakan pemanis buatan seperti sukralosa, aspartam atau sakarin itu seringkali nggak bisa dicerna gitu ya dengan baik oleh tubuh kita. Dan zat ini bisa mengubah komposisi mikrobioma usus dan dalam jangka panjang beresiko merusak lapisan pelindung di dinding usus. Dan juga yang terakhir nih Bang Po ya, yang perlu kita hindari juga, yaitu minuman kemasan berpengawet atau ada tambahan zat kimianya. Jadi minuman komersil yang tinggi kandungan bahan aditif, pewarna buatan, dan pengawet itu bisa memicu reaksi stres oksidatif pada sel-sel di saluran pencernaan
yang lambat laun bisa melemahkan jaringan dinding usus. Nah, jadi kalau mau sesekali nggak apa-apa lah. Cuman kalau bisa jangan keseringan. Mungkin seminggu sekali minum yang manis, seminggu dua kali minum yang masih manis masih nggak masalah. Tapi yang penting jangan tiap hari, tiap jam ya, pagi, siang, sore gitu minumnya kopi. Kalau bisa dikurangin gitu Abang Po. Minum air putih diperbanyak, terutama buat Abang Po yang usia-usia di atas 50, di atas 60. Itu boleh banget buat dikurangin minuman-minuman manis dan minuman bersodanya.

0: Prambat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Kabar berita jam 19.
2: Abang Po, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air tengah mengerjakan proyek normalisasi Kali Ciliwung untuk menanggulangi banjir Jakarta. Saat ini progres pengerjaan masih dalam tahap pembebasan lahan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan sebanyak 62 bangunan telah berhasil dibebaskan dan dibongkar, sementara 108 bangunan lainnya masih dalam tahap pembebasan dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. Hal ini disampaikan Pramono saat meninjau progres pembebasan lahan dalam rangka normalisasi Kali Ciliwung di Cawang, Jakarta Timur pada Jumat kemarin.

Beralih ke berita yang lain, senam kreasi Pentul Tembem yang mengangkat kearifan lokal Kabupaten Gunung Kidul mencatatkan prestasi dengan memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI sekaligus rekor dunia untuk kategori senam kreasi dengan peserta perempuan terbanyak. Senior representatif MURI, Ari Andriani di Gunung Kidul, Jumat kemarin mengatakan pencapaian tersebut menjadi rekor baru karena memadukan olahraga dengan seni budaya lokal yang khas dan belum pernah ada sebelumnya. Menurut dia, MURI menetapkan rekor tersebut tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga dunia karena mengangkat kearifan lokal yang unik dan belum dimiliki daerah manapun di negara lain. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Udah jam 7 lewat 8 waktu Indonesia Barat nih ya Bang Po ya. Biasanya jam-jam segini tuh kita kalau hari weekday ya, jam-jam baru sampai rumah atau lagi nyari makan malam gitu ya. Biasanya makan malamnya entah jam 8, entah jam 9, tapi yang jelas dari jam 7 udah mulai berburu dulu tuh yang namanya makanan. Nah, kalau Abang Po di malam hari itu biasanya lebih seneng masak sendiri kah? Atau mungkin karena udah capek beraktivitas, atau mungkin abis pergi juga ya sama keluarga jalan-jalan karena weekend gitu ya. Terus sampai rumah kok lapar gitu, barangkali pengen sesuatu, pengen makan apa, lagi ngidam gitu ya. Lagi BM kalau anak sekarang dah bahasanya ya. Dan pengen nyari tempat makan yang enak gitu ya, pengen yang seger gitu, berkuah gitu ya. Boleh banget nih Abang Po ya, berbagi sama kita. Barangkali ada Abang Po yang lain nih yang masih kebingungan mau makan malam apa ya. Mau masak sendiri kah, mau keluar kah, tapi mau keluar kemana, mau cari makan apa gitu ya. Boleh banget ya Bang Po ya, buat di sharing di mari, mau makan malam apaan buat malam ini. Apakah masak sendiri di rumah, bareng istri, bareng anak, keluarga, karena seharian udah capek jalan-jalan gitu ya. Atau mungkin seharian full di rumah aja, terus malamnya pengen makan keluar. Boleh banget mau makan di mana, mau masak apa, di sharing sama kita. Karena dalam 1 jam ke depan sampai jam 8 malam nanti, kita bakal bahas kulineran gitu Abang Po. Jadi langsung aja di 0812 1124 928.

Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat, sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda, sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi,

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi, tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul, amegong. Dulu, sekitar tahun 1920-an, bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Gimana Bang Pak, udah pada nentuin buat makan malamnya belum nih? Ayo, kebetulan juga belum makan malam nih ya Bang Pak ya. Dari sore tadi sih ya, dari berangkat baru makan satu kali. Malam belum makan lagi, udah mulai keroncongan nih. Jadi buat Abang Pak kalau punya menu andalan gitu ya barangkali, atau tempat makan andalan di sekitar Jakarta Pusat atau Jakarta Barat deh ya, arah pulang nanti. Boleh banget nih direkomendasiin ke Aye, barangkali nanti mau mampir juga kan. Nah tapi buat Abang Pak yang mungkin lagi nyari makanan-makanan yang berkuah gitu ya, yang seger, yang pastinya selain seger juga enak gitu ya, Aye bakal ngerekomendasi ini buat Abang Pok biar gak bingung-bingung malam ini bakal makan apa. Ada Soto Lamongan. Nah kalau biasanya soto tuh di Jakarta terkenalnya soto Betawi, soto seger, kemudian ada soto apalagi tuh, banyak dah pokoknya soto ya. Kali ini Aye mau coba rekomendasi ini buat Abang Pok ya, Soto Lamongan yang terkenal akan kuah kuningnya dan juga koya nih. Jadi kalau Abang Po belum tahu, koya itu jadi kayak semacam kerupuk sebenarnya. Kerupuk yang udah dihancurin, udah sampai berbentuk kayak bubuk gitu. Nah, itu yang ditaburin ke atas sotonya. Jadi rasanya lebih sedap dan juga lebih gurih ya. Jadi buat Abang Po nih yang penasaran juga belum pernah ngicipin yang namanya Soto Lamongan. Nah, ini pantengin terus dah ya rekomendasi dari Aye dan catat kalau perlu. Ada yang pertama nih, soto ayam yang udah kuahnya kuning, melekoh gitu ya kalau orang bilang, karena punya campuran koya dan juga kuah yang kaya akan kaldu gitu. Ada di Jalan Bintaro Utama 5. Namanya Soto Ayam Lamongan Cak Gondrong. Nah, itu langsung aja di Google Maps. Dan juga menunya ada soto ayam, soto ceker, dan juga bisa tambahin tuh pakai topping-topping kayak ati ampela, uritan, tempe, tahu dan sebagainya, macam-macam lengkap di sana. Harganya mulai dari 20 ribuan aja, Bang Pok ya, cukup terjangkau. Terus ada juga Soto Lamongan Cak Arifin yang bisa jadi pilihan Abang Pok yang ada di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Soto berkuah bening, agak kuning ini disajiin bersama ayam suwir, telur dan juga koya. Dan jangan lupa buat nambahin pelengkapnya, ada sambal juga ya yang bikin selain seger juga pedes gitu. Berikutnya ada juga nih Soto Lamongan Kedoya yang udah termasuk legend di Jakarta ya tentunya. Tempat makan ini udah berdiri sejak 1980 nih katanya. Dan soto ini disajikan komplit dengan nasi dan bahan-bahan lainnya kayak di Soto Lamongan pada umumnya. Serta harga per porsinya juga sama nih, 20 ribuan aja udah lengkap tuh. Kemudian ada juga di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, ada Soto Lamongan yang udah terkenal juga rame gitu, yaitu Soto Lamongan Bu Trimo. Seporsi soto ayam dibanderol harga sekitar 13.000 sampai 16.000 dan isiannya juga enggak cuman ayam suwir tapi ada juga ati ampela yang bisa Bang Bok tambahin dan juga ada tempe ya yang bisa ditambahin sebagai topping juga. Dan kalau Abang Po juga cari Soto Lamongan yang populer di Jakarta, yang ada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Abang Po bisa nyamperin Soto Lamongan Cak Pri yang berdiri di warung tendaan. Nah biasanya yang tendaan-tendaan gini nih yang jadi hidden gem ya, kelihatannya sederhana, kelihatannya mungkin nggak terlalu mewah gitu ya, tapi rasanya biasanya paling top dah biasanya kalau tendaan gini ya. Dan Abang Po bisa nikmatin seporsi soto dengan beragam pilihan topping seharga 15.000 aja. Nah, gimana? Udah mulai ngiler sama Soto Lamongan? Boleh banget disamperin buat yang udah saya sebutin tadi ya, buat Abang Po yang ada di daerah beberapa daerah tadi ya, ada di kawasan Jakarta Barat, ada Jakarta Timur dan juga di Tebet, Jakarta Selatan, boleh langsung disamperin. Tapi buat Abang Po yang mungkin ada di daerah lain ya, kayak di Rawamangun dan sebagainya, nanti Aye sebutin lagi. Sebelum itu kita bakal dengerin dulu nih Impian Semalam nih, lagu keroncong biar Abang Pok makin ngantuk, makin lapar gitu ya.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua nih bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM.

0: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
1: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja, ya.
1: Iya deh.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Ngelanjutin soto Lamongan yang tadi ya Bang Po ya. Kali ini ada di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Yaitu soto Lamongan Cak Kadis. Nih ada di Rawamangun, Jakarta Timur. Dan pilihan topping sotonya nih beragam juga nih. Ada mulai dari telur muda hingga kulit. Dan harga per porsinya itu Rp13.000 aja. Lebih murah ya Bang Po ya dibanding sama yang udah ya sebutin tadi. Kemudian bergeser ke daerah Jakarta Pusat, yaitu di kawasan Cikini, ada juga nih tempat makan soto Lamongan yang udah terkenal dan juga rame. Namanya Soto Lamongan Jaya Mandiri, yang dibanderol harganya itu per porsi Rp19.000. Ada juga sajian yang menggunakan telur muda, kulit, hingga brutu nih. Buat pecinta brutu ataupun kulit nih, cocok banget nih buat Abang Po ya. Ditambah sama koyanya, beuh, sampai numpuk-numpuk biasanya. Terus ada juga nih di daerah Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, ada rumah makan Mitra Anda. Untuk harganya sendiri dimulai dari Rp15.000 sampai Rp18.000. Seperti biasa ya Bang Po ya, ada suiran ayam, kemudian ada telurnya setengah, dan Bang Po bisa nambah sate-satean sendiri dan juga tempe ataupun lauk yang lain. Dan terus berikutnya ada juga nih di kawasan Duri Kepak, Jakarta Barat. Ada satu Lamongan yang emang udah terkenal gurihnya nagih gitu ya Bang Po ya. Ada soto Lamongan Barokah Jaya Pak Tejo. Menu yang bisa dinikmati adalah soto khas Lamongan dengan tambahan tulangan ayam nih spesialnya di sini ya. Nah, Bang Po bisa nambahin tulangan ayam yang terserah, yang gede, yang kecil, pokoknya bebas ambil gitu. Terus dan yang terakhir nih Bang Po ya, di kawasan Kelapa 2 Tangerang nih, agak jauh. Ada soto Lamongan Cak Nyoto yang bisa dinikmati mulai dari harga Rp15.000-an aja nih. Abang Po juga bisa nambahin sajian ati ampela ataupun ceker ayam yang lembut tentunya. Atau tambahan topping lain kayak tempe ataupun tahu dan juga sate-satean tentunya. Lengkap dah di sana ya. Jadi itu dia tadi beberapa rekomendasi soto Lamongan ya. Mungkin beberapa Abang Po ada yang belum pernah ngerasain juga nih soto Lamongan ya, dan penasaran karena agak berbeda gitu ya dibanding soto-soto yang lain kayak soto Betawi, soto Boyolali, soto Seger gitu ya. Agak beda nih, kuahnya lebih ke kuningan, terus ada tambahan koyanya juga tuh yang jadi ciri khasnya soto Lamongan yang gak ada di soto-soto lain, yang bisa jadi menjadi apa ya, menu soto favorit dari Abang Po baru nih. Jadi langsung aja samperin ya buat Abang Po yang mungkin udah saya sebutin tadi daerah-daerahnya deket-deket situ, langsung disamperin dan dicobain, langsung review di mari kalau bisa. Biar Abang Po yang lain juga tahu gitu ya rasanya beneran enak apa kagak, karena ya cuman ngutip nih dari websitenya Detik Food ya. Belum nyobain semua, paling nyoba yang tadi sih yang di Kedoya tuh udah pernah dan emang lumayan enak sih kalau menurut saya ya, buat ukuran soto Lamongan gitu. Dan kalau Abang Po mungkin malam ini lagi gak pengen gitu ya, gak pengen soto-sotoan, atau mungkin malam ini lagi diet gitu ya, terakhir makan jam 7 malam pokoknya. Setelah jam 7 malam gak boleh makan, gak boleh ngemil gitu. Ada juga tuh yang begitu ya, demi mendapatkan berat badan yang ideal katanya. Jadi harus di atas jam 7 udah stop makan, makan lagi besok sarapan gitu. Ya gak apa-apa sih, terserah Bang Po. Kalau kuat gak masalah. Tapi kalau udah jam 11 malam, jam 12 malam udah mulai udah mulai gemeter gitu ya, ya lebih baik makan deh daripada ntar ada apa-apa, daripada ntar sakit gitu ya. Niatnya mau diet tapi ternyata nggak sesuai rencana gitu Abang Po. Jadi itu dia tadi ya beberapa rekomendasi soto Lamongan yang udah Aye sebutin. Semoga bisa jadi referensi buat Abang Po semua dan bisa jadi menu andalan di malam hari ataupun di siang hari, karena yang namanya soto juga cocok-cocok aja sih, mau dimakan buat sarapan juga enak, buat makan siang juga seger, buat makan malam juga gak terlalu berat gitu. Apalagi yang soto bening ya, so karena gak ada campuran santannya, jadi lebih light gitu, lebih gak berat buat pencernaan. Jadi cocok dah buat sarapan ataupun makan malam, karena nggak menyiksa lambung gitu. Kalau ada santannya atau kayak soto Betawi ya ada susunya gitu kan,
lebih berat untuk dicerna dan lebih banyak kolesterolnya, jadi kurang sehat. Apa-apa aja semua nggak boleh ya, Bang ya. Jadi kalau buat Abang Pak yang malam ini mau makan soto juga boleh, mau makan ayam Lamongan. Kalau di sini nyebutnya ini ya, apa pecel lele ya. Kalau di luar Jakarta tuh kita sebutnya ayam Lamongan loh padahal. Cuman emang ternyata di Lamongannya sendiri nih, ayo udah pernah buktiin datang ke Lamongan itu nggak ada loh ayam goreng Lamongan, atau mungkin kayak tenda-tenda aja yang jadi ciri khas ya, ada gambar lelenya, ada gambar ayamnya, ada gambar bebeknya gitu yang backgroundnya putih gitu ya, ternyata nggak ada di Lamongannya sendiri. Dan itu justru adanya di tempat-tempat kayak di luar Lamongan lah. Di Jakarta nyebutnya pecel lele, cuman untuk background bannernya sama sih kayak gitu ya, cuman penyebutannya aja yang beda. Ngomongin apa sih dari tadi? Ya ngomongin makanan lah. Paling enak dari jam 7 sampai jam 8 yang ngomongin makanan gitu ya, sambil menunggu jam pulang nih Abang Po ya, karena udah mendekati jam 8 malam gitu. Dan mungkin di weekend ini Abang Po ada juga ya yang kerja ya, atau menunaikan tanggung jawab gitu sebagai pelayan publik, pelayan kesehatan, atau mungkin apa ya yang biasanya kerja di weekend tuh, ya apapun lah ya, yang kerjaan shift-shiftan juga, yang kerja di tempat makan, di resto, jam segini pasti belum balik tuh, masih sibuk-sibuknya jam segini ya, jam makan malam. Jadi tetap semangat deh buat Abang Pak yang memang masih bekerja di weekend ini. Pokoknya aye temenin dari tadi jam 3 sampai jam 8 malam, kemudian jam 8 malam aye pulang. Semangat aja buat Abang Pak yang masih ngelanjutin kerja, dan buat Abang Pak yang mungkin habis ini bakal istirahat gitu ya, sambil mantengin perompat juga. Selamat beristirahat dan selamat weekend gitu ya, karena besok masih hari Minggu, belum hari Senin, belum kerja lagi. Oke deh Abang Po ya, daripada kebanyakan ngemeng nih dari tadi ya, kita tutup aja karena udah jam 19.49 juga, udah saatnya ye pamit undur diri ya Abang Po. Terima kasih udah bergabung tadi ya di Dangdutnya dan juga di Belantek. Ini tadi ada juga Bang Bayu di Cibubur yang sebenarnya mau masuk, cuman mungkin besok aja deh ya. Jadi di Belantek emang kita nggak buka line telepon ya Abang Po ya. Jadi besok siang aja ketemu lagi nih bareng aja ya di Jakarta Punya Cerita dari jam 10 sampai jam 3 sore. Pokoknya pantengin terus dah Perempat FM biar tahu siapa-siapa aja penyiarnya dan juga update-update informasi apa aja sih yang ada di Jakarta ini. Kalau gitu ayo pamit undur diri ya Bang Po ya, jangan kemana-mana karena abis ini bakal ada Po Tiara yang bakal nemenin Abang Po sampai nanti menjelang jam 12 malam. Dan juga ayo mau ngucapin mohon maaf kalau ayo ada salah-salah kata ataupun salah kalimat selama ayo nemenin Abang Po siaran dari jam 3 sampai jam 8 malam ini. Kalau gitu ayo pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet tuh ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu Aye mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Aye juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Terus selamat malam Abang Po, bareng sama Ayu Tiara Dinda bakal temenin Abang Po di rangkaian Badendang Bagoyang. Buat edisi kali ini hari Sabtu 11 Juli 2026, ya bakal temenin Abang Po dengan banyak lagu-lagu seru pastinya nemenin malam mingguan Abang Po. Kalau minggu kemarin kita udah wayangan dan sekarang saatnya kita bakal menikmati lagu sedikit ajub-ajub dan juga sedikit cerita nostalgia yang bakal Ayu share buat Abang Po di malam hari ini. Tema kita malam hari ini adalah musik-musik yang populer tahun 90-an sama tahun 2000-an. Kayaknya kalau misalnya kita ngomongin musik-musik ini nih Abang Po, kayaknya banyak kenangan nih yang melekat di ingatan Abang Po. Mungkin zaman dulu waktu lagi ngedate sama pasangannya yang sekarang, sambil menikmati malam minggu ajub-ajub denger lagu ini, atau sekedar nostalgia dengan lagu ini diputar bareng sama orang yang disayang melalui siaran radio kesayangannya Abang Po. Nanti bakal Ayah share beberapa lagu-lagu yang mungkin akan membangkitkan nostalgia Abang Po. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Badendang Bagoyang, RRI Purwomenang FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Badendang Bagoyang.

yang memang pernah mengguncang dunia di tahun 1998. Yaitu lagu dari Cher berjudul Do You Believe in Love After Love. Bener gak sih kayak gitu liriknya? Kurang lebih sama ya. Nah, malam hari ini ya Bang Po, lagu ini ternyata tuh gak cuma sukses di tangga lagu dunia, tapi juga terkenal karena penggunaan efek vokal yang saat itu terdengar cukup baru gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri, lagu itu sering banget diputar di diskotik-diskotik, kafe, sampai pesta-pesta anak muda. Nah, begitu musik pembukanya kedengeran nih, das! Langsung deh, suasana langsung berubah menjadi semangat. Nah, yang bikin lagu ini tetap dikenang sampai sekarang itu adalah irama des yang kuat banget dipadu sama suara khasnya Cher yang berkarakter banget Abang Po. Jadi gak heran, walaupun udah puluhan tahun lagunya berlalu, saya yakin ini lagu pasti masih masuk ke playlistnya Abang Po buat bernostalgia.

Naik delman ke Tanah Abang, kudanya lari pelan-pelan. Kalau dengar lagu yang dikenang, bawaannya senyum sepanjang jalan. Nah, kalau lagu yang satu ini Abang Po mungkin agak sedikit jadul ya, tapi ternyata cukup banyak di recycle di beberapa DJ, beberapa musisi, dan juga cukup viral lagunya di TikTok. Wah, ini kayaknya hampir semua orang 90-an tahu deh sama lagu ini. Lagu ini tuh adalah berjudul Blue Dabadi dari asal grup Italia Evil 65 atau Evil 65. Nah, lagu itu kayak I'm blue dabadi dabada dabadi dabada. Kok Girana yang nyanyi kagak bagus ya? Nah, lagu itu rilis tahun 1999 Abang Po dan langsung jadi salah satu ikon music Eurodance dan sering banget diputar di radio-radio, tempat hiburan, sampai jadi backsound acara-acara anak muda. Nah, yang bikin lagu ini gampang diingat adalah irama elektroniknya yang energik banget dan warna musiknya itu benar-benar khas era pergantian milenium. Lucunya nih ya Abang Po, walaupun sebenarnya banyak orang yang gak apal sama kata-katanya, dan tapi kalau misalnya denger sama awal atau intro musik ini aja, langsung semuanya pada ikutan nyanyi, bahkan bisa ngikutin melodinya. Gimana? Coba kita nyanyi bareng. 1, 2, 3. I'm blue, dabadi-dabada. Yaudah, jangan kemana-mana. Tetap di sini, di Badenang Bagoyang, ada di Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Musik Barat sekarang balik lagi nih ke Indonesia, Bang Po. Ada musisi Indonesia bernama Yopi Latul, tahu dong? Lagunya berjudul Mobil Bergoyang. Nah, penyanyi asal Maluku ini emang terkenal banget nih dengan lagu-lagu yang ceria, penuh semangat dan juga enak banget buat joget rame-rame. Dulu lagu ini hampir gak pernah absen dari acara pernikahan, syukuran, reuni sekolah, sampai pesta rakyat. Begitu diputer, anak kecil, orang tua, semua pada ikutan goyang dah. Tapi emang kayak gitu ya Bang Po ya, yang namanya musik kadang gak perlu mikir panjang, cukup denger iramanya aja, hati pun langsung senang.

0: Enaknya es lendang mayang. Kalau hati lagi senang, badan pun juga pengen bergoyang. Ini nih, lagu berikut ini Abang Po Ayang gak tau bisa diputar atau kagak nih ya. Lagu ini, itu adalah lagu favorit Aye. Bahkan dulu Aye sampai apa lirik lagunya? Lu Bega, Mambo Number 5. Tahu dong? Nah, lagu ini dirilis tahun 1999, Abang Po. Nuansanya Latin banget, dipadu dengan musik pop dance yang bikin siapa aja tuh pengen tepuk tangan, pengen ikut goyang gitu ya. Dan lagu ini di Indonesia sempat jadi favorit para DJ dan sering banget nih muncul di berbagai acara hiburan. Sampai sekarang nih Abang Po, begitu dengar intro musiknya aja nih ya, semua langsung senyum-senyum, inget zaman dulu, inget waktu masih muda, atau mungkin kenangan waktu masih remaja. Nah, buat Abang Po yang mungkin lagi malah lagi sedikit bernostalgia, bisa datu dibuka playlist lagunya Lu Bega dengan Mambo Number 5. Lagunya masih inget gak? 1, 2, 3, 4, 5, na-na-na-na-na-na-na. Ya, ayo udah lupa liriknya lagi. Yaudah ya, jangan kemana-mana, tetap di Badendang Bagoyang, ada di Propat FM.
1: Badendang Bagoyang.

0: ngomongin musik dance tahun 90-an kayaknya gak afdol nih kalau misalnya kita belum nyebutin lagu What Is Love dari Hathaway. Lagu ini tuh sempat rilis tahun 93 nih Abang Po. Sampai sekarang ternyata masih andalan banget nih di berbagai pesta dengan tema 90-an. Beatnya tuh kuat banget, ritmenya gampang bikin kaki kita ikut menghentak, dan punya ciri khas music hero dance yang nempel banget di telinga kita. Nah, di Indonesia sendiri Abang Po, lagu ini sering banget diputar di acara ulang tahun, pesta sekolah, sampai tempat hiburan. Bahkan sekarang generasi muda juga banyak tuh yang kenal sama lagu ini lewat media sosial atau film-film yang menghadirkan nuansa nostalgia.
1: Badendang, bagoyang. Badendang, bagoyang.

motor baru, pulangnya bawa kembang melati. Lagu lama emang gak pernah layu, denger sekarang tetap nempel di hati. Lanjut Abang Po, ngomongin soal lagu-lagu, masih ngomongin lagu beberapa lagu barat dulu nih Abang Po ya. Kalau misalnya ngomongin soal lagu yang bikin dunia itu bergoyang, bayangin aja ini lagu diputer kayak Sabang Merauke dari Pulau Rotan sampai ke Pulau apa sih namanya? Pokoknya dari sono sampai ke sono dah, dari sini sampai ke sono gitu maksudnya. Itu itu pasti tahu mah lagu ini. Barbie Girl, tahu dong dari Aqua. Nah, ini adalah grup asal Denmark Norwegia yang bahasanya tuh bukan mainly bahasa Inggris, maksudnya komunikasinya, tapi kita bikin lagu bahasa Inggris Aqua dengan Barbie Girl blast semuanya pada tahu mana lagu. Sealbum pada apal luar dalam. Ya enggak sih? Lagu ini rilis tahun 1997, terkenal banget dengan musik yang ceria banget, warna pop dance yang khas, dan juga video klipnya kalau Abang Po inget ya, itu penuh dengan warna. Iya kan? Wah, masih kebayang tuh video klipnya kayak gimana Abang Po. Nah, di Indonesia sendiri, ini lagu emang sering banget diputar dari radio, di pesta ulang tahun juga, bahkan sampai di acara karaokean keluarga. Yang menariknya nih Abang Po ya, walaupun ini lagu udah usianya lebih 20 tahun, tapi tetap ini lagu tetap dipakai di berbagai macam soundtrack, berbagai konten di media sosial, dan juga acara bertema nostalgia.

ngomongin lagu yang bisa menyatukan semua orang buat joget, pasti semua langsung tahu apa nih lagu. Mau Mere. Nah, bener kan? Lagu dansa dari Nusa Tenggara Timur ini mulai populer secara nasional di awal tahun 2000-an dan sampai sekarang masih sering banget dimainkan di berbagai acara. Yang bikin lagu ini istimewa enggak cuman iramanya yang riang aja, tapi juga gerakan tari yang sederhana. Makanya anak-anak sampai orang tua bisa ini ikut joget-jogetan bersama enggak pakai canggung-canggung. Enggak heran ya Bang Po, kalau misalnya ini lagu pasti ada setiap acara kantor, acara reunian, senam atau perayaan warga. Lagu ini pun juga sering banget nih dibuat ice breaking atau untuk mencairkan suasana. Mau Mere, ya kan? Tahu kan? Ke kiri, ke kiri, ke kiri. Awas mentok, Abang Po. Roposai.

0: lahap. Bener, ini lagu tuh iramanya aduh ringan banget sebenarnya. Liriknya pun juga gampang banget diinget, iya gak sih? Terus juga sering banget diputar di berbagai macam pesta rakyat maupun juga hajatan, apalagi karaokean. Ayo sering banget nih dengerin orang pasti ada lagu ini kalau nyanyi bareng atau konser bareng atau karaokean bareng. Kopik Dangdut Fami Sahab. Liriknya ini menyatukan nuansa dangdut yang penuh dengan semangat kebersamaan nih Abang Po. Biasanya kalau denger lagu ini langsung pada tepuk tangan, senyum-senyum, terus mulai dia tuh ikut goyang. Dan sampai sekarang ini lagu memang menjadi salah satu lagu yang sering banget diminta di berbagai panggung hiburan. Kalau ku pandang kelip bintang nun jauh di sana.
1: Badendang, bagoyang.

0: sih. Beberapa dari Momo pasti Ayek yakin pasti tahu dan pernah ikutan joget kalau dengar lagu ini. Kylie Minogue dengan Can't Get You Out of My Head. I just can't get you out of my head. Rilis tahun 2001, ini sukses banget di berbagai negara termasuk Indonesia. Musiknya simple dan juga modern pada zamannya. Plus punya beat yang bikin orang tuh langsung otomatis goyang-goyang, angguk-angguk kepala, ngikutin irama gitu ya. Nah, lagu ini juga menjadi salah satu penanda perubahan musik dance memasuki era tahun 2000-an. Banyak radio, klub-klub, sampai acara TV yang ngejadiin lagu favorit mereka pada saat itu. Nah, kalau gitu buat Abang Po sambil nyanyi-nyanyi sendiri pakai lagu Kylie Minogue Can't Get You Out of My Head, jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune di Badan Dang Bagoyang malam hari ini, karena masih banyak nih list lagu yang mau Ayah ceritain buat Abang Po sambil nemenin malam mingguannya.
1: Badendang Bagoyang.

0: sempat merajai pesta tahun 90-an. Sekarang kita dengerin nih, bukan ngedengerin, ayo bakal nyanyiin nih. Nggak nyanyiin juga, ayo bakal ceritain sedikit tentang lagu yang gak kalah fenomenal. Dirilis tahun 2000-an, namanya adalah Around the World La La La La La dari ATC atau A Touch of Class. Tahu gak sih Abang Po? Na na na na na na na la la la la la. Na na na na na na na la la la la la. Ini lagu emang punya warna musik Eurodance yang ringan banget, ceria dan juga gampang banget diikutin buat kita yang pengen banget nyanyi tapi gak tahu liriknya. Jadi bisa bersenandung aja. Nah dulu lagu ini sering banget diputer di radio, tempat karaoke, sampai jadi musik pengiring acara anak-anak muda. Nah yang menariknya juga nih Abang Po, walaupun ini lagu usianya udah lebih dari 20 tahun, tapi lagu ini masih sering loh muncul banget di playlist nostalgia atau jadi soundtrack atau jadi lagu tema di beberapa konten di media sosial.
1: Badendang Bagoya.

berjaya, bikin kenangan, hidup kembali. Nah Bang Po, siapa nih dulu yang pernah ikut lomba joget atau senam massal? Pasti ya Bang Po kenal nih sama ini lagu yang beberapa waktu lalu sempat terkenal lagi gara-gara di remake diambil nadanya oleh salah satu K-pop girl group yang ada di Korea. Ada kenal gak ya? Lagunya pasti Nananana Macarena, Nananana Macarena. Tahu dong. Yap, Macarena dari dua asal Spanyol, Los del Rio. Dan lagunya terkenal banget karena emang musik itu ceria banget. Tapi juga gerakan tarinya gampang banget diikutin. Nah di Indonesia, Macarena sempat banget menjadi sebuah demam. Dari sekolah, kantor, anak muda, orang tua, acara keluarga, itu udah pernah, pasti udah pernah nyobain gerakan tari yang khas banget. Bahkan sampai sekarang, ayah yakin nih, kalau diputer lagunya, Abang Po pasti bakal berdiri dan gerakannya tuh pasti inget. Pada masih apal gitu ya. Itu tuh yang namanya kekuatan sebuah lagu. Nggak cuma enak didengar, tapi juga bisa menjadi bagian dari banyak kenangan. Enak banget ya ujung-ujungnya. Ya mas, kalau gitu Abang Po jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat FM, di Badendang Bagoyang, ada di Perempat FM Jakarta.

adalah Living La Vida Loca dari Ricky Martin. Lagu ini rilis pada tahun 1999 dan langsung banget mendunia abang po. Iramanya itu penuh dengan energi, ya kan? Terus juga lagu ini sering banget diputer, gak cuma di radio, tapi juga di pusat-pusat perbelanjaan, bahkan sampai ke acara hiburan televisi. Nah, Ricky Martin juga pada saat itu menjadi salah seorang penyanyi internasional yang sangat digemarin. Ingat kan suasananya? Rambutnya disisir klimis, bajunya warna-warni, musik Latin lagi naik daun, terus belahan kancingnya nggak ditutup atas, sampai dada ke bawah baru dipasti dibuka atau kagak dikancing. Ih, jadi inget cowok-cowok ganteng pada saat itu, ya Allah. Badendang Bagoyang.

Badendang Bagoyang. Badendang Bagoyang.

0: mampir dulu minum jamu. Kalau hati lagi kosong, musik jadul jadi pengobat rindu. Kalau yang ini Abang Po, pasti Abang Po tahu banget nih sama lagu ini. Last Ketchup, tahu dong? Aserehe, The Ketchup Song, Abang Po. Aserehe, ha, rehe. Lagu ini dirilis pada tahun 2002, dikenal gak cuma sekedar musik yang ceria, tapi juga sama tuh sama kayak Macarena, gerakannya yang pasti masih banyak orang inget. Di Indonesia, lagu ini sempat banget menjadi favorit di acara sekolah, gathering kantor, sampai pesta keluarga. Lucunya, sampai sekarang masih banyak loh yang hafal sama gerakannya, tapi belum tentu tahu tuh arti lagunya seperti apa. Ya, yang namanya musik kadang bikin berkesan, gak cuma lagunya, tapi juga momen yang tercipta saat kita lagi dengerin bareng-bareng sama orang yang kita sayang.
1: Badendang, bagoyang. Badendang, bagoyang.

benar-benar menjadi fenomena, yaitu lagunya Inul Daratista dengan Goyang Dombret. Karena lagu ini kalau menurut saya pribadi menandain perubahan dunia dangdut dengan kemasan yang lebih energik dan juga panggung yang lebih atraktif. Waktu itu hampir semua hajatan, pesta rakyat sampai acara televisi, nama Inul selalu menjadi perbincangan. Di luar dari cerita yang menghantirinya deh Abang Po, ada satu hal yang gak bisa dipungkirin nih. Lagu Goyang Dombretnya Inul Daratista ini berhasil mengajak masyarakat Indonesia bergembira bersama. Ayah yakin sampai sekarang Abang Po pasti masih dengar lagu Goyang Dombret kan di rumahnya. Welcome to the

ingat-ingat zaman-zaman dulu, ternyata ajub-ajubnya seru juga ya. Buat Abang Boy sudah setia nemenin Ayah dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Akhir kata, Ayah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Berendang Bagoyang edisi berikutnya. Dadah.

Dengan terdengarnya lagu ini, menurut frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam, hari Sabtu 11 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: destinasi, serta pesona budaya Jakarta hanya di Prompat RRI.
1: 92,8 Prompat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, berjumpa lagi kita di Kabar Jakarta edisi akhir pekan, bareng sama Bang Arif yang nemenin Abang Pok sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustaz Muhammad Taufikur Rahman, SKMA. Tentunya ayah juga bakal nemenin Abang Pok dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Pok di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita di akhir pekan ini, Abang Pok, ada lagu dari Opik dengan Kesaksian Diri, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 34 sampai dengan 45 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai. Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Maka karena itu, apakah yang kamu anjurkan? Mereka menjawab, tundalah urusan dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan ahli sihir. Niscaya mereka akan mendatangkan seorang ahli sihir yang pandai kepadamu. Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum. Dan dikatakan kepada orang banyak, berkumpullah kamu sekalian. Semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang. Maka, tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Fir'aun, apakah kamu sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang? Fir'aun menjawab, iya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang didekatkan kepadaku. Berkatalah Musa kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang.

0: bersama dengan Ustadz Muhammad Taufik Rahman berikut ini. Abang Po yang pagi hari ini sedang mendengarkan juga bisa ikut menyimak ya melalui streaming di rri.co.id atau lewat aplikasi RRI Digital. Berikut kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Muhammad Taufik Rahman SKMA.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah faqina fid din wa alimna ta'lim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang menjauhkan diri dari sifat dengki dan kaitannya dengan keimanan yang ada dalam diri kita. Kalau kita lihat dalam perspektif Islam, menjauhkan diri dari sifat dengki atau dalam agama kita itu disebut dengan hasad atau hasud, itu sebetulnya bukan sekedar pengelolaan keimanan, pengelolaan emosi atau etika sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi hal ini memiliki ikatan yang sangat kuat dengan kadar keimanan seseorang. Kita lihat bahwa sifat dengki dan keimanan itu ibarat dua hal yang saling bertolak belakang satu sama lain. Ketika misalkan dengki menguat, keimanan akan meredup. Begitupun ketika keimanan menguat, sifat dengki akan meredup dalam diri seseorang. Makanya kalau misalkan kita melihat dari dua poin tadi, yaitu dengki dan keimanan itu saling bertolak belakang, maka kita akan sadar betul bahwa sifat hasud atau dengki itu harus dijauhkan dari diri kita, karena itu akan mengikis amalan-amalan yang ada dalam diri kita. Salah satunya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda dan sekaligus memperingatkan kepada kita semua bagaimana sifat dengki itu dapat merusak fondasi spiritual bagi manusia atau bahkan bagi seorang mukmin. Di mana dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa jauhkanlah dirimu dari sifat dengki. Karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan. Kebaikan yang ada dalam diri kita sebagaimana api memakan atau membakar kayu yang kering. Nah, merusaknya sifat dengki tersebut, sehingga mengakibatkan dengki itu, atau Rasulullah mencontohkan dengki itu seperti api yang membakar kayu, yang mana tentunya kalau kita faham betul dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika misalkan kayu itu kering bertemu dengan api, maka sudah barang pasti kayu itu akan cepat lunak, hancur, bahkan menjadi arang. Begitupun keimanan seseorang tercermin dari amal solehnya. Ketika misalkan seseorang membiarkan hatinya dipenuhi dengan kedengkian, maka amal kebaikan yang menjadi penopang keimanannya akan hangus terbakar, meninggalkan jiwa yang di dalamnya memiliki kerapuhan dan juga jauh dari kata-kata keimanan. Kemudian juga jika kita sadari bahwa dengki itu juga akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang memahami betapa ketika dengki itu meredup, kita akan memiliki satu refleksi tentang keridhaan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu rukun iman yang harus kita yakini bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu tentunya kehidupan kita itu tidak keluar dari qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah. Dimana pada hakikatnya setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita laksanakan, bahkan apa yang timbul dalam kehidupan kita itu merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari qada dan qadar itu sendiri. Maka jika misalkan seseorang itu memiliki sifat dengki dalam dirinya, maka sudah barang pasti itu bisa dikatakan bahwa

0: orang tersebut memiliki sifat atau sedang berprotes atau dia protes terhadap atau protes yang terselubung terhadap pembagian rezeki, pembagian nikmat dan tentunya pembagian-pembagian yang lain yang telah Allah atur untuk manusia. Misalkan kita dengki dengan seseorang karena misalkan dia memiliki harta yang banyak. Itu sudah menandakan bahwa kita protes kepada Allah gitu kan terhadap kesenangan orang. Kita protes kepada Allah terhadap apa yang dimiliki oleh orang. Maka orang-orang dengki itu tidak akan merasa puas dengan ketetapan Allah dan dia akan selalu berandai-andai agar nikmat orang yang didengkinya itu dapat dicabut. Sehingga orang itu menjadi sengsara. Nah, sedangkan orang yang beriman, itu sebaliknya, dia akan meyakini bahwa Allah Maha Adil, Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk setiap makhluknya. Dengan menjauhkan diri dari sifat dengki tersebut, itu sudah membuktikan bahwa seseorang memiliki keimanan dan keridhaan atas segala ketetapan Allah. Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan kita faham bahwa dengki itu adalah sesuatu yang berkaitan, bukan hanya dia akan berkaitan dan mempengaruhi hubungannya dengan Allah, tapi juga mempengaruhi hubungannya dengan sesama manusia, kita sadar bahwa dengki itu akan merusak kesempurnaan iman kita. Kenapa? Karena kesempurnaan iman kita salah satunya adalah dengan mencintai sesama. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan sempurna keimanan seseorang di antara kita sampai dia mencintai, memberikan cinta, mencintai saudaranya yang seiman sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Di sini kita melihat bagaimana peran hasud itu kebalikan dari hadis tadi, di mana pendengki itu justru merasa menderita atas kebahagiaan orang lain dan merasa bahagia atas penderitaan orang lain. Maka untuk itu, membersihkan diri dari sifat hasad akan menjadi satu langkah yang baik, yang bagus, yang krusial untuk mencapai kesempurnaan iman yang ada dalam diri kita. Begitupun masyarul mukminin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim, keimanan itu akan membawa seseorang masuk ke dalam syurga-Nya Allah. Dan juga karakter-karakter orang yang masuk ke dalam syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mampu membersihkan hati, termasuk bersih dari sifat dendam dan juga sifat dengki. Makanya sebagai orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha mematikan sifat dengki di dunia supaya kita nanti di akhirat menjadi orang-orang yang memiliki qalbun salim, hati-hati yang selamat, hati yang bersih, yang menjadi satu-satunya modal berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Tentunya kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat dengki, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelancaran dalam segala urusan kita dan juga Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jakarta.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 110.

Peninggalan Islam di Tanah Betawi. Kampung Tua Pekojan. Di tengah hiruk pikuk ibu kota, banyak tempat yang menyimpan jejak berharga dalam sejarah penyiaran agama Islam di tanah air. Salah satunya terletak di Kampung Tua Pekojan, Jakarta Barat, yang menjadi saksi bisu penyebaran agama Islam di Tanah Betawi. Pekojan, dulu disebut Koaja, merupakan tempat tinggal bagi saudagar Arab yang membawa agama Islam ke Jakarta. Mereka bukan hanya merantau untuk berdagang, tetapi juga membentuk keluarga dan membaur dengan masyarakat pribumi, menjadi duta agama Islam di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Nama Pekojan, menurut sejumlah warga, berasal dari kata Koaja, panggilan untuk orang-orang India Muslim asal Bengali. Meski pada awalnya banyak imigran India yang mendiami tempat ini, sebenarnya orang-orang Arablah yang pertama kali menetap di sini. Mereka, para pedagang dari Hadramaut Yaman Selatan, membawa serta Islam ke wilayah ini. Peninggalan mereka berupa masjid dan madrasah menjadi saksi bisu perjalanan Islam di Kampung Pekojan. Salah satu masjid tertua, Masjid An-Nawir, didirikan pada tahun 1970 oleh Syarifah Fatimah. Makamnya terletak di sisi belakang masjid, menjadi tempat perenungan dan doa bagi para pengunjung. Menara di bagian belakang dahulu digunakan untuk mengumandangkan azan, masih kokoh berdiri hingga kini. Mihrab, tempat imam memimpin sholat, yang konon seumur dengan masjid, juga masih terus digunakan. Beberapa ratus meter dari masjid terlihat tegak langgar tinggi. Awalnya berbentuk rumah panggung, bangunan ini didirikan oleh Syekh Said Naum, seorang nahkoda kapal Arab. Karena letaknya strategis di tepian Kali Angke, langgar ini sering dikunjungi oleh para pedagang perahu yang hendak melaksanakan sholat. Tak jauh dari situ, berdiri bekas madrasah Jami'atul Khair. Menurut catatan sejarah, madrasah ini adalah madrasah modern pertama di tanah air, didirikan pada tahun 1901 oleh orang-orang Arab dan perantauan asal Sumatera Barat. Tempat ini juga menjadi tempat belajar bagi tokoh-tokoh besar seperti Hos Cokroaminoto, pendiri Syarikat Islam, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, perintis Muhammadiyah.

Saya telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kekuasaan bila tidak sanggup, maka dengan lisan. Apabila tidak dapat, maka dengan hatinya. Dan ini selemah-lemah iman. Hadis Muslim.

Abang Po, pihak Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terus memperkuat upaya pengelolaan sampah dari sumber dengan menghadirkan 56 fasilitas pengelolaan sampah organik. Camat Kebayoran Lama Mustafa mengatakan, kebijakan tersebut sejalan dengan rencana pembatasan pembuangan sampah ke tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang. Sebab nantinya hanya sampah residu yang boleh dikirim. Keberadaan puluhan fasilitas tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, sekaligus memanfaatkan sampah organik agar tidak seluruhnya berakhir di TPST Bantar Gebang.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Fenomena embun upas yang terjadi di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah dari Kamis 9 Juli sampai dengan Jumat 10 Juli lalu berdampak pada puluhan hektar tanaman kentang yang dilaporkan mengalami kerusakan akibat suhu dingin ekstrim. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Firman Saptaadi mengatakan, estimasi luas tanaman kentang yang terkena dampak embun upas mencapai 25 sampai dengan 30 hektar berdasarkan pemantauan sementara di lapangan. Di sisi lain, embun upas menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin melihat hamparan kristal es yang terbentuk akibat suhu udara ekstrim. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: 92,8 Promot FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arifih di Kabar Jakarta. Spesial akhir pekan, jarang-jarang nih nongol hari Minggu pagi. Selamat pagi buat Abang Po yang udah nyimak siarannya Promot dari jam 5 pagi tadi. Selamat pagi Bu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora yang ngirimin video embun upas di Dieng. Ini videonya emang viral banget sih dari kemarin ya di media sosial, di Instagram, di TikTok, di apa lagi itu namanya, di X, terus di Thread. Ini juga emang rame videonya, saya juga udah lihat sih videonya ya di media sosial ya. Fenomena embun upas yang seperti kristal ya, es kristal gitu ya. Jadi es batu adanya di Dieng Kulon, Batur, Banjarnegara itu. Oke, terima kasih buat kirimannya Bu Titi Dewi. Ngomongin soal embun upas tadi sih ya Bang Po ya, akan di berita jam 6 tadi, fenomena pusaran angin di kawasan kaldera wisata Bromo yang viral di media sosial ya. Wah, ramai banget. Ada enggak cuman enggak cuma es aja. Embun upas atau embun kristal itu Bang Po. Ada juga fenomena puting beliung, tapi ini terjadinya di apa namanya, di Bromo. Nah itu ya, di Bromo ini bukan puting beliung sih, tapi pusaran angin di kawasan kaldera atau lautan pasir ya, wisata Bromo itu Abang Po. Nah ini menarik banget, ntar kita bahas juga deh ya. Selamat pagi buat Abang Po yang udah pantengin juga Empo Sidmai. Selamat pagi, ikutan nyimak aja di Bang Arif katanya. Tadi tausiah dari Pak Ustadz. Oke. Dia ngirimin foto bakso. Kemarin kan bakso ya, asik banget. Pagi-pagi. Enggak pagi-pagi, siang-siang. Makan bakso. Bakso apa soto sih? Bakso sama soto kayaknya ya. Sebelah kiri bakso, sebelah kanan soto ayam. Duh, ilah, bikin ngiler aja deh ah. Iya deh Abang Po, ayo nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat ya di Kabar Jakarta. Spesial akhir pekan yang mau disenggol-senggol ya, kirim WhatsApp aja deh Abang Po ya ke 0812-1124928. Ntar kita senggol-senggol di udara ya. Yang mau kirim-kirim salam langsung aja dikirim deh ke mari deh Abang Po ya. Tungguin di Kabar Jakarta tentunya di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: kasihan amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Nah gitu. Gua gak pake itu soalnya saking sedihnya gua. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
2: Aduh. Wah, ini ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes. Dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
3: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
2: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
3: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
4: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Wih, Jo. Ini pameran UMKM rame banget, Jo.
1: Iya nih.
0: Tapi gue bingung, Jo. Emang acara ginian ngaruh buat pedagang, Jo?
1: Lo. Ya ngaruh toh, Din. Wong dagangan mereka jadi dikenal banyak orang. Sing datang kan bukan cuma pembeli, Din, tapi juga calon mitra usaha.
0: Iya sih, tapi kalau modalnya kurang, tetap aja susah buat berkembang.
1: Nah, makanya ada koperasi, Din. Koperasi itu bisa bantu anggota soal modal, pelatihan, sampai pemasaran, Din. Jadi usaha kecil nggak jalan sendiri.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Gue kira koperasi cuma buat nabung sama minjem duit doang.
1: Nah, ya nggak cuma itu toh, Din. Koperasi ngajari anggotanya supaya maju bareng, Din. Yang kuat, bantu yang masih berkembang.
0: Pantes aja banyak UMKM yang gabung koperasi ya.
1: Ya iyalah, kalau UMKM berkembang dan koperasi sehat, ekonomi masyarakat juga makin kuat.
2: Melalui koperasi, pelaku UMKM memperoleh dukungan untuk tumbuh, berinovasi, dan berkembang bersama.
3: Udah, dimari aja.

0: 92,84 FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng sama Bang Arif, Abang Po di Kabar Jakarta. Selamat pagi buat Abang Po yang udah pantengin siarannya Prompat dari tadi ya. Buat yang baru aja gabung, selamat pagi juga. Ayo temenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Hari Minggu pagi, waktunya orang bersih-bersih, waktunya orang pada kerja bakti, waktunya orang bersantai juga mungkin di rumah, waktunya orang-orang buat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Ada yang pagi-pagi udah olahraga, ada yang pagi-pagi udah nyari sarapan, ada yang pagi-pagi juga udah bingung lantaran hari ini banyak yang pengen dikerjain, tapi gimana cara ngatur waktunya? Sementara waktunya terbatas. Nah, buat orang-orang bingung, selamat bingung. Selamat pagi juga buat Abang Po yang juga lagi kurang sehat. Barangkali kita doain biar cepat sehat lagi ya, biar sembuh deh, biar bisa beraktivitas lagi. Buat Abang Po yang juga hari ini lagi mengupayakan apapun buat dapat rezeki ya, buat ngasih keluarga, kita doain mudah-mudahan rezekinya lancar semuanya deh. Usahanya pokoknya semua biar pada lancar deh, rezekinya melimpah deh, amin insyaallah ya. Abang Po, ngomongin soal aktivitas hari Minggu pagi, itu kayaknya emang banyak orang yang menghabiskan waktu barengan sama keluarga. Ada juga yang nyari sarapan ke tempat yang agak-agak jauh gitu, yang jarang didatengin. Ada juga yang kalau makan sarapan ya itu lagi ya, gak kemana-mana. Belakangan ini juga ngomongin soal makanan ya, banyak tempat makanan jadul ya di Jakarta atau mungkin di kota-kota lain yang viral lagi di media sosial karena tren anak muda. Apalagi sekarang juga kan dengan adanya era media sosial gitu, orang gampang banget memviralkan sesuatu. Kuliner-kuliner jadul sekarang udah mulai naik lagi. Makanan-makanan yang dulu mungkin gak dikenal sama anak muda sekarang dikenal lagi gitu ya. Nah, banyak juga kuliner tradisional yang cukup bertahan nih di era modern nih. Kalau Abang Po yang ngelihat sekarang ini banyak banget rumah makan legendaris di Jakarta yang mendadak antri panjang karena viral di media sosial ya, karena diviralin sama anak-anak muda yang pada bikin konten. Nah, kalau buat Abang Po sendiri, kuliner masa lalu apa sih yang rasanya paling otentik dan belum tergantikan ame makanan kekinian sampai sekarang? Boleh dong ya kasih rekomendasi juga pagi hari ini, siapa tahu rekomendasinya Abang Po bisa menjadi inspirasi buat Abang Po yang lagi pada bingung nih, makan apa hari ini ya? Mau beli apa ya? Siapa tahu ada yang ulang tahun pengen traktir gitu. Cuman bingung mau traktir apa. Kasih tahu deh Abang Po ya. Kalau buat Abang Po sendiri nih, kuliner masa lalu apa yang rasanya paling otentik dan belum tergantikan ame makanan kekinian sampai sekarang? Ya, kasih tahu Abang Po, dan rekomendasinya juga di mana sih tempatnya? Boleh dong kasih tahu ya kalau emang Abang Po punya rekomendasi tempatnya ya. WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 021-350-4510.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya, banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh.
0: Jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, biar kate telat dikit.

0: 92,8 Perumat FM, suara budaya Jakarta, Bang Po. Ya, ngomongin soal kuliner, emang pagi-pagi tuh ada orang yang sarapannya ringan-ringan aja. Ada yang sarapannya berat, ada yang sarapannya cuma kue-kue, ada yang makan roti, ada juga yang langsung ketupat sayur padang pagi-pagi. Berat banget kayaknya ya, pagi-pagi sarapannya ketupat sayur padang. Ada yang pagi-pagi sarapannya nasi uduk ame semur ya, ame semur tahu ame ini telur balado. Aduh. Ada juga yang pagi-pagi cuman minum air putih aja bang, saya bang. Sarapannya air putih doang. Ada yang begitu, ada. Banyak banget ya kalau ngomongin soal makanan legendaris yang mendadak gitu antri panjang gara-gara diviralin sama anak muda. Ya beberapa tahun belakangan ini gultik di kawasan Blok M makin rame dan makin menjamur kemana-mana. Bukan cuma di kawasan apa Blok M aja tuh, sampai ke Barito gitu juga ya Bang Po ya. Kan kalau dulu tuh cuma di sekitaran Blok M Plaza aja ya, di sekitaran Blok M Plaza. Sekarang tuh di Barito, di mana-mana ada gitu ya gultik. Bahkan daerah Cibubur juga ada gultik, gultik Blok M. Wah mantap dah. Ada lagi bubur ayam Barito dan masih banyak lagi ya tempat-tempat makan viral ya. Kira-kira kalau di antara semua makanan-makanan yang viral itu, menurut Abang Po nih, kuliner masa lalu apa sih yang rasanya otentik yang kayaknya belum pernah tergantikan sama makanan kekinian zaman sekarang nih Abang Po? Kita sapa dulu deh Bang Haris. Selamat pagi Bang Haris.
1: Selamat pagi Bang Arif.
0: Iya Bang. Iya makanya nih kemarin kan kita hari Sabtu, Senin kemarin kan udah gantian sama Bang Dermawan. Udah sarapan apa nih Bang?
1: Biasa nih Bang, emang.
0: Apa tuh?
1: Nasi merah.
0: Nasi merah, udah ada nasi merah jam segini nih.
1: Udah ada Bang.
0: Wah asik banget makan nasi merah nih. Aduh, kalau deket saya paranin Bang. Jauh sih.
1: Pakai apa Bu itu Bu? Payek rebon ya? Iya payek rebon itu.
0: Wah mantep, pakai payek rebon sama apa lagi? Lauknya itu doang.
1: Kuenya beli ketimus Bang.
0: Sama timus?
1: Ketimus aja kuenya.
0: Wah asik, timus tuh sama kopi pahit tuh mantep.
1: Makanan jadul.
0: Iya bener, saya demen banget. Aduh mak. Nih kalau di tukang bajigur aja nih Bang, saya beli ke tukang bajigur pasti yang ditanyain kalau nggak timus. Ini yang Nagasari, udah itu doang dua yang saya cari kalau ke tukang bajigur. Sama Kimpul, Kimpul kan jarang, jarang ada. Sama Kimpul kok.
1: Kentang kemili. Kentang kemili biasa ini enggak bawa dia kentang kemili.
0: Oh, jadi udah emang. Apa tuh?
1: Kentang kemili tahu enggak?
0: Apaan tuh?
1: Ya kayak sejenis umi-umian gitu.
0: Hah? Kentang kemili.
1: Iya. Yeah.
0: Chinese potato. Oh, yang kecil-kecil. Kentangnya hitam warnanya.
1: Iya benar.
0: Iya, ini kulitnya yang hitam. Kalau dalamnya sih kayak kentang biasa ya.
1: Iya.
0: Ah, ini direbus dikukus atau enggak direbus biasanya ya, Bang ya.
1: Iya. Tapi emang cuman ini dia enggak bawa tadi nanyain enggak.
0: Oh, dia bawa juga sih ibunya biasanya.
1: Iya benar.
0: Ada ya itu langka juga loh kentang kemili. Itu bagus tuh buat orang yang sembelit Bang. Bener deh Bang. Bener buat orang sembelit, buat nurunin tekanan darah. Itu juga bisa buat antioksidan juga. Wah cakep nih. Tapi itu kan dia ukurannya beda-beda. Ada yang kecil, ada yang gede. Ini
1: iya benar.
0: Iya nang ukurnya gimana harganya?
1: Harganya yang di apa namanya di daun gitu Bang.
0: Udah ditangkap tangkepin deh sedaun setangkap gitu ya.
1: Ya 3.000.
0: 3.000. Isinya berapa biji tuh 3.000?
1: Gak tahu deh banyak.
0: Oh nggak tentu. Oh udah dipotong potongin.
1: Gak, udah di bulat bulat gitu.
0: Oh potong. Oh, ayo pikir yang masih utuh kayak kita mak kalau misalnya kita beli ubi rebus di tukang bajigur kan masih utuh.
1: Iya, utuh sih Bang, tapi kan dia kecil-kecil Bang, gitu banyak kan.
0: Iya sih benar. Kecil-kecil. Yang capek ngupasinnya, makannya capek ngupasinnya doang Bang.
1: Iya benar.
0: Kalau katanya kulitnya bisa dimakan, makannya sekalian sama kulit-kulitnya capek banget. Ininya ngupasinnya.
1: Serabi di sana Bang, serabi tuh. Cuman dia masaknya masih pakai apa tuh?
0: Kayu bakar. Kayu
1: bakar
0: gitu, Bang. Oh,
1: tungku gitu.
0: Serabinya yang terapi pakai kinca.
1: Serabi bakar gitu, Bang.
0: Iya, pakai kinca, pakai gula merah kinca.
1: Iya, iya benar pakai gula merah, iya.
0: Oh, di mana?
1: Masih tradisional.
0: Daerah mana?
1: Muara ke Duri gitu, Bang. Arah Mokak
0: oh,
1: kayak gitu.
0: Oh, gitu.
1: Di pinggir rel kereta itu.
0: Yang biasanya yang jualan kayak gitu nenek-nenek.
1: Iya betul.
0: Iya kan. Nenek-nenek jual sambil duduk di bawah gitu ya kan, pakai kayu bakar gitu. Iya
1: masih tetap tradisional gitu, Bang.
0: Berapa? Kan berapa biji? Ya. Berapa duit? Goceng 2.
1: 2000 atuh.
0: Oh, masih murah berarti 2000 atuh. Di Tanah Abang ada juga di Petamburan yang jualan tuh nenek-nenek. Goceng 2.
1: Bukannya dari jam 5.
0: Jam 5 pagi. Jam
1: 5 subuh.
0: Oh, iya. Yeah. Jam berapa habisnya biasanya tuh?
1: Ya jam-jam 7, jam 8 udah
0: habis. Entar lagi itu. Habis. Ya, enak ya jualan begitu ya, Bang ya. Iya, dikit aja yang penting laku. Ya, tapi jarang-jarang.
1: Enggak, maksudnya yang jualan itu kan jarang-jarang.
0: Oh iya, Bang. Makanya bener. Karena yang jualan jarang, jadi sekalinya ada orang pada beli, sekalinya beli banyak gitu. Udah gitu kan otentik gitu.
1: Jual-jual gitu pada
0: iya, makan di situ. Bener. Yang itu makanan otentik. Ah iya lagi ada
1: enak. Lima tungku gitu deh.
0: Lima tungku.
1: Itu berduanya malah lebih gitu ya.
0: Iya. Weh ini akur ya. Gitu. Abang gak pengen jualan aja, Bang, sama Positma, Bang.
1: Ini aja ketawa tuh, Bang.
0: Gak apa-apa kan. Di depan rumah kayak jualan apa kayak gitu, sarapan gitu. Abang bisa ikut bantu-bantu ngiris-ngiris kentang kayak apa kayak. Mau gak, Pok?
1: Kalau di Bogor dulu dagang itu tuh ayep bini ayep
0: apa ya?
1: Seblak gitu.
0: Seblak. Oh, seblak. Yang seblaknya sebelah kanan apa sebelah kiri? Iya.
1: Bini ayep
0: itu. Oh gitu. Terus kenapa nggak nerusin di sini?
1: Di Bogor tuh apa, Bang?
0: Ya, enggak, maksudnya di sini kenapa nggak nerusin?
1: Ya di sini kan nggak ada lahan ya, Bang, kita
2: nggak ada.
0: Oh iya juga sih, benar. Kalau bisa depan rumah aja jualan, depan rumah orang. Iya, kalau nggak ada depan kalau nggak ada lahan depan rumah kita sendiri, depan rumah orang. Paling diusir, jangan ya, tetangganya jahat banget sama jarang lah lagi nyari rezeki. Iya, apa apa
1: kan rumah sendiri karena gede kan lahannya kan.
0: Oh iya benar. iya, pokoknya kita doain. Tapi maksudnya udah sekarang yang bekas kebakaran udah gitu-gitu aja, nggak diapa-apain itu, Bang.
1: Iya, Bang.
0: Keluarga yang lain juga sama kayak gitu, udah dibiarin aja.
1: Ya, udah ada yang dibangun, udah ada.
0: Oh gitu. Iya, mudah-mudahan ada rezekinya ya, Bang ya, biar bisa ngebangun ya. Lagi, Bang. Pindah ke rumah yang dulu. Kangen gak sih, Bang?
1: Amin. Ah, kangen banget, Bang.
0: Kangen ya, Bang. Iya, Allah, kita ikutan sedih jadinya. Oke, kita doain ya Bang Ari sama Mpo Sitma, mudah-mudahan dikasih kesehatan terus, anaknya juga urusannya dilancarin biar pada kerjaannya lancar semua ya, Bang. Amin. Pengen lagi balik lagi ke rumah yang dulu, insya Allah mudah-mudahan kalau ada rezekinya mah Allah pasti kasih deh, Bang ya.
1: Amin.
0: Entah gimana caranya ya, Bang.
1: Iya, Bang. Okay,
0: deh. Bang Aris, Mpo Sitma, makasih ya, sehat-sehat terus ya.
1: Sehat selalu, Bang Arif ya.
0: Amin, insya Allah. Iya.
1: Ya, assalamualaikum Bang Aris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aris sama Mpo Sitma yang ada di Kalianyar, Jakarta Barat.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.